0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

apa ya, tiga apa ya, tiga itu busombo yo, halalu hak kita nih ciguan busombo yo, kadang ya kadang busombo, amun ini cuma sebentar ciguan tuh hilang sorang ya, tapi amun datangnya berkali-kali rasanya itu memang ndik nyaman busombo yo, kadang mengganggu ya, mengganggu aktivitas kita. Menariknya busombo ternyata cigukan itu ya bukan cuma karena kita habis makan atau habis minum aja busombo, karena kebanyakan ada beberapa hal ternyata yang memicu ceguan itu terjadi. Bahkan ada juga ya cara-cara yang biasa kita lakukan di rumah ya, ada caranya busombo yo biar kita bisa menghentikan ceguan walaupun kita di rumah tuh. Tapi sebenarnya kenapa sih ya busombo kita itu bisa ceguan, dan apakah semua cara menghilangkan cegukan itu memang tiga itu ya busombo? Amun dulu kan sampai sekarang sih ya kita diajarnya menceguan, kita tarik nafas, kita tahan dulu mungkin 5 detik tiga itu busombo, baru kita buang. Nah amun eta menggelanya nih busombo ya, mengatasi ceguan tiga apa caranya busombo? Apalagi pas lagi paratan kita makan ya, nasi belum habis lagi mengunyah ceguan. Itu karena biasanya kebanyakan ini nasinya belum minum tiga itu busombo, biasanya ada yang ceguan ya. Amun kita tiga apa cara mengatasi ceguan versi eta menggelanya? Boleh pertama sambo putri ya, 4 kali ini busombo, sambil berkesahan jua ya pengalaman menarik apa pas eta menggelanya lagi ceguan busombo ya, apakah lagi acara hikmat gitu ya harus apa namanya diam tiga itu tiba-tiba eta menggelanya ceguan atau tiga apa? Boleh gabungan ya lewat WhatsApp juga di 0811 5819984, sambil nanti Mbak Putri juga berikan tips ya dan fakta menarik dari ceguan itu tiga apa sih sebenarnya busombo. Kita lewat dulu deh, ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur kali ini dari Clumsy Style.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
3: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
2: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
3: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
3: Ayo tunggu apa lagi?
2: Unair Digital sekarang juga!
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda Wusombo, ya masih kita berkesahan soal cegukan. Kadang gak mau kita cegukan ya, lagi tengah-tengah makan itu Wusombo memang mengganggu benar. Tapi ternyata ya cegukan itu kenapa bisa ada sih ya Mbak Putri? Jadi pas kita makan itu terlalu cepat atau terlalu banyak, itu ternyata lambung kita itu bisa mengembang Wusombo, dan itu mengganggu diafragma kita. Jadi makanya ya, makan sambil banyak menelan udara itu juga bisa menjadi pemicu cegukan. Jadi biasanya kalau misalkan kekanaan ya Bu Sombo, lebih seringnya tuh makan kan punya mek kita bilang apa, buka mulutnya itu kan terlalu besar ya, kadang lebar, buka lebar-lebar mulutnya kayak itu biar anaknya juga kalau makan. Nah padahal itu juga bisa memicu ya Bu Sombo masuknya udara ketika lagi makan ya, akhirnya udara tadi itu terkumpul lah di diafragma, dan akhirnya apa, kanaan itu pas lagi mengunyah-mengunyah asik makan, akhirnya cegukan. Nah itu juga bisa terjadi pada orang tua, orang dewasa Bu Sombo. Biasanya mau lagi makan yang cepat ya, makan cepat itu kan bisa bikin ini ya, udara itu lebih banyak masuk ketika kita makan Bu Sombo, dan badan kita itu bisa merespon Bu Sombo, dan respon setiap badan orang itu beda-beda. Ada yang lebih mudah untuk mengalami rangsangan pada diafragma atau juga sarafnya kayak itu, makanya mudah buat cegukan. Itu lebih sering ini sih ya, orang-orang yang buru-buru makan tuh Bu Sombo, kadang cegukan ya karena itu dah salah satunya Bu Sombo. Makanya caranya itu minum air putih biar netral lagi ya Bu Sombo, biar baik lagi. Cara sederhananya ya tiga itu ya, atau di biasanya kita atur pernapasan Bu Sombo ya, amun kita tarik nafas baru kita tahan tiga itu Bu Sombo, baru kita hembuskan. Nah itu biasanya jadi salah satu caranya, selain minum air ya ditahan juga, terus dia tahan napas. Atau biasanya Bu Sombo ada yang minum soda biar langsung apa ya, basi kita tuh meriga atau gelegaan tega itu Bu Sombo, jadi keluar langsung gasnya tega itu. Banyak sih sebenarnya caranya, menetam gelanya tega apa caranya.

0: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah Buddha Budi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, Tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Pak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak kerekam juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
3: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
4: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
3: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
5: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Perompak dari Samarinda Busomo kita merapat pada pukul 8 lebih 49 menit masih dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kali ini ya masih kita berkesan juga seputar jagoan. Jadi Busombo ya, selain kita tahan napas atau kita minum ya Busombo, atau minum minuman yang ada sodanya ya, sebenarnya kita lebih baik menghindari ya Busombo daripada kita mengobati. Jadi tiga apa cara mencegah jagoan Mbok Putri? Jadi bisa kita coba Busombo makan atau minum dengan perlahan, pelan-pelan aja, dan jangan makan terlalu banyak sekaligus ya. Dan juga kita harus kurangi minum-minuman yang bisa memicu jagoan itu terjadi Busu Ombo ya. Dan ternyata menariknya Busu Ombo, kenapa jagoan itu bisa kedengaran sedikit lebih nyaring Busu Ombo, padahal amun kita jagoan kita rasa di kedengaran tiga itu ada kedengaran Bu Sombo, tapi sedikit aja halus tiga itu, padahal amun kita dari orang POV orang yang nelinga tuh suaranya lumayan nyaring Bu Sombo. Ternyata ya, karena setelah diafragma kita tuh berkontraksi secara tiba-tiba ya, celah suara di tenggorokan itu menutup dengan cepat Bu Sombo, dan penutup itulah yang menghasilkan suara jagoan, khas jagoan tega itu Busu Ombo ya. Itu menariknya kenapa jagoan jadi suaranya nyaring tega itu Busu Ombo, walaupun di nyaring tega batuan ya. Tega itu hak ya, kesan kita di hambat kali ini di Halo Bunuh Etam ya. Dan kendia Mbak Putri masih akan hadir di roner kita kalanya kurang lebih selama 1 jam ke depan Busu Ombo. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan ya Busu Ombo, lagu Sunda lagi dari Dea Safira.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keron dan sana pemerintah kota Samarinda mulai mengembangkan gagasan menghubungkan kawasan Sungai Karangmumus dengan sejumlah destinasi wisata seperti Teras Samarinda dan kawasan Pecinan. Konsep tersebut mencakup revitalisasi tambangan sebagai moda transportasi sungai sekaligus sebagian dari jalur wisata. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan tambangan akan didesain ulang dengan tetap mempertahankan bentuk tradisional, tetapi kapasitasnya disesuaikan agar dapat mengangkut sekitar 10 hingga 40 penumpang. Moda tersebut diharapkan menjadi penghubung antar kawasan wisata. Pengembangan konektivitas masih dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Pemkot Samarinda juga membuka peluang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya. Di sisi lain, normalisasi Sungai Karangmumus sektor Plita di seberang Jalan Tarmizi direncanakan mulai dikerjakan pada November 2026. Pemkot menilai keterbatasan anggaran tidak menghentikan perencanaan jangka panjang untuk mengintegrasikan kawasan Karangmumus dengan destinasi wisata kota. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri dan sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Bu, aku minta uang. Sini.
3: Ibu. Ah. Ibu tidak punya uang, Nak.
2: Ah, ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
3: Ibu. Ibu tidak punya uang, Nak.
2: Mana? Mana? Mana?
3: Nggak punya.
2: Mana?
4: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

di tegak itu. Ada pula yang berbau tegak itu, Bu Sombo. Yo, salah satunya nih tegak Raflesia Arnoldi. Siapa yang ditahu ya, Bu Sombo? Bunga grecek amun dari jauh, tapi amun kita dekati, be, baunya semerbak meneh. Jadi nama uniknya ini, Bu Sombo, ya. Nama unik, bunga uniknya yang pertama tuh Raflesia Arnoldi, dan bunga unik langka jua satu ini, Bu Sombo, bisa dikatakan adalah bunga parasit ya. Tapi pore jua di Indonesia ukurannya, Bu Sombo, dan di dunia jua. Dan bunga ini ya bisa dengan mudah etam gilanya kenali dengan warnanya tadi yang mencolok dan aromanya, Bu Sombo. Amun dilihat-lihat ya, diameternya itu, Bu Sombo, bisa mencapai 1 meter sampai 3 kaki, dan beberapa individu bahkan bisa mencapai lebih dari 1 meter, Bu Sombo. Jadi bayangkan itu ya, betapa besarnya bunga ini ya, tidak kita gitu, Bu Sombo. Ya, jadi sepantaran dengan bunga Raflesia kita ya. Dan salah satu ciri yang paling terkenal dari aroma bau busuknya ya, Bu Sombo, yang timbul dari bunga itu seorang, karena memang baunya ini yang super duper kuat, tegak bangkai hak tuh, Bu Sombo. Ya, banyak juga serangga-serangga tegak lalat ya yang menghampiri sebagai penyerbuk alaminya, Bu Sombo. Selain bunga Raflesia ini, Indonesia juga punya bunga yang unik, Bu Sombo. Ada anggrek, namanya anggrek hitam. Nah, jadi anggrek ini terkenal juga, Bu Sombo, ya, karena kita udah tahu juga anggrek kan banyak macamnya, anggrek bulan dan lain sebagainya ya. Dan anggrek hitam ini salah satunya. Dan anggrek ini ya, terutama anggrek hitam itu ditemukan di hutan-hutan pegunungan di Jawa dan di Sumatera biasanya, Bu Sombo. Makanya di Kalimantan kita tidak ketemu, karena memang bukan tempatnya buat tumbuh. Dan bunga anggrek hitam ini ternyata ya dikenal dari bentuk kelopaknya yang lebar dan sedikit melengkung ke bawah, Bu Sombo. Dan bunganya juga ada gerigi yang menonjol, tegak itu. Dengan panjang bunga anggrek itu hitam, ia bisa mencapai 10 sampai 15 cm atau bahkan lebih, Bu Sombo. Ya, jadi tergantung ya bagaimana kualitas hidupnya lagi tuh di atas pegunungan Jawa dan Sumatera, Bu Sombo.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka? Ini

0: Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi kita lupa ada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena yang sana kita lanjutkan lagi ya. Jadi selain ada rafflesia, ada anggur, anggrek hitam ya Bu Sumba. Indonesia itu juga punya bunga unik ya Bu Sumba, namanya kantong semar ya. Kantong semar ini yang membahari Bu Putri lihatnya itu di dekat rawa-rawa ya Bu Sumba. Tapi kan sekarang rawa-rawa kita udah jarang ketemu ya Bu Sumba, udah berubah, disulap jadi rumah, jadi perumahan Bu Sumba ya. Dan ternyata ya uniknya dari kantong semar ini adalah tanaman karnivora Bu Sumba yang punya kantung tegak pelampung tegak itu Bu Sumba ya. Dan itulah fungsinya untuk makan ya, untuk menangkap serangga terutama ya. Amun kantong semarnya ini, tanaman kantong semar ya, hidup di dalam hutan-hutan pegunungan. Biasanya adanya di Kalimantan memang Bu Sumba, tapi ada juga di Papua, ada juga tinggal di Sumatera tegak itu. Dan ciri khas yang paling khas dari kantong semar ini adalah kantongnya tadi, kantong penangkap yang berkembang ya di ujung-ujung daunnya Bu Sumba. Itu fungsinya memang untuk menarik, menangkap dan juga mencerna serangga atau biasanya ya binatang-binatang kecil Bu Sumba, serangga-serangga kecil tegak itu. Dan dari warna daun kantong semar itu biasanya bervariasi, mulai dari warna yang hijau tuha ya sampai ke merah, ungu, bahkan ada yang oranye Bu Sumba ya. Jadi banyak macamnya ya. Biasanya ini di apa ya, diolah Bu Sumba ya kantong semar itu, tapi sekarang karena sulit benih ditemukan jadi makanan yang langka kayak itu ya. Dan bunga yang langka sih sebenarnya Bu Sumba, di Kalimantan Bu Putri udah jarang benih ketemu ya. Terus tuh Bu Sumba ada bunga grecek jua namanya bunga Padma. Nah, jadi Padma ini bukan pakai Fatma ya Bu Sumba, tapi Padma, P-A-D-M-A. Nah, bunga ini sekilas itu mirip teratai ya Bu Sumba, dan kelopaknya juga tegak teratai tegak itu, tapi bukan ya, namanya bunga Padma Bu Sumba. Dan bunga ini punya variasi warna, ada warna putih, ada warna pink alias merah muda ya, ada warna habangnya juga, ada ungu, kuning, atau kombinasi dari warna-warna itu tadi Bu Sumba. Dan bunga ini bentuknya itu khas ya, jadi dengan kelopak-kelopak bentuknya itu kerucut dan terbuka lebar Bu Sumba. Dan ini bunga yang hidup di rawa-rawa ya Bu Sumba, di atas air. Jadi daunnya itu tahan air ya, tegak keladi, tapi beda ya Bu Sumba. Ini namanya bunga Padma. Masih juga dengan bunga-bunga unik dari Indonesia ya, kita akan cari tahu bersama lagi Bu Sumba apa aja kira-kira. Tapi kan dia ya, Bu Putri akan kasih dulu lagu dari Fatimah featuring Adam, ada Kita Baring Sana.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Oke, Bu Sumbo, dikawani sama Sa Dewo ada sabar ya. Dan lanjut lagi nih, kita cari tahu barang-barang ya, bunga unik Indonesia punya Bu Sumbo. Selain ada apa namanya tadi tuh, bunga Padma ya, Indonesia lagi-lagi kaya akan bunga anggrek Bu Sumbo. Selain ada anggrek hitam, ada anggrek waling-waling Bu Sumbo. Jadi anggrek jenis kali ini ya, katanya nih jadi salah satu jenis anggrek terindah di dunia, dikenal juga dengan bunganya yang besar ya Bu Sumbo, warna-warni yang menarik ya. Jadi anggrek ini itu tumbuh di hutan-hutan pegunungan di wilayah Indonesia, tegak di Sulawesi, dan bunganya ini tumbuh dengan diameter 5-10 cm dan lebih gitu Bu Sumbo. Bahkan bunganya ini grecek warnanya, besar juga bentuknya, ada pula aromanya Bu Sumbo ya. Jadi aroma wangi manis khas dari bunga anggrek ya. Selain itu bunganya ini ya punya petals dan juga sepalsnya Bu Sumbo yang hampir serupa yang terbuka juga ya, dan bentuknya itu simetris grecek kayak itu Bu Sumbo. Dan daunnya itu bentuknya pita ya, pita yang panjang, warnanya hijau tua dan membentuk roste Bu Sumbo ya. Jadi ini grecek bener, dan pastinya anggrek ini mahal pasti mahal Bu Sumbo ini ya, karena tumbuhnya juga di pegunungan ya. Berarti bisa dikatakan namun di pegunungan ya, tumbuhnya di tempat-tempat sejuk, namun di bawah tegak kita nih di apa namanya Samarinda, perkotaan nih, Bu Putri jamin pasti akan layu Bu Sumbo ya. Habis itu Bu Sumbo ya, ini jadi salah satu bunga yang dibudidayakan juga ya, jadi oleh-oleh juga kadang ya Bu Sumbo, atau bahkan hanya sekedar di apa namanya dibuat jadi taman haja Bu Sumbo ya. Bunganya namanya Edelweiss. Siapa yang enggak tahu ya Bu Sumbo, pasti sering lah kita lihat ya lewat TV ya Bu Sumbo pasti, atau di beberapa film-film. Dan Edelweiss ini memang tumbuhan ya, bunga gitu Bu Sumbo, tanaman yang tumbuh di daerah Jawa, di Sumatera atau di Papua. Dan jenis bunga ini ya sering disebut sebagai bunga abadi. Kenapa abadi ya? Karena punya bentuk yang kecil, kelopak nya putih, ada bulu-bulunya tegak itu yang tebal Bu Sumbo, dan kelopaknya itu ada tampilan tegak serutan kapas atau bulu-bulu ya. Jadi Edelweiss ini bentuknya lancet Bu Sumbo, atau elips atau lonjong lah bahasa kita ya, tapi di lonjong benih ya, dan ada bulu-bulu halusnya yang menyelimuti si permukaan daunnya tadi Bu Sumbo. Dan biasanya ya bunga Edelweiss ini sering digunakan sebagai simbol romantisme ya Bu Sumbo, atau keindahan alam khususnya pegunungan. Jadi amun kita jalan-jalan ya Bu Sumbo ke pegunungan yang banyak bunga Edelweiss-nya ini, pasti itu jadi tempat wisata romantis Bu Sumbo. Edelweiss ini biasanya dijual keringnya ya di Bromo ya Bu Sumbo ya, dan sering juga tuh orang-orang beli, karena memang ada yang disengaja untuk dibudidayakan ya, bukan yang dipetik sembarangan, bukan tega itu Bu Sumbo.

Iya, ada lagu Kalimantan Tengah, Bu Sombo. Iya, dan ternyata ya, memang bunga-bunga Indonesia itu banyak benih asli benih Bu Sombo. Yo, selain ada Edelweiss, ada bunga Padma Gading juga. Nah, itu dia tadi kan Bu Putri bilang ada macam-macam warna jenis dari bunga Padma. Selain ada pink, merah, oranye, ada putih, Bu Sombo. Nah, bunga Padma Gading ini warnanya putih. Ya, jadi putiknya tuh warna kuning grecek benih amunnya mekar Bu Sombo. Yo, dan bunga kali ini ya khasnya itu Bu Sombo ya, kelopaknya lebar bulat Bu Sombo dan rata, daunnya pun juga bentuknya bundar Bu Sombo ya, dan bentuknya itu bundar tapi ada warna hati tega, itu bentuk hati bundar tapi hati tega apa ya Bu Sombo ya, dan warnanya itu hijau ya, hijau muda kadang hijau tua tapi yang cerah Bu Sombo. Terakhir nih ya, bunga Indonesia punya juga Bu Sombo, ini paling khas benih ya, tapi sering dikaitkan dengan hal-hal horor ya Bu Sombo, tapi namanya bunga kantil Bu Sombo ya. Jadi bunga kantil ini bunga yang punya kelopak yang lumayan besar ya, warnanya putih, aromanya harum benih Bu Sombo ya, dan biasanya itu tumbuh di pohon-pohon tinggi ya Bu Sombo, yang sering dianggap sebagai simbol kecantikan dan kemurnian Bu Sombo. Tapi sering juga orang salah paham ya, bunga kantil ini karena harumnya semerbak benih jadi dikaitkan dengan hal-hal yang mistis tega itu Bu Sombo. Dan ciri yang paling terkenal dari bunga kantil ini ya bunga bau harumnya tadi ya, yang kuat benih Bu Sombo, apalagi pas bunganya tuh lagi mekar. Bunga kantil juga punya bentuk yang khas dengan kelopak lebar dan berbentuk corong Bu Sombo ya. Ini dia beberapa informasi mengenai bunga-bunga unik di Indonesia Bu Sombo ya. Semoga bunga-bunganya masih ada sampai sekarang ya, dan walaupun bisa dibilang beberapa bunga yang Bu Putri sebutkan tadi itu terbilang langka Bu Sombo keberadaannya ya. Dan informasi tadi Bu Putri kutip juga dari laman websitenya lindungihutan.com ya, yang menjadi akhir perjumpaan sama Rinda Hambat kita kali ini Bu Sombo, edisi Rabu 23 September 2026 ya. Kalau begitu Bu Putri sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Atom Segalanya. Kita berjumpa besok lagi Bu Sombo di tahu ya, hambat kasih yang merian ataukah malam Bu Sombo. Dan setelah ini rangkaian sama Rinda Siang Etam Gelanya akan dikawani bersama dengan Mbok Mira. Kalau begitu Mbok Putri pamit undur diri Bu Sombo ya, jangan lupa makan sarapan ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, semangat beraktivitasnya, dan yang lagi kejebak macet sabar-sabar ya. Kalau begitu Mbok Putri pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
3: Ah, nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi promo?
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai
4: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
5: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perumpatan Samarinda, suara Budi Nusantara. Selamat hambat menjelang siang ya kroning sana. Kali ini Mbok Mira Koni, aktivitas tetap segalanya ya dalam sajian Samarinda siang sampai kendia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas di tengah cuaca seperti biasa langat yo. Nah kali ini di perjumpaan awal etam ada jejak budaya ya, bakal bercarangan seputar peringatan karena ternyata hari ini yo di tanggal 23 September tuh tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Peringatan ini sendiri pun ditetapin melalui surat keputusan SK Presiden nomor 249 tahun 1964 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Jadi bisa dibilang ya, tahun 2026 sendiri ini menjadi peringatan Hari Maritim Nasional yang ke-62. Tentunya adanya peringatan ini punya arti penting ya bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia punya wilayah laut yang sangat luas, mencapai hampir 2/3 dari total wilayah Indonesia, dan status ini pun menunjukkan betapa pentingnya peringatan Hari Maritim sebagai pengingat akan potensi, kekayaan, serta peran laut dalam pembangunan bangsa. Nah, kendia etam cari tahu bareng-bareng awal adanya peringatan ini sendiri tegak apa yo di kawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Awal mula Hari Maritim Nasional sendiri ya, itu bisa Etam telusuri sejak tahun 1953 saat Presiden Soekarno meresmikan Angkatan Laut. Jadi dalam pidatonya Soekarno menekankan pentingnya Indonesia menjadi bangsa pelaut sejati. Dirinya bilang, usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Nah, itu bunyi pesan beliau gitu ya. Momentum penting berikutnya adalah deklarasi Juanda nih di tanggal 13 Desember 1957. Ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, dan deklarasi ini menegaskan kalau laut di sekitar, di antara, di dalam kepulauan Indonesia itu adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan Indonesia. Dan isi pokok deklarasi Juanda sendiri ya, jadi Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakter sendiri. Sejak dahulu kala kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan, ordonansi 1939 dianggap tidak sesuai karena bisa memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dan tujuan adanya dari deklarasi Juanda ini sendiri ya, menyatukan wilayah kesatuan Republik Indonesia secara utuh, menetapkan batas wilayah sesuai asas negara kepulauan, dan menjamin keamanan pelayaran serta menjaga kedaulatan NKRI.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Bahkan terkadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Menu Etam, sedikit lagi kebersamaan Etam kali ini di Jejak Budaya ya, bicarakan seputar Hari Maritim Nasional. Jadi adanya peringatan ini sendiri ya, nggak sekedar peringatan seremonial maha, tapi juga pengingat pentingnya laut bagi Indonesia. Peringatan ini menekankan upaya untuk mengelola potensi sumber daya kelautan, menjaga ekosistem dan lingkungan laut, memperkuat keamanan maritim Indonesia, dan mengingatkan peran laut dalam ekonomi, perdagangan, sampai pertahanan negara. Dengan adanya peringatan Hari Maritim Nasional ya, yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 23 September, diharapkan Etam segalanya itu semakin sadar akan peran vital laut dalam kehidupan bangsa, serta termotivasi untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia. Oke, itu tadi udah cari tahu bareng-bareng seputar sejarah Hari Maritim Nasional ya. Informasi ini dikutip dari detik.com. Setelah ini lanjut lagi ada Teras UMKM hadir ngoreng Etam segalanya. Tetap bersama kami di Perempat Ersa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng Sanak upaya mendatangkan hujan di tengah kondisi kemarau masih dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar. Operasi modifikasi cuaca OMC yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 19 September 2026 kini diperpanjang hingga 24 September. Perpanjangan operasi tersebut dilakukan karena hujan masih dibutuhkan untuk membantu membasahi lahan yang mulai rentan terbakar sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kukar. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kukar, Aspian Nursani mengatakan pelaksanaan OMC diharapkan dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah Kukar dan daerah di sekitarnya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Sai?
4: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
4: Ya, udah biarin aja.
2: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Banjar dengan Bertambah Sayang. Ya semoga tem segalanya bertambah sayang deh sama Perompat sama Rinda. Yoh, cile. Lagu tadi mengawali kebersamaan tem kali ini di Taras UMKM untuk edisi hari ini ya. Bakal Mbak Mira ajak tem segalanya untuk cari tahu bareng-bareng seputar tips desain banner nih ya, kroneng sana. Karsi kan dari atau segalanya sering melihat banner-banner yang ada di pinggir jalan atau di depan suatu ruko ya. Nah, itu biasanya sering banget dipakai untuk mempromosikan produk atau bisnis. Di dalam banner sendiri kan ada beberapa informasi yang bisa dijelasin gitu ya mengenai produk. Biasanya sih promosi dan keunggulan dari produk sendiri tegak apa infonya ya. Selain informasi, tentunya desain banner yang menarik juga harus dilakukan supaya pelanggan atau calon konsumen tuh bakal melirik banner item segalanya. Nah, makanya penting meneh kalau item segera punya usaha banner atau pengen memulai usaha banner tuh harus tahu meneh ya desain, cara desainnya desain banner supaya orang-orang makin tertarik. Nah, yang pertama yang perlu Etam lakuin nih ya untuk mendesain banner, harus memilih warna yang menarik dan relevan ya. Ini menjadi elemen yang penting gitu. Karena pemilihan warna yang tepat, yo kroning sanak, contohnya kayak memilih warna yang nyaman dipandang mata, warnanya yang kontras dengan font dan sebagainya gitu ya. Itu bakal apa ya, secara gak langsung-langsung apa kayak gampang apa nih etam segala ngelirik gitu, ih ada apa tuh kok desainnya bagus gitu, kok kayaknya kalau misalnya warna merah, wih warnanya mentereng nih, menarik nih kayaknya, ada apa tuh. Jadi kayak orang-orang tuh penasaran ngeliat banner etam segalanya gitu. Nah, kan dia deh etam cari tahu bareng-bareng lagi nih Mbak Mira, bagi tips seputar mulai banner ya dan juga cara desainnya sendiri tegak apa. Dikawani dulu sama Dertan Lagu Pop Daerah Nusantara.

0: Kembangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil

0: bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Selain warna ya, kalau desain aktif lainnya nih supaya apa ya, desain banner yang Ethan bikin tuh bagus ya untuk mulai usaha banner adalah harus perhatiin tipografinya nih kerohanan di sana. Pastiin punya tipografi yang gampang dibaca dan jelas. Pokoknya hindari jenis tipografi yang meliuk-meliuk, huruf sambung dan lainnya yang tipis. Pokoknya yang aneh-aneh gitu ya, right-right segala macam itu jangan dipilih ya. Jadi pilihlah tipografi yang huruf per hurufnya itu jelas, tegas, sehingga calon konsumen itu bisa membaca dengan mudah dan jelas. Terus lanjut lagi ya, karena ruang banner itu kan terbatas ya kroning sarang, jadi disaranin untuk membuat pesan yang singkat dan jelas. Pemilihan kata per kata atau kalimat yang tepat mampu menarik perhatian konsumen, usahain ke intinya aja gitu. Misalnya nih pengen buat banner promosi, yoh buatlah yang menarik, contohnya buy one get one, atau beli satu gratis satu untuk setiap pemberian produk A dan sebagainya gitu. Jadi langsung singkat, padat, jelas. Pokoknya yang jelas-jelas aja lah, langsung ke intinya aja, gak usah terlalu banyak huruf-huruf, orang jadi pusing gitu bacanya ya. Terus selain pemilihan tipografi ya, dalam membuat banner tuh juga dibutuhin objek gambar tuh sebagai pendukung banner. Tapi kalau mau memilih gambar tentunya harus pakai resolusi yang tinggi ya, supaya hasilnya bagus pas dicetak dan dipecah saat dicetak tuh koroneng sanak.

0: juga banyak.
1: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

10 menit lagi ya Koroni Sana kebersamaan Etam kali ini di teras UMKM ya. Nah sedikit lagi nih ya becarangan atau Mbak Mira bagi tips seputar membuat banner ya untuk yang mau usaha. Nah yang pasti adalah memanfaatkan semua area dalam membuat banner. Jadi jangan sampai ada space kosong, itu bakal mengganggu keindahan banner yang dibuat. Wah keindahan, maksudnya tuh kayak intinya dibuat selain semenarik mungkin tuh harus ya disesuaikan lah sama space-nya, sama apa sih ukurannya, supaya nggak yang penuh banget, tapi nggak juga yang kosong banget lah isi bannernya itu. Gitulah. Terus juga menggunakan kontras untuk menunjukkan elemen penting. Jadi harus nentuin elemen-elemen penting mana yang pengen ditonjolin. Misalnya nih, kata promo. Nah, itu harus dilakuin gitu ya. Harus ditebelin lah istilahnya supaya orang tuh langsung tertuju pada pesan penting yang pengen di-highlight tuh crowning sana. Oke, itu tadi beberapa tips ya seputar membuat banner ya. Buat usaha ya, informasi ini kutip dari sanggarsaranaprinting.com. Setelah ini Atam bakal masuk sesi musik info. Jadi tetap bersama kami di Promot Air Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabarnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohan di sana, kabut asap kembali terlihat menyelimuti sejumlah wilayah kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah sekitar kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman, SHMS Sempingan Balikpapan, mengindikasikan sumber asap berasal dari wilayah sekitar Balikpapan, terutama Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara Kukar. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 SHMS Sempingan Balikpapan, Huda Absyor Muksinin, mengatakan indikasi tersebut berdasarkan pemantauan terhadap keberadaan titik panas di wilayah sekitar. Menurutnya, sejumlah hotspot masih terpantau di Paser dan Kukar. Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, BMKG belum menemukan titik panas di dalam wilayah kota Balikpapan pada hari yang sama. Meski demikian, keberadaan asap di Balikpapan tidak serta-merta menunjukkan adanya karhutla di dalam wilayah kota. Pergerakan asap sangat dipengaruhi kondisi atmosfer, terutama arah dan kecepatan angin. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perompeter Samarinda, suara budaya Nusantara, kroneng sana. Selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk yang menjalankannya. Ayo lanjut lagi ke bersama Etam kali ini masuk di sesi musik dan informasi ya kroan. Thanks sanak. Dan untuk cuaca kawasan Sir Emi Yamen ini terpantau seperti biasa langat yo. Kalau dilansir dari BMKG, memang cuaca sepanjang hari ini bakal langat ya kroneng sanak dan udara kabur gitu yo. Dan untuk kawasan Sir Emi Yamen ini terpantau ramai lancar aja lalu lintas, jadi buat enam segalanya yang lagi berkendara di siang hari ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Tentunya beragam informasi bakal ngonetem segalanya ya, sambil di kawani dulu nih sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Keron yang sana kekeringan di Kalimantan Timur ini menjadi ujian bagi konsep Sponge City yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara IKN ketika kebutuhan air ini harus dipenuhi sekaligus dijaga keberlanjutannya. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agung Indrajit mengatakan OIKN menyiapkan pengelolaan air melalui sejumlah pendekatan mulai dari pengamanan kebutuhan air minum, penghematan penggunaan air rumah tangga, pemanfaatan kembali air hingga penampungan air hujan melalui embung. Dirinya menyontohkan ya air bekas mencuci piring yang mengandung sabun itu bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Pendekatan ini pun menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan air sekaligus memperpanjang manfaat air sebelum kembali ke lingkungan. Menurutnya konsep Sponge City di Nusantara di sekedar membangun tampungan air, tapi tegak apa tuh air hujan dan limpasan bisa dikonservasi sebanyak mungkin supaya tetap berada dalam sistem kawasan. Dan embung sendiri juga menjadi salah satu instrumen dalam pendekatan ini yo. Air hujan dan limpasan ditampung untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali, termasuk untuk penyiraman tanaman dan kebutuhan lingkungan lainnya tuh Kroan dan Sanak. Informasi selengkapnya bisa kamu kunjungi laman website kami di rri.co.id.

0: Stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pitt Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Gas terus.
4: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
3: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Sampai di sini Okronek Sana kebersama Netam kali ini di musik dan informasi. Lanjut lagi setelah ini. Yo, ada mitos fakta hadir ngonetam segalanya. Jadi tetap di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya tam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroaneng sarang Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memperkenalkan keunikan wisata berlayar atau yacht di Indonesia kepada para investor asing. Dalam acara The Six Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous di Monaco yang digelar pada 20 hingga 21 September 2026, dirinya menyampaikan Indonesia diberkati dengan kekayaan budaya, warisan sejarah, kekayaan alam termasuk bahari dan laut yang berlimpah. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dunia, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri pariwisata. Salah satu daya tarik yang dipromosikannya adalah berlayar menjelajahi pulau-pulau di Indonesia termasuk Pantai Merah Muda di Lombok Nusa Tenggara Timur. Objek wisata lain yang turut diangkatnya yaitu Bali, Ujung Kulon, Kepulauan Seribu, Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi, Ambon, Banda, Morotai, dan Raja Ampat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Senang bermain bersama. Adik pintar, ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompetan Samarinda, suara budaya Nusantara, lanjut lagi ke Bersamaan Etam. Kali ini masuk di sesi mitos fakta ya. Jadi untuk edisi hari ini bakal Mbok Mira ajak bicara seputar pakai lensa kontak. Bunyinya sih bakal bikin minus tuh bertambah tuh kerondeng sana. Nah banyak tuh yang beranggapan ya, kalau sering menggunakan lensa kontak tuh bisa memperparah kondisi mata minus. Apakah ini benar atau tidak? Nah kan di Etam cari tahu bareng-bareng di Kawani dulu nih, sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama

0: Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Terus serang mereka. Hancurkan mereka. Jangan beri ampun.
5: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
6: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
5: Ih, aku serius tahu.
6: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
5: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
6: Nah, itu dia. Di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
5: Wah, dengerinnya di mana sih?
6: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
7: Radiogram relas panggilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Frederick Antonio Van Hali, bertempat tinggal di Jalan Haji Marhusein, Gang 52, nomor 25, RT 037, Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin, nomor 1, Samarinda, hari tanggal Senin 14 Desember 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah, agenda sidang keempat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Helmita, Jalan Haji Marhusein, Gang 52, nomor 25, RT 037, Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, radiogram ini bersifat panggilan. Lanjut lagi, ditujukan kepada Ibrahim, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kajang, RT 20, Sungai Meriam, Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin, nomor 1 Samarinda, hari tanggal Senin 19 Oktober 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah, agenda sidang kedua. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Muhammad Nur Abidin, Jalan Sirat Salman, Perumahan Grand Makam Blok B, nomor 3, RT 029, Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Kronik Sanak Relas panggilan pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2026. Saya Anisah SH sebagai jurisita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1107/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 19 Juni 2026 telah memanggil Tamrin bin Latage, tempat dan tanggal lahir Cilelang, 1 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Trikora Gang Masjid RT 06, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hanisang binti Patolai sebagai penggugat melawan Tamrin bin Latage sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sedikit lagi ya koran sana, kebersamaan Etam kali ini di mitos fakta ya. Tadi kan bicara seputar apakah benar tuh lensa kontak itu bakal bikin minus mata bertambah gitu ya. Sebenarnya anggapan ini benar ya. Jadi lensa kontak itu cuma berfungsi untuk mengoreksi masalah penglihatan, bukan penyebabnya. Bisa dibilang sih adanya pernyataan atau mitos ini ya muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, perubahan minus secara alami. Memang sih minus mata itu bisa bertambah seiring bertambahnya usia, apalagi pada masa pertumbuhan. Nah, perubahan ini terjadi secara alami dan disebabkan oleh penggunaan lensa kontak. Yang kedua adalah perawatan lensa kontak yang salah. Nah, amun etam segalanya punya lensa kontak terus dirawat dengan benih yo, tegak dibersihkan secara teratur atau menggunakan cairan perawatan yang sesuai, itu secara langsung bisa menyebabkan infeksi mata, dan infeksi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu penglihatan, tapi ini menyebabkan minus matanya tuh bertambah gitu. Oke, itu tadi udah bicarakan mitos fakta seputar apakah memakai lensa kontak bikin minus bertambah yo, dan informasi dikutip dari optikmelawai.com. Sampai di sini Mbok Mira Kania Tam segalanya dalam sajian Samarinda Siang. Jadi makasih buat yang udah setia mantengin dari hamba tadi sampai kali ini Mbok Mira yang siaran. Setelah ini Tam bakal bergabung dengan Pro 4R Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbok Mira pamit, sampai jumpa dan kesempatan, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar berita jam 13.
1: Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani, memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan serta hiburan masyarakat. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya. Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, Ayah ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye. Ye, silakan Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPDM HUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya.
3: Ibu.
4: Selamat siang. Selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube
4: ya,
3: gitu.
4: Kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa, iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu, selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat.

0: era yang sekarang. Ya.
1: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
0: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastralisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital
1: untuk ya. Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
0: Ya. Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, ya, yang sama, ya, yang semua yang namanya
1: daerah sendiri-sendiri. Ya. Ya.
0: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang
1: gitu.
0: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
0: nonton. Jadi biasa, mereka ya. Nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
1: YouTube apa
0: ya? Ya, nonton lagu apa? Ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Budaya. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu. Ya.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
0: Tradisi lisan belum ada
1: itu. Budaya-budaya kita
0: belum ada itu.

0: anak muda.
1: Ya.
0: Baik. Misalnya ya, sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
1: Iya, sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih-milih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian. Ya.
0: Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
1: Batasnya.
0: Ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
1: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
0: Anak-anak.
1: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semua ada di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang
0: baik.
1: Digitalisasi.
0: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital, atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
1: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan. Lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
0: Digital macam.
1: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
0: Konten apa?
1: Ya. Atau video animasi. Itu betul seperti itu.
0: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut, atau area-area digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
1: Konsep menghidupkan kembali.
0: Hidupkan kembali ya.
1: Ya. Nah, ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis, yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital
0: tawaran
1: tadi
0: digital.
1: Ya, karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak masih digital, jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka.
0: Mereka
1: ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
0: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
1: Sangat-sangat, dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Ini kalau yang lain sudah mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian juga untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
0: media,
1: konten media
0: atau digital begitu saja.
1: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
0: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
0: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
0: 0812-9971.
2: Iya.
0: 0444.
2: Oke. Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
0: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Ponopa Braam-Braam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya? Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu Malawat. Ibu Insum.
4: Iya.
3: Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap
3: kali. Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke mana-mana. Wah, sama banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar atau postcard. Benar ibu ya, buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya ibu ya, ibu narasumber. Nah bu, seperti apa bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini bu? Seperti ya banyaklah bu ini produksi konten audio visualnya bu, apalagi kan bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu sampai ini kreatif nggak bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya? Itu dua ya bu ya pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari iya, sudah?
4: Iya. Lupa nanti ya. Biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari belum.
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ah, ibu Cigu Ria namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Yeah. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kondisinya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua bertacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan sebenarnya adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita enggak vakum gitu loh, biar enggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 3 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Nah, satu demi satu
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Ya, ya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
4: Ya, ya. Jadi keemang terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing berkumpul di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian Take itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya, Baik.
4: Halo ya, kedengaran.
1: Iya, jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Dan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk seperti pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga tentang keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyatnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet, banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan cerita dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya. Salah satu contoh itu, kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
1: Apa?
4: Kaswari itu Bumi Kaswari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Bumi Papua.
1: Iya.
4: Itu Bumi Kaswari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi Papua juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
4: Ya, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, okay, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
1: Oke, okay, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Ya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Ya,
2: selamat sore. Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Yang... Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilangnya atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah. Kan ya. Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
1: Danau Toba. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panui, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang sama tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua. Salah. Sehingga mereka tidak punya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
4: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Lova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: trước à bà?
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Pemerintah mengerahkan puluhan ribu personil dan puluhan pesawat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Operasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Dikutip dari laman presidenri.go.id, Sekretaris Kabinet atau yang disingkat dengan Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, seluruh kekuatan pemerintah terus dikerahkan dalam penanganan Karhutla. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, terutama paparan asap terhadap masyarakat. Menurut Teddy, luas wilayah terdampak dan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut membuat operasi penanganan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk memperkuat operasi dari udara, pemerintah mengerahkan 64 pesawat sejak Agustus 2026. Armada tersebut terdiri atas 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan BNPB dan 9 pesawat TNI yang digunakan untuk operasi waterbombing di sejumlah titik kebakaran. Sementara di darat, sebanyak 54.394 personil gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8, menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian, selamat sore sahabat budaya Sekordus 8 Nusantara ya. Etam kembali berjumpa dalam sajian Pesona Budaya Borneo edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Bu Supendi dari RRI Samarinda. Hari ini tentu akan bersama dengan RRI Palangkaraya yang sedang bergabung bersama kami melalui telekonferensi melalui Zoom meeting. Menyapa presenter kepada RRI Palangkaraya, seperti apa nih untuk tema yang akan dibawakan di sana? Silahkan.
2: Baik, selamat sore rekan kami Pendi.
1: Selamat sore juga Mbok.
2: Apakah terdengar jelas suara kita?
1: Terdengar dengan jelas, tetapi kecil sekali suaranya nih. Sebentar. Oke.
2: Oke, apakah sudah ada?
1: Nah, sudah ada nih. Gimana nih kabarnya di sana, Mbok?
2: Waktunya untuk kita sharing kabar ya.
1: Iya.
2: Baik sekali dari kami Palangkaraya yang masih menantikan cuaca cerah tentunya ya, karena belakangan ini Palangkaraya masih dikabuti bersama dengan kabut asap.
1: Wah, tentu harapan kita bersama mudah-mudahan di Palangkaraya ataupun di seluruh Kalimantan bisa terkena hujan ya Mbak Anissa di sana. Karena di Samarinda saat ini sudah mulai mendung nih Mbak Anissa. Iya.
2: Sekarang kita cukup kangen ya sama hujan.
1: Semuanya kangen rasa-rasanya. Terima kasih ya Mbak Anissa. Nanti di sana akan membahas apa nih Mbak Anissa, tema kita di siang sore hari ini.
2: Nah, terima kasih banyak ya Feby. Hari ini tidak hanya sekedar Anissa Umami saja di studio Prompet, tapi juga ada narasumber kita, ada Kak Marini selaku praktisi seni pertunjukan. Nanti kita akan ngomongin banyak tentang dampak cuaca yang tadi kita sudah singgung, apakah berpengaruh ke aktivitas seni budaya.
1: Siap, terima kasih banyak Mbak Anissa Umami.
2: Terima kasih banyak Kak Fendi.
1: Baik para pendengar di RRI Proma Samarinda, selain telah bergabung bersama kami di RRI Palangkaraya, juga ada yang bergabung melalui telekonferensi Zoom bersama dengan RRI Banjarmasin bersama dengan Mbok Helda. Assalamualaikum Mbok Helda, selamat Merian, selamat sore.
3: Barakatuh. Iya, bersama Helda dari RRI Promot Banjarmasin tentunya. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Kalau di sini baik-baik aja nih, Acil. Ini di sana gimana nih Cil, kabarnya Cil?
3: Kabar di sini, alhamdulillah kita semua baik. Untuk cuaca Banjarmasin ini, alhamdulillah ya panas, kita tidak ada hujan. Kita juga merindukan hujan.
1: Iya, yang penting doa baiknya saja ya, Mbak Helda ya.
3: Doa baiknya semua cepat berlalu.
1: Amin. Baik, terima kasih Mbak Helda. Selain dari RRI Banjarmasin, juga bergabung bersama kami RRI Nunukan bersama dengan Mbak Syasa. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Syasa di Nunukan di sana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Fendi.
1: Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Mbok Syasa?
4: Alhamdulillah, saya dan juga tim yang saat ini sedang bertugas dalam keadaan sehat walafiat. Dan cuaca di baru saja yang deras loh, Fendi.
1: Wah, ini jangan-jangan mendungnya datang dari Nunukan ini di Samarinda. Doakan aja semoga di sini cepat hujan ya, Mbok Syasa.
4: Amin, mudah-mudahan ya.
1: Baik, terima kasih kabar dari Nunukan bersama dengan Mbok Sasa. Dan ada lagi satu para pendengar dari RRI Tarakan bersama dengan Bu Suheri Susanto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Suheri.
5: Selamat sore Pendi.
1: Iya, gimana nih kabarnya di sana di Tarakan ini, tetangga ini?
5: Kabarnya Tarakan bubuhan sihat seberataan.
1: Oh, bubanya sihat seberataan lah kisahnya nih. Alhamdulillah. Nanti ditunggu untuk gabungannya mengirimkan pertanyaan ya, Bu Suheri.
5: Siap.
1: Siap. Baik, itu tadi para pendengar, kepada rekan-rekan Etam di wilayah Sokornus 8 Nusantaraya. Dan nantinya juga para pendengar, di akhir rekan-rekan kami akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam bentuk pertanyaan. Jadi nanti akan saya tunggu pertanyaannya yang akan dikirimkan kepada narasumber kami. Dan juga informasi kepada para pendengar bahwasannya acara ini disaksikan di laman YouTube resmi kami di RRI Samarinda, dan juga dapat didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital.
6: RRI Samarinda kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Baik para pendengar RRI Perompas Samarinda dan dimanapun saja Anda yang sedang mendengarkan kami, sebelum nanti Etam menuju ke RRI Palangkaraya, ini saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu nih dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di RRI Perompas Samarinda, bersama dengan Bapak Abdillah Syafi'i SAG yang merupakan penulis buku Sandima dan kajian ilmiah Sandima untuk WBTB dengan tema Merawat Sandima sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Untuk itu saya langsung menyapa kepada narasumber kita yang telah bergabung di studio RRI Perompas Samarinda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Syafi'i. Baik, sekali lagi Bapak masih kurang terdengar tadi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya ini gimana kabarnya nih Bapak Syafi'i?
7: Ya alhamdulillah sehat ya, walaupun ini apa suara agak.
1: Iya, karena perkara asap ya Bapak ya.
7: Betul, betul, betul.
1: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
7: Amin, amin.
1: Pak Syafi'i, ini untuk membuka perbincangan kita dengan tema Merawat Sandima sebagai Warisan Budaya Tak Benda nih Bapak. Tentu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Sandima atau Sandiwara Mamanda ini? Iya. Dan tentu bagaimana sejarah dan perjalanan dari Sandima hingga menjadi salah satu seni pertunjukan yang saat ini berkembang di wilayah kota Samarinda. Silakan Bapak.
7: Iya. Sandiwara Mamanda kan sebagaimana namanya ada dua kata tuh, Sandiwara sama Mamanda. Nah kalau kita dengar kata Mamanda, maka kita ingatan kita pasti ke Kalimantan Selatan gitu ya kan.
1: Mm-mm.
7: Dan memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara Sandima, kita harus bicara dulu asal-usulnya Mamanda.
1: Mm-hmm.
7: Nah, konon di tahun 1897-an itu,
1: mm-hmm,
7: ada rombongan ya budayawan lah gitu ya, mm-hmm, dari Tanah Malaka,
1: mm-hmm,
7: kalau sekarang ini mungkin Singapura lah gitu ya.
1: Iya.
7: Itu berkunjung ke Kalimantan Selatan, mm-hmm, ke Kesultanan Banjar itu.
1: Mm-hmm.
7: Nah, selain kunjungan politik,

0: Syair Abdul Muluk, syair-syair Arab itu, maka orang Banjar itu menyebut, ada juga yang tidak menyebut komedi Indra Bangsawan, tapi menyebutnya Ba Abdul Mulukan. Nah, maksudnya membacakan syair-syair Abdul Muluk. Nah, ini berkembang terus ini, karena di dalam tokoh-tokoh apa pementasan ini kan sering dipanggil Pamanda, Mamanda. Akhirnya ada juga masyarakat yang menyebut menjadi Mamanda. Nah, itu awal mulanya Mamanda. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kalimantan ini dulu Borneo ini kan tidak dibatasi oleh sekat-sekat administratif seperti sekarang. Indonesia aja belum ada waktu itu.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada orang Banjar di Samarinda, orang Kutai di Kalimantan Tengah, itu udah satu yang apa umum lah seperti itu. Nah, tetapi kan asal muasal etnis mereka ini jelas, kalau Banjar itu Kalsel, ya kan, Kutai Kaltim gitu. Mungkin suku Dayak yang lain mungkin di daerahnya sesuai dengan asal muasalnya. Orang Brau mungkin di Tanjung sana ya kan. Ketika mereka berada di wilayah yang bukan kampung halaman aslinya, tentu ada kerinduan toh dengan budaya asal usulnya. Nah, orang-orang Kalimantan Selatan, orang Banjar yang ada dan lama bermukim di Kalimantan Timur, ya mungkin ingat dengan budaya-budaya mereka. Mereka bikinlah pertunjukan Mamanda itu di sini. Nah, tapi tentunya sebagai sebuah karya budaya, budaya itu akan beradaptasi dengan lingkungannya, dengan budaya setempat, bahasa dan lain sebagainya. Maka kemudian lahirlah di tahun, pastinya memang tidak diketahui ya karena tidak ada catatan, tapi menurut perkiraan itu sekitar tahun 50 atau 60-an itu muncul varian baru daripada seni Mamanda ini, yang dia tidak lagi mempertahankan pakem-pakem asli, tapi udah mengadopsi seni-seni yang ada, bahkan seni modern. Nah, itulah yang disebut dengan Sandiwara Mamanda. Nah, pada saat itu Sandiwara Mamanda itu tidak ada pakem khususnya. Bahkan kata beberapa maestro yang saya wawancara itu, zaman dulu musiknya pun bukan lagi musik tingkilan atau musik gambusnya Banjar atau tingkilan Kutai, tapi ada bahkan piringan hitam, lagu titik sandora, mungkin alat atas itu dijadikan musiknya. Wah. Gitu. Nah, karena ini kan proses akulturasi nih. Benar. Dengan budaya modern. Nah, kemudian ini berkembang lagi, muncullah kemudian kelompok-kelompok seni seperti Batu Benawa, Kekamban Habang ya. Kalau Batu Benawa itu Polisi Bastiar namanya. Itu di daerah Lambung Mangkurat itu, di Sungai Pinang. Ada juga di daerah Teluk Lerong itu Pak Satar Miskan itu mengembangkan Sandima atau Sandiwara Mamanda, kelompok mereka masing-masing. Nah, di tahun sekitar 1993-an itu ada sebagian seniman teater modern yang tertarik dengan kebudayaan asli atau tradisi. Nah, sekelompok orang ini kemudian membentuk yang namanya Pormat. Pormat itu singkatan dari Forum Aktualisasi Seni Tradisional. Yang itu digawangnya apa dikomandani oleh Pak Elan Sahjamari, Pak Muran Gautama, Pak Yusran Sah dan lain sebagainya. Nah, dengan tokoh tua ahli Mamanda waktu itu namanya Haji Sahran Sah, orang Pinang Seribu. Nah, itu yang membina saat itu. Nah, kemudian ini berkembanglah Pormat ini sampai hari ini. Nah, jadi selama hampir ya mungkin sekitar 30 tahunan lebih ya, Mamanda atau seni Sandiwara Mamanda di Samarinda ini ya didominasi oleh kelompok Pormat ini. Tanpa kita meniadakan kelompok lain. Cuma memang yang eksis itu Pormat. Nah, kalau berdasarkan penelitian saya yang saya telusuri, kenapa Pormat bisa eksis? Karena di dalam Pormat ini ada beberapa pejabat ikut situ. Sehingga mereka kan betul-betul berkesenian itu tidak terlalu memikirkan cuan lah begitu kata orang. Karena banyak seni kita ini musnah atau langka itu bukan karena tidak ada senimannya, tapi senimannya sibuk cari nafkah. Itu kan. Nah, sementara seni sandimanya Pormat ini digawangi oleh orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Terus ada pejabat juga. Nah, dengan background mereka yang terdidik ini, mereka juga mampu membangun jaringan komunikasi dengan lintas OPD. Bahkan ini RRI ya, RRI tempo dulu termasuk salah satu yang berjasa melestarikan kesenian sandima ini. Cuman memang dalam 5-10 tahun belakangan RRI jarang gitu nih. Kalau dulu RRI bukan hanya menampilkan lewat siaran, tapi panggung offline juga. Nah, beberapa kali kami mengisi acara di RRI ini di aulanya gitu, di dalam waktu itu. Nah, TPRI juga, kebetulan TPRI bahkan punya program khusus tuh setiap seminggu sekali. Belum lagi OPD-OPD atau instansi-instansi seperti Dinas Pendidikan.

0: Dan Dinas Kominfo yang selama ini ikut mendukung gitu. Nah, jadi pasenya tadi dari Mama Komedi Indra Bangsawan, Abdul Muluk, Mamanda, Sandima, dan sekarang Sandima Penghormat di tahun-tahun belakangan.
1: Dan tentu untuk Sandima saat ini sudah sangat berkembang, dan pastinya dari perkembangannya ini pasti ada memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Sandima, Pak Syafi'i. Dan tentu ya, apa sih Pak yang ingin di terus diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya di generasi muda ya, dari kalangan Sandima ini?
0: Sebenarnya ya, nilai-nilai itu sama saja sih dengan nilai awal ketika sebuah kesenian dibentuk. Apalagi ini kan seni pertunjukan.
1: Betul.
0: Seni pertunjukan itu sebenarnya sejarahnya bukan hanya Sandima, semua seni pertunjukan awalnya itu kan adalah media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan sebenarnya.
1: Iya.
0: Maka dibuatkanlah cerita kan, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis dan sebagainya. Itu ya tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai. Karena tidak semua orang itu enak telinganya diceramahin. Iya. Tapi kalau diberikan tontonan dia senang kan.
1: Iya.
0: Makanya ada wayang kulit, ketoprak dan sebagainya. Nah, saya rasa kita tidak muluk-muluk sebenarnya yang kita harapkan dari Sandima ini. Di era sekarang ini, kita berharap Sandima juga beradaptasi dengan teknologi. Nilai-nilai edukasi itu aja yang perlu kita pertahankan. Jadi misalkan kayak kami di Kominfo sering memakai Sandima untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan melalui televisi dan radio kan bisa disampaikan langsung ke masyarakat umum begitu.
1: Iya.
0: Karena tidak semua orang mau menonton Sandima di,
1: iya,
0: di televisi misalkan.
1: Baik, ini juga kalau berbincang saya mendapatkan informasi nih Pak Syafi'i bahwa di tahun 2026 ini, di tahun ini bahwa menjadi momentum yang penting juga karena Sandima masuk dalam proses penetapan warisan budaya tak benda. Bisa diceritakan sedikit nih Pak Syafi'i, sebenarnya bagaimana sih Pak perjalanan Sandima hingga akhirnya tentu lolos dalam sidang penetapan WBTB di tingkat nasional tahun ini 2026?
0: Iya, jadi mungkin salah satu kebahagiaannya budayawan Kota Samarinda bukan hanya pemain Sandima Penghormat menurut saya, itu adalah dengan ditetapkannya Sandiwara Mamanda sebagai salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ini. Nah, ini menurut saya adalah perjalanan yang panjang sejak awal Sandima masuk di Samarinda khususnya dan Kaltim pada umumnya. Adapun saya selaku orang yang diamanahi oleh Dinas Pendidikan untuk menyusun kajian ilmiahnya, mengikuti sidang-sidangnya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan WBTB ini gak gampang.
1: Iya.
0: Kita ada puluhan yang diajukan, ternyata yang diterima cuma satu untuk termin pertama ini. Nah, ada beberapa, saya ada catatannya rasanya, ada beberapa yang dari kabupaten kota lain, tapi just Samarinda yang masuk adalah Sandima. Nah, itu prosesnya panjang ya. Di tahun 2025 itu saya dipanggil oleh Dinas Pendidikan, diminta bantuan untuk menyusun naskah akademiknya. Nah, kemudian naskah disusun, naskah itu kita sidangkan pada saat itu, kami di sidang dihadirkan maestro dan ahli budayawan, lolos itu diajukan lagi ke pusat. Nah, dia itu datang lagi tim dari pusat untuk memverifikasi keberadaan Sandima ini. Mereka memulakan wawancara kepada para tokoh, mereka datang ke tempat berlatihnya dan tempat mementasnya Sandima. Karena Sandima ini jujur saja ada hambatan awal, yaitu kata memandanya itu. Nah, banyak tokoh budayawan, bahkan budayawan loh, bukan orang umum, yang mengatakan, oh Sandima itu sama aja dengan Mamanda. Nah, tapi ternyata kemudian setelah kita telisik, kita lihatkan pakem-pakemnya kan, dari musiknya, lagunya, ceritanya, akhirnya tim dari pusat itu mengakui, oh memang beda, beda, memang beda. Nah, kenapa kita tetap memakai ada kata-kata memandanya itu sebenarnya semata-mata untuk supaya kita tidak ingin durhaka dengan asal-usul kesenian ini. Bisa aja kita kasih nama lain. Dan sempat ini, sempat saya di TPRI itu menulis beberapa naskah tidak pakai kata Sandima. Waktu zaman-zamannya ketoprak humor itu, saya memberi namanya awalnya itu Mamanda Jenaka.
1: Mamanda Jenaka.
0: Ya, kenapa Mamanda Jenaka? Ada sejarahnya juga. Jadi awalnya ketika Penghormat itu mementaskan Mamanda, ada kritik beberapa tokoh-tokoh Mamanda. Dan kami mengatakan kami yang salah, bukan tokoh-tokoh itu. Apa? Pakem-pakem Mamanda itu banyak yang kami tinggalkan. Karena durasi kan, kalau Mamanda asli kan semalam suntuk kayak ketoprak. Sementara kita main di TV itu hanya satu jam. Sehingga ada beberapa pakem yang kami tinggalkan. Dan kami juga mengalah, bukan mengalah, memang salah ya kan. Akhirnya kami mengambil Mamanda Jenaka tadi. sebagaimana ketoprak umur. Nah, tapi kemudian atas usulan beberapa tokoh tua, kenapa kita tidak melanjutkan yang sudah dulu aja ada Sandima, bukan Mamanda tapi Sandiwara Mamanda. Nah, kemudian setelah diteliti oleh tim verifikasi dari Jakarta tadi, ternyata kemudian kami sidang lagi itu, sidang secara online, seluruh Indonesia hadir, semua yang masuk nominasi. Dan alhamdulillah, kemudian pada tanggal 3 Juli diumumkanlah Sandima atau Sandiwara Mamanda itu sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Cuman untuk penetapan SK-nya belum, karena ini masih termin 1, jadi kita menunggu sampai beberapa termin, itu sekaligus nanti di-SK-kan. Cuma di termin 1 ini Sandima sudah lolos dan dinyatakan sudah warisan budaya tak benda.
1: Tentu harapan kita mudah-mudahan SK-nya ini bisa terbit dengan cepat ya Pak Syafi'i ya.
0: Iya.
1: Pak Syafi'i, ini ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita berlanjut kepada RRI Palangkaraya. Ya. Tentu Bapak sendiri sebagai penulis buku Sandima dan juga ikut serta dalam kajian ilmiahnya. Apa sih Pak harapan yang ingin disampaikan ke depan terkait Sandima ini?
0: Ya, harapan saya kesenian ini bisa terus berkembang menjadi kesenian alternatif yang edukatif. Bahkan kalau dalam konteks agama menjadi sarana dakwah lah begitu ya. Karena saya kebetulan kan praktisi dakwah juga. Nah, jadi dakwah ini tentunya dalam konteks dakwah yang universal. Ya, bukan berceramah dan sebagainya, tapi menampaikan nilai-nilai kebaikan sebagaimana tujuan awal dari pendiri atau penggagas kesenian ini. Nah, yang kedua, saya berharap dengan kemajuan yang ada, dengan masuknya berbagai macam unsur budaya, saya berharap tetap dipertahankan nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokalnya. Jangan sampai kita melakukan pengembangan itu kebablasan. Kita ingin menyampaikan kebaikan misalkan, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Dan ini pesan khusus saya ya, sebagai orang yang terlibat di Sandima, kepada siapapun generasi Sandima setelah ini, mari berpegang teguh kepada prinsip Sandima sebagai media edukasi atau dakwah tadi. Ini contoh nih, contoh. Kita asik latihan Sandima, lupa sholat misalnya. Betul. Itu kan gak boleh tuh.
1: Iya.
0: Kita kan tujuannya bersandima ingin menyampaikan pesan kebaikan. Tapi kita dengan meninggalkan kebaikan misalkan. Nah, dan alhamdulillah yang dihormat itu kami, alhamdulillah tetap menjaga itu. Yang bahkan nih, minta maaf nih, ada kadang-kadang yang pemain tuh aslinya gak berhijab. Nah, tapi karena dia memainkan peran ini edukasi, dia saat main ya berhijab. Nah, minimal kalau bagi saya nih, minimal pada saat main itulah dia menampilkan keteladanan, ya. Keteladanan akan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Nah, dan Sandima ini tidak hanya milik etnis tertentu, atau milik agama tertentu, walaupun nuansanya kan keislaman. Agama lain juga ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang mereka miliki di religiusitas mereka, kan itu tidak masalah sebenarnya. Karena ini sifatnya universal, milik semua suku, milik semua kalangan. Beda dengan Mamanda yang milik orang Kalimantan Selatan atau suku Banjar ya. Sandima di dalamnya sudah berkolaborasi macam-macam budaya. Bahkan salah satu pembina Sandima kami dulu itu bukan Muslim dan bukan pula orang asli Kalimantan, orang TPRI, Pak Marulam Simanjuntak namanya, beliau non-Muslim. Beliau aktif juga membina Sandima kami pada sebelum beliau meninggal ya ketika itu. Nah, jadi suku pun kalau mau tahu, ketua Sandima kami ini bukan orang Banjar atau orang Kutai, tapi orang Bugis. Ada tokoh kami Pengharapan, itu orang Jawa.
1: Baik.
0: Nah, kalau saya memang asli Banjar ya, asli Banjar Samarinda juga. Tapi artinya apa? Suku yang ada di Sandima itu sudah menampakkan keindonesiaan kita.
1: Benar.
0: Walaupun dengan balutan nuansa daerah Samarinda. Iya. Gitu. Saya ingin itu dipertahankan dan dilestarikan sebagai nilai-nilai edukasinya itu.
1: Jadi Sandima ini juga bagian daripada keberagaman yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Betul.
1: Pak Syafi'i, ini sebenarnya penjelasannya sangat menarik dan tentu ingin banyak sekali yang nanti akan bertanya kepada Pak Syafi'i dari rekan-rekan kita yang sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi di Zoom. Namun saat ini Pak Syafi'i, kita akan beralih kepada rekan kami yang ada di Palangkaraya bersama dengan Mbok Adisa Umami yang sudah bersama dengan Mbok Marini selaku praktisi seni pertunjukan, dan silakan kepada Mbok Umami.
2: Baik, terima kasih Fedi.
1: Sama-sama.
2: Apakah terdengar suaranya?
1: Terdengar dengan jelas nih Mbok Umami, silakan.
2: Oke, aman. Baik Fedi, luar biasa sekali ya Fedi bersama dengan narasumber dari Samarinda. Saatnya sekarang untuk kita berbincang bersama dengan Palangkaraya yang akan membahas terkait dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Tentunya untuk mempertanyakan hal ini juga langsung hadir bersama kita ada Kak Marini, selaku praktisi studi pertunjukan. Halo.
3: Halo, halo juga. Terima kasih loh sudah mengundang Anissa.
2: Terima kasih juga Kak Marini hari ini sudah bersedia ya untuk ngobrol-ngobrol di hari ini. Nah, Kak, kayaknya untuk memaksimalkan waktu kita. Langsung aja nih, Kak. Kalau tadi kita sudah sempat menyinggung tentang cuaca yang dimana kita tahu belakangan ini juga jadi kekhawatiran kita semua tentang kabut asap ini juga, apalagi di Palangkaraya. Sebenarnya, apakah ini tuh sebenarnya berdampak juga untuk seni pertunjukan?
3: Betul, kayaknya hujan perlu segera diturunkan. Karena apa? Di Kalimantan Tengah kita tahu bahwa terbuka hijau sangat dimanfaatkan oleh seniman yang ada di Kota Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Jadi setiap kegiatan itu dilaksanakan di ruang terbuka begitu, karena di Kalimantan Tengah kita tahu adanya UPT Taman Budaya yang ada di daerah Tilung ya. Nah, itu adalah panggung terbuka untuk seniman-seniman melaksanakan atau mempertunjukkan pentas mereka. Jikalau kondisi kita masih seperti ini dengan adanya kabut asap, tidak mungkin kita melaksanakan aktivitas di situ, baik dari proses latihan sampai dengan pagelarannya pun tentu tidak bisa begitu. Karena kita tahu seniman-seniman yang ada di Kota Palangkaraya tidak hanya seni tari, seni musik juga memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, seni rupa. Kemudian seni teater juga sering melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Kalau kondisi seperti ini, otomatis tidak bisa dilaksanakan.
2: Ah, berarti berbicara tentang seni tidak hanya dipertunjukkan sebenarnya, Kak, ya, tapi juga banyak hal-hal yang tertunda akhirnya. Apakah dengan kondisi seperti ini juga, kalau tadi berbicara tentang kualitas yang menurun, apakah bersinggungan dengan kualitasnya juga tuh?
3: Betul, sementara gini, kita seniman ini kadang mencari tambahan dengan adanya pertunjukan, dengan adanya event-event yang dilaksanakan. Contoh, misalkan kita ada kegiatan kan ya, di setiap malam minggu di Putaran Besar, itu bayangkan seniman harus, maksudnya bergantung hidup setidaknya. Bukannya bergantung hidup ya, maksudnya tambahan nilai tambahnya ada di situ begitu. Ditiadakanlah kegiatan itu sehingga akhirnya seniman tidak bisa pentas, tidak bisa mempertunjukkan karyanya, kemudian feedback untuk pendapatan tidak ada, kemudian mereka tidak bisa untuk berapa ya namanya melaksanakan rutinitas membuat karya-karya. Jadi itu berdampak setidaknya sebagai pendapatan tambahan begitu.
2: Berarti ada proses dari dalam pertunjukan ini juga yang akhirnya tertunda.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul sekali. Jadi satu-satunya cara adalah event itu dilaksanakan di ruangan begitu, di indoor begitu. Tapi kan itu terbatas, mengingat kalaupun indoor ini milik swasta, otomatis berbayarnya pun lumayan kan. Sementara kalau kita bikin event, apalagi event pertunjukan seni dan budaya, untuk nilai apa ya namanya, untuk nilai pemasukan yang seperti balik modal itu tidak mungkin. Karena kan kita niatnya tulus untuk berkesenian, menampilkan seni tari, seni musik, kemudian teater, tidak serta-merta mencari keuntungan yang lebih begitu. Dengan kos yang sudah kita atur sedemikian rupa, tempat yang kita pilih menurut kita nilai ekonomisnya sudah memadai, akhirnya terhenti begitu. Karena kan kita tahu bahwa kadang kita membuat pertunjukan itu tidak berbayar untuk penonton. jadi gratis sehingga penonton itu bisa menikmati seni pertunjukan itu dengan nyaman tanpa harus berbayar begitu, karena kita memanfaatkan ruang terbuka outdoor. Kalaupun indoor ya itu tadi kita harus putar otak
2: operasionalnya.
3: Iya betul. Syukur-syukur kita mendapatkan endorse ya, sponsor gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya di bulan September, Agustus menuju September, banyak event-event yang harusnya diselenggarakan. Namun karena situasi seperti ini, ada beberapa event yang tertunda, akhirnya di cancel. Contoh, sebenarnya dalam waktu dekat rekan-rekan yang lainnya melaksanakan lomba musik tradisional khusus anak-anak pelajar, akhirnya itu tertunda. Harusnya tanggal 17 September kemarin, karena mengingat cuaca kabut asap di kala sore pasti tebal sekali, dan sekolah aja sudah diliburkan, masa berkegiatan ini pun tetap dilaksanakan, sehingga menunda event tersebut. Kemudian juga aktivitas yang kita latihan rutin di tempat-tempat terbuka kita tunda, karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mempunyai studio tertutup misalkan ya, cuman itu fasilitasnya terbatas untuk jumlah anak-anak yang harus dilatih, misalkan seni musik berapa orang, otomatis mereka harus mencari tempat yang lebih luas. Kemudian anak-anak yang berlatih nari yang harusnya studionya bisa mengcover hanya 15, harusnya mereka ada anak-anaknya 30, 40 kan harusnya di luar. Memanfaatkan misalkan biasa mungkin Dek Nisa pernah lihat nih anak-anak ada latihan di bundaran besar kan ya. Di rame-rame gitu kalau sore ya, bareng
2: latihan
3: sama
2: gabungan.
3: Betul. Iya. Nah, sekarang udah enggak ada lagi kan. Itu sebenarnya latihan rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing sanggar atau komunitas. Dan kita lihat juga komunitas-komunitas pun berdampak, kayak misalkan komunitas skateboard mereka tidak bisa karena mereka memanfaatkan ruang terbuka kan, karena di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota Kalimantan Tengah tentunya ada tempat-tempat space untuk latihan skateboard gitu. Tidak bisa sekarang.
2: Berarti ada resiko ya Kak ya, untuk tetap mempertahankan upaya pencegahan tadi juga.
3: Betul.
2: Balik ke karhutla itu tadi juga.
3: Benar,
2: gitu ya Kak. Ternyata tetap ada resiko yang diterima, cuma dengan mengambil pilihan untuk menunda ini meminimalisir banyaknya resiko lain gitu Kak ya.
3: Benar.
2: Oke, kalau misalkan nih Kak, di satu situasi kita tidak bisa memprediksi sampai kapan musim ini, tapi kegiatan ini tidak bisa lebih lanjut untuk ditunda. Jika memang tetap dilaksanakannya sebuah seni pertunjukan, apakah akan mempertahankan standar yang ada, yang tadi Kakak juga udah ceritain ya, ternyata aspeknya banyak sekali, atau bahkan menyesuaikan keadaan saat ini tuh Kak?
3: Kita mau tidak mau menyesuaikan ya. Mungkin kita kembali kayak zaman kita kena COVID. Kita mungkin berpindah ke secara virtual begitu. Tapi itu tadi sasarannya tuh terbatas. Kalaupun seandainya kita membuat perlombaan secara virtual itu otomatis terbatas. Dan cost-nya juga bertambah kan, karena mereka harus mempersiapkan alat-alat, teknologi yang bisa memadai terkait dengan pengambilan gambar, visualnya bagaimana, kemudian videonya bagaimana. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Kemudian juga terhadap kualitas yang seharusnya kita bisa menampilkan karya dengan orang banyak, mungkin 10-20 orang, kualitasnya akan menurun. Oh ya udah, karena framenya terbatas, berarti paling enggak 5 atau 6 atau 8 begitu. Kemudian juga yang tadinya kita harus latar belakangnya adalah tempat alam. Sementara kan kita tahu ya, di Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya tuh banyak tempat spot-spot yang keren gitu ya.
2: Hidden gem.
3: Yang benar sekali. Akhirnya kita mencari studio yang ya tanpa ada apa sih yang menyatu dengan alam begitu. Itu secara visualnya kayaknya akan kurang untuk yeah. sebuah karya, apalagi karya tari. Kebetulan saya lebih ke mendalami ke seni tarinya, jadi bagi saya tuh amat sangat terbatas kembali. Tapi mau tidak mau supaya kita tidak berlarut-larut untuk vakum begitu dengan keadaan dan kita tidak pasrah, kita kembali ke jalur yang memang secara virtual. Mau tidak mau.
2: Nah itu dia. Tapi Kak, kalau melihat ini yang upaya tadi juga untuk tetap menghadirkan sebuah pertunjukan ini di masyarakat, apalagi pertunjukan seni tari ya Kak, ini betul, memang betul. Berhubungan langsung dengan audiens.
3: Benar.
2: Iya. Sekali. Ada aspek yang tadi mungkin dikurangin juga. Apakah benar. Ada resiko menghilangkan esensi dari karyanya tuh Kak?
3: Esensinya tidak akan berkurang, mengingat kreativitas seniman-seniman muda, seniman-seniman yang memang kadang tuh mereka punya pola pikir yang tidak terbatas, seninya mereka tidak bisa diukur gitu. Kadang di luar nalar kita, kok bisa ya karyanya seperti ini, seperti itu, seperti ini dan sebagainya macam. Jadi ya tidak menurut saya tidak ini, cuman yang hanya faktor keterbatasan komunikasi langsung dengan penonton itu saja yang membuat kurang
2: respon begitu. Ini ya Kak, respon penontonnya akhirnya
3: iya,
2: ya.
3: Karena euforia langsung itu berbeda rasanya.
2: Betul.
3: Sensasinya iya. berbeda gitu.
2: Tapi kan sedikit banyaknya ini pasti akan berpengaruh dengan mental, dengan kesiapan para penampil gak sih Kak?
3: Benar sekali, jadi waktu terus berjalan, sementara tuntutan materi pertunjukan yang harus kita sampaikan itu akhirnya terbatas. Jadi yang harusnya latihan rutinnya satu minggu itu ada 4 atau 5 kali, akhirnya kita harus kejar-kejaran dengan kabut asap. Kalau kabut asapnya, oh iya hari ini terang, ini sekitar jam ini terang, ayo kita latihan gitu ya. Tiba-tiba mereka udah pada kumpul, ternyata asapnya pekat sekali. Itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali
2: lokasinya ya.
3: Benar sekali.
2: Iya, ternyata banyak hal yang tidak bisa diprediksi Kak ya.
3: Iya.
2: Kalau tadi banyak hal yang dalam bentuk untuk tetap mengupayakan semuanya bisa berjalan beriringan.
3: Benar.
2: Dari kita mencegah untuk diri kita sendiri. Benar. Tapi tetap memberikan sebuah pertunjukan seni ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya ya.
3: Benar.
2: Selama kurang lebih 2 bulan menuju 3 bulan ini nih Kak.
3: Iya, jangankan kita mau latihan mendatangkan penonton saja jelas agak sulit ya.
2: Betul.
3: Karena orang-orang masyarakat, saya pun sendiri untuk keluar rumah aja rasa malas begitu. Iya. Lebih baik saya bertahan di dalam rumah.
2: Kalau kita tadi banyak membahas tentang resiko ya Kak, tapi apakah dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda di musim seperti ini itu ada hal-hal positifnya juga tuh Kak? Atau ada kelebihan yang ternyata baru didapatkan ketika pendekatan sekarang ini?
3: Lebih sering komunikasi lewat sosial media yang kita punya. Kemudian kita lebih kadang biasanya yang mau bikin karya dikasihkan dulu isi materi-materinya, nanti disampaikan di lewat sosial media mereka. Nah mungkin itu salah satu cara. Kemudian juga ternyata adik-adik yang lainnya mungkin larinya ke YouTube, ke Instagram mereka, ternyata menaikkan grade follower mereka. Terus iya. Jadi saya lihat adik-adik di luar sana yang adik-adik seniman ini, mereka ngeposting video latihan, video tampil, kemudian mereka kasih biasanya di TikTok ya.
2: Betul.
3: Jadi ada yang kasih koin begitu. Koin ya rasanya.
2: Gift, iya.
3: Iya, gift. Mohon maaf saya tidak punya TikTok sebenarnya. Saya angkatan lama ya. Nah, akhirnya feedbacknya seru-seruan mereka tuh ke situ. Jadi apa feedback yang mereka dapatkan, mereka mungkin berpenghasilannya melalui sosial media mereka. Kemudian juga akhirnya pemesanan, misalkan kami boleh tidak pesan apa namanya tarian nanti karena kita tidak bisa adanya pertemuan, kita pakai kirim video begitu, akhirnya seperti itu permintaannya. Di luar sana, karena salah satu klien, maksudnya customernya itu biasanya mereka, oh kami mau kegiatan, namun karena situasi kondisi susah seperti ini, akhirnya meminta secara pembuatan video, rekaman dan lain sebagainya.
2: Penggarapan sebuah pertunjukan. Benar, ya, Kak.
3: Benar,
2: ya. Wow, dari tadi kita ngomongin resiko, ternyata ada hal positifnya juga ya.
3: Oke, dituntut untuk lebih digital gitu ya.
2: Ini juga termasuk dari membranding budaya, Kak, ya. Benar. Akhirnya jangkauan untuk dikenal jauh lebih luas itu kemungkinannya lebih besar, karena kesempatan untuk menggarap konten ini tuh jauh lebih banyak.
3: Benar.
2: Mungkin terakhir nih, Kak, pertanyaan sekaligus menutup, harapan dari kakak sendiri yang langsung terjun ke dunia pertunjukan, kedepannya kira-kira di era sekarang ini gimana nih, Kak?
3: Yang pasti jangan patah semangat dengan kondisi saat ini. Untuk seniman-seniman muda, baik pun senior, junior maupun pemula yang baru bergabung untuk menekuni seni pertunjukan, jangan patah semangat. Yang pasti berdoa dulu, apapun keyakinanmu, kepercayaanmu, berdoa aja dulu supaya keadaan cuaca kita ini bisa kita lalui dengan baik, dan terus berkarya dengan segala cara. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan secara langsung, berarti kita harus larinya ke virtual atau dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya, jujur, jadi sebenarnya kalau seniman-seniman muda itu yang baru kuliah atau dia sudah punya pengalaman jam terbang tinggi, mereka itu biasanya mengajar ke sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA. Namun karena PJJ ya,
2: kembali lagi ya.
3: Iya, karena PJJ akhirnya mereka tidak mengajar. Nah, kalaupun tidak mengajar, jadi sebaiknya bikin karya aja. Kemudian gali terus tentang seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Kemudian seni tradisinya lebih menggali, kayaknya lebih banyak mempelajari terlebih dahulu sambil menunggu cuaca ini sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu.
2: Wow, luar biasa sekali Kulapa Hari ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap mewariskan seni kebudayaan, apalagi seni pertunjukan. Betul. Yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih banyak, Kak, ya, sudah berbagi cerita hari ini.
3: Semoga bermanfaat ya.
2: Sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan ke Fedi dari Samarinda.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa Upami tadi yang sudah membahas seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya bersama dengan narasumber Mbak Marini. Tentu selepas ini adalah sesi tanya jawab. Tentu kami mempersilahkan kepada rekan-rekan kami, baik yang ada di Tarakan, Nunukan serta Banjarmasin, untuk dapat memberikan pertanyaan kepada dua narasumber yang telah bergabung bersama kami. Silakan. Siapa yang ingin terlebih dahulu untuk bertanya? Dari RRI Banjarmasin, mungkin boleh? Silakan.
4: Oke, terima kasih untuk Fendi dari RRI Banjarmasin. Ini kalau di sana kan ada sandrima ya, sandiwara, momanda. Kalau di Kalimantan Selatan Banjarmasin ini momanda nih. Dan ternyata kata Bapak Abdillah tadi juga, sandrima dengan mamanda, dan mamanda ini ternyata berbeda ya. Dan apalagi nih yang namanya sandrima ini juga masuk dalam warisan budaya tak benda nih. Ada pertanyaannya nih, tentunya apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggali data serta menjaga keaslian sandrima di tengah arus modernisasi seperti saat ini? Dan sebagai sesama daerah di Kalimantan juga nih, bagaimana juga nih strategi efektifnya agar transmisi pengetahuan tentang sandrima ini tidak berhenti di kalangan akademisi saja, tetapi ini juga bisa dipelajari di, dan juga diwariskan kepada generasi muda di daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan. Tentunya yang namanya regenerasinya juga harus ada ya, supaya budaya ini tidak berhenti sampai di sini saja dan bisa terus berkembang dan dikenal sampai anak cucu kita nanti.
1: Benar.
4: Nah itu saja pertanyaannya, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Helda, silakan Pak Syafi untuk menjawabnya.
0: Iya, jadi sebenarnya Sandima atau Sandi Rama Manda ini asalnya sama Manda memang, yang sudah terjadi alkulturasi dengan budaya lokal Samarinda, sehingga membuat pakem baru gitu. Jadi memang secara kalau apa kata orang tuh DNA-nya masih ada DNA Mamanda. Cuman dia sudah tidak sama lagi dengan Mamanda karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus apa tadi satu pertanyaan itu?
1: Dengan strateginya seperti apa ke depan?
0: Kalau strateginya yang bisa kita lakukan ya ini contohnya berkolaborasi dengan aneka lembaga ya kan. Yang selama ini kita sudah lakukan dengan TPRI, RRI dan OPD-OPD yang ada di bawah pemerintah kota Samarinda maupun provinsi Kalimantan Timur. Dari segi regenerasi, alhamdulillah ya, kebetulan pemain-pemain tokoh-tokoh Sandima yang ada saat ini itu adalah rata-rata pelatih teater, sehingga kita punya lapis kedua dan lapis ketiga. Saat ini Sandima khususnya format nih, format aktualisasi seni tradisional yang dibina di bawah Dewan Kesenian Kota Samarinda itu sudah punya tiga lapis. Sehingga ketika beberapa tahun yang lalu kami mengadakan pentas keliling sekota Samarinda, di lebih dari 200 sekolah itu, mainnya tiap hari itu kami tidak pernah kehabisan pemain. Karena misalkan kalau si A tidak bisa, ada si B, ada si C gitu. Tidak bisa lapis pertama, lapis kedua. Tapi biasanya kami, kalau untuk pertunjukan yang khusus, itu kami mengkombinasikan. Tapi ada nanti pertunjukan-pertunjukan yang misalkan hanya Gen Z saja. Maka rajanya, pemaisurinya, punggawanya itu bukan yang lapis pertama, tapi lapis ketiga misalkan gitu. Ya sementara ini sih seperti itu yang kita bisa lakukan. Apalagi di tengah efisiensi, kita sudah mulai juga merambah dunia digital. Karena di dunia digital ini relatif lebih murah biayanya, tapi lebih luas jangkauannya kan.
1: Betul. Sangat mengefisiensi.
0: Iya, sangat mengefisiensi.
1: Baik, terima kasih Pak Syafi. Semoga terjawab dengan lugas Mbak Helda jawaban dari Pak Syafi. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada para rekan kami yang tentunya ingin bertanya kepada Mbok Marini di Palangkaraya. Mungkin dari Nunukan atau Tarakan, silahkan.
5: Nunukan.
1: Baik, silahkan. Dari Nunukan.
5: Iya, kalau dari Nunukan saya ingin meneruskan pertanyaan dari pendengar RRI Nunukan yang datangnya dari Bang Haris di Yogyakarta. Beliau mempertanyakan ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, berapa lama biasanya naskah drama Sandima itu per penampilan ditentukan? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem alat musik dalam Sandima? Kemudian bagaimana sistem kemenyan dalam Sandima? Dan bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar Halus dan Kutai Halus dalam Sandima? Kemudian ada lagi nih, bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus, misalnya pada bulan suci Ramadan? Itu aja.
1: Baik, terima kasih Mbok Syasa yang ada di Nunukan, silakan.
0: Wah, banyak juga pertanyaan.
1: Mungkin bisa diringkas saja Pak Syafi'i.
0: Ya, artinya gini, Sandima kita mulai dari apa tadi, pakem ya.
1: Iya.
0: Nah, pakemnya Sandima ini kan karena dia seni yang berproses, seni yang mengalami alkulturasi, kami tidak punya pakem yang ketat. Walaupun ada pakem-pakem khusus. Nah, Sandima format, nah, saya bicara Sandima format yang saat ini, itu dari segi bahasa dia kombinasi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Banjar, ada bahasa Kutai. Tergantung dari siapa pemainnya. Kalau pemainnya orang Kutai, kami sarankan pakai bahasa Kutai dia. Walaupun nanti ketika dia menyorong bahasa Kutai, yang menyauti bahasa Bugis gak apa-apa. Akhirnya kita ingin Sandima Penghormat ini betul-betul menjadi tempat akulturasi budaya dan tempat pembauran ya kan? Nah, kenapa disediakan Sandima ya tadi, supaya Mamanda tidak rusak ya, kayak ada Sandima. Lalu yang kedua masalah musik ya, kebetulan di Sandima khususnya Sandima Penghormat nih, kita sudah punya musik pakem yaitu namanya musik salating. Musik salating ini, musik salating itu kesingkatan dari Samarinda lagu tinggilan. Dia lagu tinggilan tapi tidak menggunakan ala Kutai, kombinasi gitu dari beberapa alat musik yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang ada di Samarinda. Saya tidak terlalu paham nih masalah musik ini, karena ada pakar yang khusus ini, pencipta seni musik salating yang ada di Sandima Penghormat ini namanya almarhum Lutfi Hairullah. Dan istrinya Ibu Siti Rahmadaniah. Ibu Siti Rahmadaniah ini keturunan Banjar, tapi Pak Lutfi-nya sendiri almarhum itu justru orang Betawi aslinya. Cuman sangat mencintai kesenian lokal kita. Dia ahli main tingkilan, ahli main musik panting, ahli gendang dan sebagainya.
1: Baik, Pak Syafie, ini mohon izin karena memang keterbatasan waktu kita mungkin untuk Bu Suharis tadi yang ada di Yogyakarta ya. Tidak apa-apa, nanti mungkin bisa langsung saja ditanyakan kepada Pak Syafie di lain kesempatan. Betul. Demikian atas jawaban tadi yang disampaikan dari Pak Syafie untuk RRI Nunukan tadi dari Bu Suharis yang ada di Yogyakarta.
0: Mohon maaf ya.
1: Iya. Baik, terima kasih atas perjumpaan kita pada sore hari ini Pak Syafie. Mudah-mudahan, tentu harapan kita mudah-mudahan untuk keberlanjutan mendatang Pak Syafie diberikan kelancaran. Amin. Dan mudah-mudahan Sandima ini menjadi warisan tak benda yang diakui oleh negara dan juga internasional tentunya. Amin, amin. Pak Syafie. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mbok Marini dari RRI Palangkaraya bersama dengan Mbok Adisa Umami tadi yang sudah berbincang-bincang seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Dan mudah-mudahan seluruh Kalimantan bisa terbebas dari asap karhutla agar bisa menciptakan suasana lingkungan yang sehat tentunya bagi kita semua. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, dan RRI Nunukan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Cukup dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya serahkan lagi kepada satuan kerja dari daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi kalau hari telah kita ikuti bersama siaran Pesona Berjaringan Borneo, Suara
6: Siaran Berjaringan Kordil Nusantara 8 menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan hanya di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Megahertz Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Bahasa menjadi salah satu alat komunikasi paling universal yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Berdasarkan data etnologi, terdapat sekitar 7.170 bahasa yang tersebar di 242 negara di dunia. Keberagaman tersebut menunjukkan betapa pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan masyarakat. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan zaman dan semakin terbukanya akses terhadap bahasa asing, penggunaan bahasa daerah menghadapi tantangan. Generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Penulis buku muatan lokal bahasa Kutai, Sulaiman, mengatakan mempelajari bahasa asing tetap penting untuk memperluas wawasan dan kemampuan berkomunikasi. Namun, hal tersebut tidak seharusnya membuat seseorang melupakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya. Ia mengingatkan pentingnya kemampuan memahami bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, setidaknya masyarakat perlu mengenali dan memahami bahasa yang digunakan di lingkungan tempat tinggalnya. Sulaiman juga mengingatkan generasi muda agar tidak hanya berorientasi menguasai bahasa asing, tetapi tetap mengenal bahasa sendiri. Menurutnya, mempelajari berbagai bahasa merupakan hal positif, tetapi bahasa Indonesia dan bahasa daerah tetap perlu dipelajari serta dilestarikan. Upaya pelestarian bahasa daerah, kata dia, dapat dilakukan dengan mengenalkannya kembali kepada generasi muda melalui pendidikan. Salah satunya dengan mengajarkan bahasa daerah di sekolah, termasuk bahasa Kutai sebagai bagian dari muatan lokal. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Panjat pinang yang biasa dimainkan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia ternyata sudah ada sejak penjajahan Belanda. Pada zaman itu, lomba panjat pinang tidak hanya dirayakan untuk ulang tahun sang ratu saja, tetapi juga untuk merayakan hari besar lainnya seperti hari besar negara, bahkan setiap pesta pernikahan. Pada zaman dulu, lomba ini diperuntukkan bagi kalangan pribumi. Lomba ini mampu mengukuhkan rasa saling gotong royong antar masyarakat. Saling membantu dan pantang menyerah inilah yang telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia.
3: Baunya pang sungai ini leh.
4: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
5: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karandeng sana. Aduh, ini karena memang waktu Etam sangat terbatas yo. Kalau dangdut ini biasanya paling enak tuh kalau sudah 2 jam Karandeng sana. Tapi karena memang waktunya sangatlah singkat Karandeng sana, mungkin langsung saja mau minta lagunya apa Karandeng sana ya dalam program Dendang Marian. Ya udah hafal lah Karandeng sana passwordnya. Waktunya Etam dangdutan. Langsung saja Bu Sumeni menyapa kepada dua penelpon sudah ada gabungan di 7272656 dengan di nomor WhatsApp kami 081581994. Bu Sumeni sapa terlebih dahulu yang ada di 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Wah, mantap Bu Suari. Bu Su, singkat aja Bu Su yo. Mau minta lagu apa nih Bu Su? Ada Sang Pangeranmu dari Irwan, dari Lesti, Tasya Rosmala, Danang, Iyet Bustami, atau dari Putri Isnari nih penyanyinya.
1: Putri Isnari.
0: Ah, dari Putri Isnari. Ini juga kebetulan bagus nih judul lagunya. Menggapai Cinta, Bu Suari. Boleh Bu Su, salamnya singkat aja Bu Su.
1: Salam hormat.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Suari yo. Baik, karena dengan sana itu tadi ada dari Bu Suari di Jalan Juanda. Langsung Bu Suari menyapa yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Jula Saruning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang Marian, waktu Etam dangdutan.
0: Mantap Jula. Jula singkat maha nih Bu Jula. Mau minta lagu apa dangdutnya Marian ini? Ini
2: nang Irwan tadi apa?
0: Dari siapa? Dari Irwan. Sang Pangeranmu judulnya.
2: Ya itu aja deh aku.
0: Oke, siap. Ada salamnya singkat aja Jula.
2: Salamnya buatnya segalanya hanya di manapun berada, Radio 4. Kemudian chat selalu untuk Busu Pindi, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu Busu Pindi.
0: Amin, sama-sama Jula.
2: Terima kasih Busu Pindi atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa baiknya kembali lagi ya karena desa kepada Jula Sarunding. Baik, langsung saja Busu Pindi menyapa yang ada di 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam dangdutan.
0: Kecepatan cahaya sudah nih Bu Sumisran.
3: Wah, kayaknya buat Jula Kondesondeng, buat Mbak Nana, buat Bu Sukanjani, buat Bu Putar, lagunya putar semua. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sangat singkat benih ya Karandeng sana. Langsung Bu Supendi menyapa yang ada di telepon WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum Bu Su.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam lagi nih Bu Supendi. Maaflah Bu Su lah. Singkat ini Bu Su. Banyak nih. Ada Iyet Bustami, Safar KDI, Jirayut, ini ada Nyut-Nyutan 100 kali, Suamiku, Terlalu Cemburuan, Pura-pura.
4: Oh, 100 kali aja Bu Su, sudah ada yang minta.
0: Siap, 100 kali belum ada.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Sedikit Bu Su nambahkan Bu Su, Tampung Air Bu Su, Lombak Pungkah. Kota kah Bu Su? Dia terdampak asin Bu Su.
0: Nah.
4: Loh Bakung itu memang IPA-nya kan baru, isi bak yang penuh. Ini Sumat Bu Su, kami ndak ke ini Bu Su. Ke rumah makan Manado Bu Su.
0: Beh, gawal benar.
4: Bubur Manado Bu Su.
0: Enak tuh Bu Su.
4: Yusa pindah-pindah ke Manado, di sini ada orang jual bubur Manado.
0: Iya, betul.

0: Pi.
1: Nih lagi di sini sida nih.
0: Oh, salam aja busu Habibie. Tuh,
1: salam busu.
0: Apa
1: busu
0: siaran ke malam tadi nanti tuh?
1: Endi tadi sida lagi ngawani kakaknya.
0: Oh, sihat.
1: Libur sida. Mau minta lagu apa nih busu Wahyu?
0: Danang.
1: Danang.
0: Iya.
1: Danang tadi ada ku berikan bahuku. Bah, mantap bener lagunya nih.
0: Bahu untuk bersandar tuh.
1: Aduh,
0: busu.
1: Yaudah.
0: Daripada bersandar di bahu jalan kan.
1: Ya udah, mau salam sapanya untuk siapa nih?
0: Segalanya aja, Bos.
1: Oke, siap.
0: Sehat selalu aja, Bos. Pendinya makasih banyak juga waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendengar terakhir karena di sana di 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Assalamualaikum.
1: Waktunya tamu. Mantap, Bos. Bos Kotai di Mangkurawang.
2: Mau minta apa?
1: Ini lagunya ada dari Rita Sugiarto.
2: Dari Rita ya?
1: Oh, dari Rita aja benci.
2: Iya,
1: benci. Siap. Ada salamnya singkat, busu.
2: Salam spesial. Ikup. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng Sena, demikian perjumpaan hitam dalam program Dendang Merah. Sudah ada 5 lagu nih. Wah, banyak benar nih Randeng Sena yo. Semoga sempat terpusingkan semua sampai di jam 5 merian Randeng Sena. Untuk itu tetap bersama kami dan Busu Pedi mengucapkan selamat nelinga.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhera Tekosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, karena dengan sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Merian waktunya Tamdang dang dang dang dutan. Tadi sudah ada gabungan bersama kami Bu Soari, Julak Sarunding, Bu Sumistran, Bu Sumamat serta Bu Sukutai. Dan selepas ini karena dengan sana Bu Supendi tentunya akan masih mengawani karena dengan sana dalam program menarik di sajian Samarinda Merian. Tetap bersama kami karena dengan sana selepas ini masih akan dengar lagu dangdut dari Tasya Rosmala dengan judul lagunya Drama Cinta.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. SMA Islam Terpadu Granada kembali menggelar Granada Festival atau GraFest 4.0 sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas pelajar. Kegiatan tahun ini mengusung tema Growing Beyond Leading Ahead dan berlangsung mulai Rabu hingga Sabtu 23 hingga 26 September 2026. Ketua Panitia Granada Festival 4.0, Dava Sugiarto Putra, mengatakan persiapan kegiatan tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Panitia berupaya menghadirkan rangkaian acara yang lebih beragam dibanding pelaksanaan sebelumnya, Selasa 22 September 2026. Menurut Dava, salah satu fokus utama GraFest 4.0 adalah menghadirkan berbagai perlombaan bagi siswa SMP. Kompetisi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi kesempatan mengenal lebih jauh lingkungan dan program pendidikan di SMA IT Granada. Selain kompetisi, rangkaian Granada Festival 4.0 juga akan diisi dengan acara puncak yang melibatkan peserta dan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain jalan santai, pembagian door prize, serta berbagai hiburan yang disiapkan untuk memeriahkan penutupan festival. Dava menyebut, pelaksanaan kegiatan melibatkan sekitar 74 orang panitia bersama para guru, pihak sekolah, serta sejumlah instansi yang memberikan dukungan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan persiapan yang telah ditentukan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain, Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
1: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi, man.
1: Nggak ada tapi-tapian.
0: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Har, yang namanya cari kerja itu nggak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu, man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: Bro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Senja

Baik, karena yang sana di jam 5 Mariani Ga nanti berapa di 1 jam ke depan Bu Supedi akan mengajak kepada yang sana untuk berkeliling di mana ada 10 gunung tempat hiking yang populer di Indonesia. Jadi bagi karena yang sana yang sangat suka benih untuk menanjak, mendaki, membukit, menggunung karena yang sana. Nah, tentu harus etam sibak di kanal RRI Perumbas Samarinda pada Merian hari ini dalam program Jelajah Nusantara. Namun etam akan terlihat terlebih dahulu karena yang sana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang spesial Bu Supedi disajikan untuk Randeng Senak.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana ini seputar 10 tempat untuk hiking Kerandeng Sana ya, yang tentunya rekomendasi di Indonesia. Yang pertama ada Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa yang sangat populer berkat novel dan film 5 cm. Puncaknya cukup menantang bagi pemula sehingga banyak pendaki yang tentunya masih memilih berhenti di Ranu Kumbolo. Yang selanjutnya adalah Gunung Gede. Nah, terletak di Jawa Barat, gunung ini favorit bagi pendaki Jabodetabek karena yo ada keindahan alun-alun Surya Kencana yang tentunya dipenuhi oleh bunga Edelweiss. Yang selanjutnya Gunung Bromo. Siapa sih Kerandeng Sana yo yang dimengenal dengan gunung yang satu ini? Tentu gunungnya paling ramah bagi pemula dan dalam daftar ini karena sebagian perjalanan dapat ditempuh menggunakan jeep, yang dilanjutkan dengan berjalan di atas pasir dan menaiki tangga ke bibir kawah. Yang selanjutnya Kerandeng Sana ada Gunung Ijen yang terkenal dengan fenomena api biru dan kawah Ijen yang unik dengan jalur pendakian relatif singkat sekitar 3 km. Selain Gunung Ijen, Gunung Bromo ada juga Gunung Prau. Kerandeng Sana yang menjadi destinasi favorit pendaki pemula di Jawa Tengah yang menawarkan pemandangan indah meski tidak terlalu tinggi yo, serta terletak dengan dataran tinggi Dieng. Selanjutnya di Jawa Tengah masih Kerandeng Sana ini ada Gunung Sumbing. Jadi gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa di Jawa Tengah yang menawarkan jalur pendakian lebih menantang dengan durasi sekitar 8 hingga 9 jam menuju puncak. Jadi kalau misalkan Kerandeng Sana ingin melihat matahari terbit, jangan sampai untuk berpergian baru dari bawah gunung hingga nanti ke puncak itu mulainya di jam 12 atau jam 1 malam Kerandeng Sana ya. Karena nanti khawatirnya sampai sana bukan lagi matahari terbit Kerandeng Sana ya, tapi sudah matahari siang tuh di jam 10 atau jam 9 siang. Jadi kalau ingin mendaki di Gunung Sumbing, alangkah lebih baik dimulai dari jam 8 malam atau jam 9 malam. Kemudian selanjutnya ada Gunung Papandayan, gunung yang ramah pemula di Jawa Barat dengan jalur yang tidak terlalu berat serta memiliki hutan mati yang ikonik dan memesona. Selanjutnya Gunung Rinjani menjadi gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yang terletak di Lombok. Terkenal juga dengan keindahan Segara Anak serta statusnya sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Kemudian yang kesembilan ada Gunung Batur, menjadi gunung berapi aktif di Bali yang sangat populer hingga kini apalagi di kalangan wisatawan Kerandeng Sana ya, yang tentunya untuk mendaki serta menikmati matahari terbit dengan waktu tempuh hanya 2 jam Kerandeng Sana. Dan yang terakhir adalah Gunung Merbabu, menjadi gunung dengan jalur pendakian yang sangat menantang dan minim sumber air serta memiliki rute ekstrim seperti jembatan setan menuju puncaknya. Wah, ini sangat unik sekali Kerandeng Sana yo, yang berada di Gunung Merbabu ini. Tentu bagi Kerandeng Sana yang ingin mencoba naik gunung untuk pertama kalinya, tentu disarankan untuk mencari pemandu profesional terlebih dahulu yo Kerandeng Sana. Jadi jangan asal-asalan karena banyak sekali tragedi-tragedi yang sering terjadi seperti hilang pendakian, kemudian ada yang mati kelaparan di atas gunung tentunya karena tidak membawa kesediaan secara matang. Jadi alangkah lebih baik untuk mencari pemandu profesional agar meminimalisir hal-hal yang sekiranya kemungkinan akan terjadi di diri etam Kerandeng Sana ya, kemungkinan-kemungkinan buruknya. Demikian Kerandeng Sana untuk berbagai rekomendasi hiking yang populer di Indonesia yang bisa dikutip informasinya dari laman clock.com. Kerandeng Sana nanti di jam 6 malam hingga merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan disajikan untuk Kerandeng Sana ya di sajian Samarinda Merian, yaitu dalam program Zona Petang. Namun sembari menunggu jam 6 Merian, etam akan telinga terlebih dahulu. Ada dua lagu Kerandeng Sana. Saat ini Deng Sana sedang nelinga lagu Kadada Habar dari Yayat featuring Marni, serta nanti ada Indra Kisiri lagu Bugis dari Asih Mayang Sari.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Penajam Fes keempat tahun 2026 menjadi ruang masyarakat Kabupaten Penajam Pasar Utara atau yang disingkat dengan PPU untuk memperkuat persatuan sekaligus menampilkan potensi seni, budaya, dan ekonomi kreatif daerah. Sekretaris Daerah PPU Tohar mengatakan, festival tersebut tidak sekadar menjadi hiburan masyarakat. Menurutnya, Penajam Fes harus menjadi ruang untuk memperlihatkan keberagaman sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Ia menjelaskan kebersamaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan festival, sebab masyarakat PPU memiliki latar belakang, budaya, serta potensi yang beragam. Selain menampilkan seni dan budaya, Penajam Fes keempat juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Berbagai produk dan kreativitas lokal diperkenalkan pada masyarakat melalui kegiatan tersebut. Tohar mengatakan tema kreativitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Potensi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan setelah kegiatan festival berakhir. Ia berharap Penajam Fes tidak berhenti pada kemeriahan acara. Festival tersebut juga diharapkan memberikan gambaran mengenai berbagai potensi yang dapat dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. Penajam Fes keempat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau dikenal dengan Forkopimda, jajaran Pemkab PPU, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pelaku seni budaya, serta pelaku UMKM. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan ada oles ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Baik Karandeng sana di jam berapa nih sudah ya? Di jam 6 Marian Karandeng sana. Aduh sudah di terasan ibu supaya mau cepat-cepat bulik ketegaknya nih Karandeng sana ya. Di jam 6 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan di jam 7 malam Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Zona Petang untuk menyajikan berbagai tips yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan Etam sehari-hari. Namun Karandeng sana tersisa 1 menit lagi Etam akan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pompa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Keran Deng Sena Bu Sufedi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Keran Deng Sena dalam program Zona Petang ada tips pertama yang akan Bu Sufedi sajikan, yaitu seputar tips mengatur keuangan dalam Islam agar lebih berkah. Tentu Keran Deng Sena ya, pengaturan keuangan dalam pandangan Islam bukanlah sekedar perhitungan matematis antara pemasukan dan pengeluaran semata, melainkan bagian dari ibadah yang membawa keberkahan hidup. Terdapat 5 prinsip utama Keran Deng Sena yang diajarkan untuk mengelola harta secara syar'i. Yang pertama adalah menerapkan prinsip sederhana dan diboros, di mana umat Islam sendiri dianjurkan untuk menjauhi sikap mubazir atau membelanjakan harta tanpa tujuan yang bermanfaat. Hal tersebut juga merujuk nih Keran Deng Sena pada pesan di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, di mana pemboros disamakan dengan saudara setan. Kemudian yang kedua, Keran Deng Sena mencatat dan merencanakan setiap transaksi. Islam menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang jujur dan transparan, terutama dalam hal utang piutang sebagaimana yang diatur di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Prinsip pencatatan rutin ini Keran Deng Sena yo sangat relevan benih nih dengan diterapkan dalam pengelolaan keuangan modern saat ini. Yang selanjutnya adalah menyisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah, di mana alokasi harta untuk sedekah, zakat, dan infak sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari total rezeki yang diterima, bukanlah sekedar menunggu sisa di akhir bulan. Dan langkah ini Keran Deng Sena berfungsi untuk

untuk membersihkan harta dari memprioritaskan hak orang lain. Yang selanjutnya adalah tentu menghindari utang dan riba yang perlu ya, karena yang senang di mana pengeluaran untuk kebutuhan konsumtif yang bisa ditunda sebaiknya dihindari, terutama jika melibatkan unsur riba. Umat Islam didorong untuk hidup selaras dengan kapasitas finansial dan berkomitmen untuk selalu melunasi utang dengan tepat waktu jika memang terpaksa berutang. Dan yang terakhir keranding senang adalah menabung dan berinvestasi secara syariah, di mana perencanaan masa depan tetap perlu disiapkan keranding senang melalui instrumen tabungan atau investasi yang bersih dari unsur riba, ghoror, atau terdiri dari hal-hal yang penuh dengan ketidakjelasan dan maisir atau dalam konteks perjudian. Secara keseluruhan, karena dasarnya memang pengelolaan keuangan secara islami adalah wujud rasa syukur agar setiap rupiah yang dikelola tidak hanya mencukupi secara materi tetapi juga mendatangkan keberkahan yang hakiki. Demikian karena dasarnya seputar tips yang bisa disajikan di tips pertama kali ini seputar mengatur keuangan dalam Islam agar lebih berkah, yang informasinya langsung dikutip dari laman yukarindonesia.org.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: budak we.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Rendeng Sena, ada satu tips terakhir nih yang akan Bu Supen disajikan untuk Rendeng Sena. Tentu ini bagi para pecinta ayam goyeng. Ini ayam goyeng. Ini kesukaannya Mbok Reni nih, Rendeng Sena yo. Ini ada beberapa tips jitu untuk menghangatkan ayam goreng tepung agar renyah dan crispy. Yang pertama, Rendeng Sena, yaitu menggunakan wajan. Jadi Rendeng Sena, biarkan ayam mencapai suhu ruang selama 10 hingga 30 menit terlebih dahulu. Kemudian panaskan sedikit minyak dalam wajan dengan api sedang hingga ketinggi. Lalu goreng ayam selama 2 sampai 3 menit di setiap sisi. Jangan memasukkan terlalu banyak ayam sekaligus agar suhu minyak tidak turun secara drastis. Kemudian tiriskan di atas rak kawat. Yang selanjutnya adalah, ini kalau dalam keadaan darurat ya, Rendeng Sena, yaitu menggunakan microwave. Dan ini bukanlah cara terbaik karena panasnya dapat membuat daging ayam menjadi kering atau terlalu lembek. Namun, jika terpaksa ya, maka diamkan ayam di suhu ruang selama 10 menit. Kemudian tutup piring dengan serbet kertas untuk menyerap kelembapan berlebih. Dan panaskan secara bertahap selama 30 detik secara berkala. Dan yang terakhir adalah menggunakan toaster oven, di mana opsi praktis ini bagi yang memiliki waktu untuk memanaskan oven konvensional ya, Rendeng Sena, di mana lapisan loyang ini dengan kertas roti yang dialasi oleh aluminium foil lalu dipanaskan dengan toaster oven hingga 400 derajat Fahrenheit. Ini tentu bisa untuk menghangatkan ayam. Dan tentu tata ayam secukupnya, tutupi dengan handuk kertas, panggang selama 1 hingga 2 menit, kemudian pindahkan langsung ke atas kertas roti dan panggang kembali selama sekitar 3 menit. Tentu Rendeng Sena, dengan memilih metode yang tepat sesuai dengan peralatan yang tersedia di rumah, sisa ayam goreng tepung dapat kembali dinikmati dengan sensasi renyah dan lezat. Untuk tips yang bisa disajikan Rendeng Sena pada kali ini seputar tips jitu menghangatkan ayam goreng tepung agar renyah dan crispy, dikutip langsung dari laman kompas.com. Rendeng Sena, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Zona Petang yang juga mengakhiri perjumpaan hitam di sajian Samarinda Merian. Sudah terasa Bu Supendi mengawani Rendeng Sena pada hari ini di 5 jamnya ya, pada hari Rabu 23 September 2026. Rendeng Sena selepas ini akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda Malam hingga nanti berapa di jam 12 malam. Bu Supendi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Rendeng Sena yang tentunya setia telinga kami di RRI Propa Samarinda, dan bagi Rendeng Sena yang berada di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Bu Supendi pamit dari ruang dengar Rendeng Sena, sampai jumpa berdampai di sajian Samarinda Malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejuknya udara di sini. Hutan yang masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana berdasarkan data pengembangan harga bahan pokok di Kota Tarakan yang dirilis oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tanggal 21 hingga 22 September, sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayuran di Pasar Gusar mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai, di mana harga cabai keriting naik dari Rp70.000 menjadi Rp75.000 per kilogram, sedangkan cabai tiung kapal meningkat dari Rp85.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Selain itu, varian cabai tiung kampung saat ini menempati harga tertinggi seharga Rp95.000 per kilogram, dan komoditas kol ikut mengalami penyesuaian naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Di sisi lain, harga beberapa jenis bumbu dapur seperti cabai merah, cabai hijau besar, bawang merah, dan bawang putih terpantau masih stabil. Menanggapi fluktuasi ini, pemerintah Kota Tarakan menyatakan akan terus memantau pergerakan harga secara berkala guna menjamin pasokan pangan warga tetap aman dan terjangkau. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana, selamat malam. Yo, jumpa lagi dengan suara siaran Mbak Nita. Ngomongin kita tentunya seperti biasa dalam rangka Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 23 September 2020. Enam, sudah hampir benar-benar penghujung ya di bulan September ini. Semoga teman selalu sehat, bahagia yo. Dan ya tentunya ngawani kita di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan ya nanti dikawani dengan sajian informasi ringan seputar Samarinda dan sekitarnya sampai merapat pukul 19.18 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama kita menelinga azan Isya ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhaen Atakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala

0: kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan ya. Tentunya kita lanjut lagi di Beranda Berita Daerah dan Nusantara, karena sana di mana berita kurang menyenangkan ini ya, adanya kobaran api yang terlihat di kawasan hutan wilayah Lempake Samarinda hari ini pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah tadi, karena sana di mana api ini terlihat cukup jelas ya dari kawasan poros Kebun Raya Unmul Samarinda. Kobaran api ini juga tampak membakar area vegetasi di kawasan tersebut juga. Titik api cukup jauh dari pemukiman dan sekolah SMK 18 Jalan SKB. Dan sampai berita ini ditulis ya, kisaran 46 menit yang lalu belum diketahui secara pasti luas area yang terbakar ataupun penyebab munculnya api itu sendiri, Bu Sembok. Dan beralih ke informasi lainnya juga, karena sana di mana itu Jawa patut berbangga ya, karena tradisi beseprah ini dah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2026, Bu Sembok. Beseprah ini sendiri adalah salah satu warisan budaya dan juga jadi bagian penting dari rangkaian pesta adat Erau Kutekartanegara yang selalu ada setiap kali Erau ini dilaksanakan. Beseprah juga bukan sekedar duduk etam besila makan bersama gak tuh ya, tapi juga jadi ruang untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan interaksi antara pemimpin dengan masyarakat dalam semangat kekeluargaan. Selain itu juga memperkenalkan dan juga melestarikan makanan tradisional khas Kutai ataupun Nusantara. Dan jadi jangan lupa ya untuk datang di Beseprah Erau tahun 2026 ini, tepatnya dia hari Kamis besok ya, keren deh sana, 24 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, dan bertempat di depan Keraton Kutai Kartanegara atau Museum Mula Warman Tenggarong, keren deh sana ya. Kedua informasinya, yang pertama tadi Nita kutip dari laman Instagramnya berita terkini SMR, dan berita kedua seputaran beseprah ini kami kutip dari laman Instagramnya info_kukar ya. Tentunya Tam dikawani lagi dengan sajian lagu pop dari Nusantara ya, sebelum ke dia dilanjutkan dengan informasi lainnya. Mun tadi dari Kalteng, Tam berjalan lagi ke Palembang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kurang dengsan lanjut etam di beranda berita daerah dan Nusantara ya Bu Sombok dah pukul 19.47 waktu Indonesia Tengah di terasa ya Bu Sombok ya. Dan di informasi terakhir sebelum menutup kebersamaan etam malam hari ini seputaran apa nih ya, rumah sakit pemadaman listrik rendeng sana. Yang ada di daerah sana ya, di daerah sana, daerah Samarinda, di mana pemadaman listrik Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah AWS dan IA MUIS akan memastikan layanan ETA akan tetap berjalan, di mana RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS yang ada di Jalan Palang Merah Indonesia nomor 1 Samarinda ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa kendala. Walaupun listrik Samarinda ini lagi sering-seringnya padam begitu ya. Kepala Instalasi Humas dan PKRS RSUD AWS Dr. Arisia Andina atau akrab dipanggil dengan Dr. Sisi menegaskan bahwa kondisi mati listrik total ini tidak boleh terjadi di rumah sakit manapun. Oleh karena itu, sebagai langkah mitigasi juang menghadapi gangguan atau pemadaman listrik bergilir dari PLN, pihak rumah sakit sendiri dah menyiagakan genset berkapasitas besar beserta bahan bakar yang memadai agar sistem kelistrikan di rumah sakit, ya khususnya di AWS ini bisa langsung dialihkan sewaktu-waktu ketika listrik padam gitu. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur RSUD Incai Abdul Muiz Samarinda yang ada di Jalan HAM Rifadin nomor 1 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Lojanan Ilir Kota Samarinda, Dr. Osaraf Sodia. Sidang ungkapkan juga bahwa sejak pemadaman listrik bergilir ini berlangsung, rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda ini belum pernah sekalipun mengalami padam listrik, di mana PLN menurut Sida ya selalu berkoordinasi lebih dulu nih setiap kali tidak melakukan perbaikan jaringan. Jadi biasanya PLN itu akan melaporkan nih ke rumah sakit IA MUIS gitu ya. Nah, biasanya itu juga, tapi biasanya itu hanya berlangsung sekitar 1 jam dan menggunakan genset. Jadi sudah memastikan bahwa genset yang digunakan ini bisa menjaga aliran listrik tetap menghidupi rumah sakit, ditambah dengan kesiapan bahan bakar yang dah terukur jua busa mbak ya. Dan tentunya dengan segala mitigasi yang sudah disiapkan sejak awal ini, Dr. Osani degaskan pihak SIDA juga siap menghadapi kondisi apapun terkait gangguan pasokan listrik yang lagi viral di Samarinda ini. Kurang dari sana. Mudah-mudahan juga ya, dah nih pemadaman listrik bergilir ini ya, tegaknya mulai kurang ya di daerah Nita ya. Mudah-mudahan di daerah-daerah lain di Samarinda juga benar-benar bisa berkurang atau bahkan diadat sama sekali lagi nih pemadaman listrik bergilir ini. Amin, amin, amin. Ya, informasinya dari laman website tribunnews.com menjadi akhir juga kebersamaan etam ya Bu Sombok ya dalam beranda berita daerah dan Nusantara. Habis ini lanjut lagi di Besaprah Bekesah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsan Bazar Murah dan Pameran UMKM meriahkan HUT TNI ke-81 yang digelar di area Bandara Juwata Tarakan 22 hingga 23 September. Bekerja sama dengan Bulog, kegiatan ini menghadirkan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula dengan harga jauh di bawah pasar dalam membantu perekonomian warga. Dandim 0907 Tarakan Letkol IN F. Danan Wisnu Brata mengungkapkan bazar digelar sebagai bentuk kepedulian TNI dalam memberi kemudahan bagi masyarakat memperoleh bahan kebutuhan sehari-hari. Sida menjelaskan pasokan sembako disiapkan melalui koordinasi intensif bersama Bulog. Sebanyak 200 karung beras, 130 kotak minyak kita, dan 200 kg gula disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Tak hanya sembako murah, juga ada pameran beragam produk UMKM khususnya dari keluarga prajurit Kodim Tarakan Lanut dan Kodairau. Aneka makanan olahan seperti ayam betutu khas Bali buatan istri prajurit turut melengkapi sajian kuliner di lokasi. Suasana kian meriah dengan adanya pasar malam di kawasan Jalan Mula Warman tersebut. Dandim pun mengimbau seluruh warga Kota Tarakan dapat memanfaatkan momen ini selama 2 hari pelaksanaan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena saya tetap lanjut lagi di Beseprah Bekesa seputar budaya daerah, dan malam hari ini tentunya kita akan membahas ya Bu Sembok seputaran baju adat ya, dan hari ini pakaian adatnya kita akan bahas dari Sumatera Utara, di mana Sumatera Utara ini merupakan provinsi ya, salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang punya jumlah penduduk terbanyak, keempat di Indonesia setelah Jawa Barat. Keren di sana. Jadi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah adalah nisi Sumatera Utara ini berdasarkan data sensus penduduk tahun 2019 ya. Dan tentunya di Sumatera Utara itu ada berbagai macam suku gitu ya, kayak suku Karo, suku Batak Toba, suku Nias, suku Mandailing, suku Simalungun, suku Pakpak, suku Melayu dan lain-lain. Dan juga tentunya ada juga nih beberapa keturunan dari pendatang asal Tionghoa, India ataupun Arab. Nah, tentunya dengan keberagaman ini juga setiap suku tuh punya tradisi yang beda-beda juga berkaitan dengan pakaian adatnya, salah satunya gitu ya. Kita langsung kenalan deh dengan pakaian adat dari suku Batak Toba, karena di sana sama kayak namanya gitu ya, suku Batak Toba ini bermukim di sekitar wilayah Danau Toba, di mana pakaian adat yang digunakan oleh suku ini juga sangat khas karena menggunakan jenis kain yang berbeda, yaitu kain hasil tenunan yang diberi juga dengan nama betul kain ulos Busu Ambo. Dan ya tentunya pada umumnya kain ulos ini tuh adalah kain tenun gitu ya, kainnya tuh ditenun secara manual dengan mengenakan peralatan tenun tradisional. Untuk bahan dasar kain ulos ini sendiri adalah benang sutra ya Bu Sembo, di mana suku Batak Toba ini pada umumnya akan mengenakan benang dengan warnanya tuh putih, hitam, emas, merah ataupun perak gitu untuk membuat kain ulos ini. Dan kain ulos ini memang dah jadi ciri khas dari suku Batak, bahkan untuk pakaian adat Sumatera Utara gitu ya, kebanyakan suku nih memang mengenakan kain ulos ini sebagai bahan dasarnya gitu. Tapi kain ulos ini tujuan dijadi bahan untuk pakaian adat aja gak tuh, tapi memang sering juga nih dipakai untuk pakaian sehari-hari oleh masyarakat suku Batak Busu Embo. Dan juga pada umumnya kain ulos ini punya motif beda-beda, tergi ada kain ulos Padang Ursa, Pinan Lobu-Lobu, Pinuncaan, Anta-Anta, Bintang Maratur, dan kain ulos Bolean gitu, keren di sana. Dan juga berdasarkan tadi jenis-jenisnya juga tentunya dikenakannya pada acara-acara dan kesempatan yang berbeda-beda karena punya makna masing-masing gitu ya. Contohnya aja satu nih, ulos Ragi Hotang itu akan dikenakan biasanya ketika pesta sukacita gitu ya. Oh, terus juga ada ulos Simbolang, itu biasanya kalau kita pakainya waktu lagi berduka gak tuh, keren di sana. Jangan dibalik gitu ya, karena ada maknanya Bu Sembo. Mun misalnya upacara adat gitu ya, kalau ada upacara adat tuh kain ulos ini umumnya akan digunakannya sebagai selendang, sementara kain yang digunakan untuk jadi pakaiannya itu adalah sadum, runjat, dan jukjaragidup atau lain-lainnya lah itu, keren di sana. Dan dalam perkembangannya juga kain ulos ini biasanya cuma digunakan sebagai selendang, tapi wayah ini kain ulos ini dah mudah benar ditemukan dan juga banyak dikenakan juga nih sebagai souvenir gitu, keren di sana. Tentunya bertujuan juga untuk melestarikan kain ulos supaya endek punah. Nah, itu keren di sana pakaian adat dari suku Batak Toba gitu ya. Nanti kita akan berjalanan lagi ke pakaian adat dari suku Karo dan juga Mandailing gitu ya, kalau sempat itu bahas manggalanya Nias dan lain-lain. Tapi kita menalikan dulu yang tidak lalu nih dari Dayak dengan Sumpah Tua.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren, senang lanjut. Tadi Batak Toba gitu ya, kita ke suku Karo. Jadi suku Toba memang punya kain ulos sebagai kain khasnya. Sedangkan suku Karo punya kain khusus yang terbuat juga dari pintalan kapas dan disebut dengan uisgara. Uisgara ini sendiri adalah kain merah ya yang dikenakan proses yang mana kainnya tuh warna merah dikarenakan proses pembuatannya menggunakan benang berwarna merah. Warna dasar merah dari kain uis ini juga ya dipadukan, akhirnya dipadupadankan dengan warna benang yang lainnya. Contohnya aja tege benang warna perak atau emas supaya terlihat lebih mewah, lebih menarik tege itu. Walaupun kain uis gara ini dominannya warna merah ya, tapi ada juga yang warnanya putih dan juga hitam. Dan biasanya suku Karo ini akan mengenakan kain uis gara ini dalam kegiatan sehari-hari dan digunakan juga nih untuk upacara adat resmi. Jenis dan juga cara penggunaannya juga beda-beda sama tadi ya, tergantung dengan kesempatan dan juga acaranya apa gitu. Di mana penggunaan yang beda-beda juga punya makna dan simbol yang beda juga. Contohnya tege pakaian adat dengan kain uis bekabuluh ini menyimbolkan kebesaran. Ada juga pakaian uis gatip jongkit yang menyimbolkan kekuatan dan lain sebagainya. Dan biasanya misalnya para busu-busunya ya, para suku, para pria dari suku Karo ini umumnya akan mengenakan menggunakannya dalam tege jas gitu, keren di sana. Baru dilengkapi dasi, baru dilapisi dengan kain uis gara ini dililitkan hatu ke sekitar badan sida tege itu, atau bisa jadi dijadikan penutup kepala gitu ya, yang dibentuk menjulang ke arah atas, dimana ternyata penutup kepala ini juga nih ngelambangkan mengenai ketinggian dari budi luhur masyarakat suku Karo.

0: Rampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Selanjutnya Bu Sumbo, Mentari Dah Batak Toba dan juga Karo, ada juga Mandailing yang tinggal di kawasan sekitar Mandailing, Tapanuli Selatan dan di daerah Padang Lawas. Pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat suku Mandailing ini sebenarnya memiliki bentuk atau rupa yang hampir sama dengan suku Batak Toba, karena suku Mandailing ini mengenakan kain ulos sebagai material bajunya, tapi suku Mandailing ini sendiri menambahkan beberapa aksesoris ya supaya bisa melengkapi penampilan si Dajua. Dan bagi perempuan-perempuan biasanya akan menggunakan aksesoris yang namanya bulang. Nah, bulang ini sendiri itu tuh perhiasan ya yang dikenakan di kepala, terus menjuntai hak tuh sampai ke kening, terus juga terbuatnya dari logam dan juga sepuhan emas tadi itu. Dan bulang ini sendiri jadi simbol struktur masyarakat Kerawandeng sana. Dan selanjutnya juga ada suku Nias ya yang ada di sekitar Pulau Nias yang ada di sebelah barat Sumatera Utara. Dan juga tentunya karena terpisah gitu ya, jadi suku Nias ini punya tradisi yang cukup beda juga nih, misalnya dibandingkan dengan suku-suku di Sumatera Utara lainnya. Mun suku lain mengenakan warna merah ya, pada kebanyakan pakaian adatnya warna suku Nias ini lebih dominan kuning emas, karena di sana kuning dan juga emas. Jadi perempuan yang ada dari suku Nias itu ya Bu Seembo, itu punya pakaian adat namanya Oroba Sioli. Oroba Sioli ini adalah sebuah kain yang bahan dasarnya itu kulit kayu atau belacu warna hitam, dan keistimewaannya tuh dari aksesori, di mana mun misalnya Bu Sumbo tuh biasanya di sana mun perempuan-perempuannya akan mengenakan Oroba Sioli ditambah gelang kuningan yang namanya adalah Ajakola. Dan gelang ini tuh cukup berat ya, karena sana sampai 100 kg. WD, itu baru gelang aja. Tapi selain mengenakan gelang 100 kg ini tadi, perempuan Niasnya akan mengenakan aksesoris lain, tege anting dari logam yang ukurannya cukup pore juga, dan juga namanya ini adalah Sarodelinga. Wis, berat ya. Dan yang terakhir ya karena sana nih, karena udah hampir habis kebersamaan item di Besepra, ada yang namanya suku Pakpak. Nah, pakaian adat suku Pakpak yang tinggal di daerah Pakpak Barat dan daerah Dairi, sama tege suku dari Sumatera Utara lainnya gitu ya. Suku Pakpak ini juga punya kain khas yang namanya oles. Nah, jadi bagi perempuan dari suku Pakpak itu punya pakaian adat namanya Cimata, kalau laki-laki namanya Borgot. Nah, waktu mengenakan pakaian adatnya, suku Pakpak ini akan menambahkan beberapa aksesoris, tege kalus yang terbuat dari emas dengan tambahan batu permata. Nah, pakaian adat dari suku Batak Pakpak ini disebut juga baju merapi api dengan dominasi warna hitam. Bahan dasar pakaiannya ini sendiri adalah katun dengan perpaduan kain oles itu tadi ya. Pakaian bergata dikenakan oleh laki-laki, sama tege modelnya sama tege baju suku Melayu keren dari sana, tapi lehernya tuh dibuat bulat dan dihiasi manik-manik atau disebut dengan api-api ya kalau di sana ya. Kalau bagian bawahnya akan mengenakan celana hitam dibalut dengan kain sarung yang namanya oles sidos-dos, dan bagian ujungnya terbuka di bagian depan tengah gitu, di bagian depan aja gitu ya, bagian ujung gitu. Nah, makanya makanya dibilang mirip dengan baju Melayu Bu Sambo. Nah, kalau misalnya baju merapi-rapi yang digunakan oleh perempuannya itu model lehernya bentuk segitiga dihiasi manik-manik ke api-api, dan bagian bawahnya tuh sarung dengan oles perda baitak yang dililitkan pada pinggang dengan melingkar, dan biasanya akan dilengkapi dengan aksesori tambahan tegik penutup kepala dan lain-lain Bu Sambo. Sebenarnya masih banyak ya, kurang 3 mahal lagi nih, tapi karena keterbatasan waktu etam Bu Sambo ya, bisa dikepoin aja di laman websitenya gramedia.com. Menjadi akhir juga kebersamaan etam di Besepra, habis ini di pesan antar komunitas Kutai. Tapi malam hari ini kosong ya Bu Sembok, jadi musik dan info aja seputar budaya Kutai kerana sana dengan Mbak Nita juga sorangan maha malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya.

0: angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar tamu pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana harga daging ayam dan bawang mengalami penurunan di pasar Guser pada Selasa 22 September 2026. Para pedagang menyebut kondisi ini sebagai dampak dari sepinya pembeli yang sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Laila, salah satu pedagang daging ayam, mengatakan harga mengalami penurunan cukup signifikan. Hal senada disampaikan Muli, pedagang bawang di pasar Guser. Diakuinya harga bawang merah turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari kisaran normal Rp40.000 sempat turun signifikan menyentuh Rp38.000 per kilogramnya. Penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok ini dapat meringankan beban masyarakat, namun di sisi lain menjadi tantangan bagi para pedagang di tengah lesunya aktivitas jual-beli. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri, apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri, agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indahnya.

adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pada abad ke-14 atau 1516 Masehi, lahirlah Kerajaan Sadurangas yang kemudian dinamakan Kesultanan Paser. Kabupaten Paser sendiri menyimpan banyak cerita rakyat yang menarik. Salah satunya, sosok putri yang sangat cantik yang ada di Kerajaan Pasir Mayang. Pasir Mayang merupakan desa yang ada di wilayah Kecamatan Guaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bejambe. Bejambe mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Uniknya, putri itu berdarah putih. Oleh karena itu, masyarakat Pasir Mayang mengenalnya sebagai Putri Darah Putih. Berita tentang kecantikan putri itu pun meluas ke berbagai daerah. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Putri Darah Putih, produksi RRI Samarinda.

0: Aku penasaran sekali dengan kecantikan putri darah putih. Bagaimana ya caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Oh ya, bagaimana kalau aku bertemu Raja Bejambe dan memberikan buah tangan ini untuknya? Pasti di situ aku bisa bertemu dengan putri. Maaf Raja, saya datang tiba-tiba untuk bertemu dengan Raja.
1: Ada keperluan apa kamu datang kemari?
0: Kedatangan saya untuk memberikan Raja buah tangan. Karena selama ini saya selalu bolak-balik berdagang di sini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih hamba.
1: Baiklah, saudagar. Saya terima buah tangan ini.
0: Terima kasih, Raja. Tapi maaf, Raja, kalau saya lancang. Apakah di sebelah Raja ini putri darah putih?
1: Oh, dia. Iya, ini anak saya, bernama Putri Darah Putih. Ada apa, saudagar?
0: Tidak apa-apa, Raja. Kalau begitu, saya permisi pamit, Raja. Wah, ternyata yang dibicarakan orang itu benar. Putri Darah Putih begitu cantik.

0: Wah, ternyata Sodagar. Mimpi apa saya sampai Sodagar datang ke sini pagi-pagi?
1: Begini, Pangeran. Aku mau meminta bantuanmu.
0: Bantuan apa itu, Sodagar?
1: Aku ingin Pangeran menemaniku menemui Raja Bejambe.
0: Bukankah Sodagar sering menemui Raja?
1: Benar, saya memang sering menemui Raja. Tapi kali ini ada urusan yang sangat penting.
0: Urusan penting apa itu?
1: Jadi, aku berniat ingin melamar putri Raja untuk kujadikan istriku. Bisakan Pangeran menemaniku?
0: Bagaimana ya? Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi, apakah Sodagar bersedia memenuhi segala permintaan putri Darah Putih nantinya?
1: Aku akan memenuhi semua permintaan putri, asalkan dia menjadi istriku.
0: Jika begitu, besok kita akan pergi menemui Raja.

0: Ada keperluan apa saudagar kemari bersama pangeran muda?
1: Tuanku Raja, maksud dan tujuan saudagar membawa saya karena saya ingin menyampaikan keinginan saudagar ini.
0: Maksudnya, keinginan apa?
1: Jadi, saudagar mempunyai niatan meminang putri darah putih untuk menjadi istrinya.
0: Begitu ya. Baiklah, jika maksud saudagar ini melamar putri saya belum bisa memberikan jawaban. Karena hal ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga, terutama putri saya.
1: Baiklah, Raja. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Kami akan menunggu jawaban dari Raja.
0: Baiklah, kalau begitu kemarilah 10 hari ke depan untuk mendapatkan kepastian dari niatan saudagar ini.

0: Raja, kedatangan kami kemari sesuai dengan perjanjian kita 10 hari yang lalu. Kami sangat mengharapkan kepastian dari pihak raja.
1: Baiklah, Pangeran Muda dan Saudagar. Sebenarnya Putri Darah Putih menerima lamaran siapapun. Tapi dengan satu syarat.
0: Syarat apa itu, Raja?
1: Syaratnya orang yang akan menjadi suaminya haruslah berdarah putih.
0: Syarat macam apa itu? Sangat mustahil sekali.
2: Baiklah, Raja. 3 hari lagi saya akan datang. Saya akan membuktikan bahwa saya juga berdarah putih.
1: Baiklah, saya akan menunggu kedatangan Saudagar kemari untuk membuktikannya.

0: Sepertinya kau urungkan saja niatanmu untuk memperistri putri darah putih.
1: Tidak, aku tidak akan menyerah. Putri darah putih harus menjadi istriku.
0: Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Silahkan kau cari sendiri jalan keluarnya.
1: Bagaimana ya? Apa aku coba cara ini saja? Siapa tahu berhasil. Kalau begitu, aku akan mencari getah pepaya, tepung, dan botol.
2: Akhirnya, saudagar datang tepat waktu. Jadi bagaimana dengan syarat yang diajukan Putri Darah Putih?
1: Baiklah, Raja. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Raja dan Tuan Putri. Raja, lihatlah botol ini. Di dalam botol ini ada darah hamba. Darah hamba juga putih, seperti darah Putri Darah Putih. Semoga Raja dan Putri tidak tahu kalau itu sebenarnya getah pepaya yang dicampur dengan tepung.
2: Apa benar ini darah kamu?
1: Benar, Raja. Itu asli darah hamba. Apakah Raja tidak mempercayainya?
2: Bukan begitu, Saudagar. Putriku, coba lihat bagaimana pendapatmu.
3: Jika ayah percaya itu adalah darah, putri juga akan percaya, ayah. Hanya saja, jika di kemudian hari terdapat kesalahan, ayahanda jangan menyesali diri.
2: Baiklah, putriku. Saudagar, lamaranmu kami terima karena sudah memenuhi syarat yang diberikan.
1: Baiklah, terima kasih, Raja.

0: Suamiku, hati-hati membelah rotannya ya.
1: Iya istriku, kalau kamu lelah, istirahat saja di dalam.
0: Aku ingin menemanimu saja di sini.
1: Aduh, sakit sekali.
0: Hah? Ya ampun, suamiku. Tapi, apa ini darah? Ternyata darahmu bukan putih.
1: Istriku, aku bisa jelaskan ini semua.
0: Penipu! Kamu sudah menipu aku dan keluargaku. Kamu jahat.
1: Istriku, tunggu. Jangan pergi.
0: Ayah.
2: Ada apa ini putriku? Kenapa kamu menangis? Tenanglah dulu. Ceritakan apa yang terjadi.
0: Kita telah tertipu, Ayah. Dia sudah membohongi putri dan juga seluruh keluarga kita.
2: Siapa yang membohongi kita? Ceritakan kepada Ayah yang sebenarnya.
0: Ayah, suamiku tidak berdarah putih. Kita semua ditipu olehnya. Ini tidak bisa putri terima, Ayah.
2: Apa? Berarti selama ini dia membohongi kita. Ayah tidak terima ini semua. Prajurit! Cepat kalian cari saudagar itu. Dan tangkap dia. Bawa ke istana sebelum dia kabur.

0: Putriku, ada yang ingin ayah sampaikan.
1: Apa, ayah?
0: Ayah sudah menyuruh seluruh prajurit untuk mencari dia. Tapi, sampai saat ini, belum ketemu. Dan informasi dari mereka, saudagar itu telah meninggalkan desa ini.
1: Iya, ayah. Putri sudah mengira akan seperti ini. Tapi, ayah, Putri punya satu keinginan.
0: Apa itu, putriku?
1: Tolong ayah kumpulkan seluruh masyarakat kita ke sini. Aku akan meminta sesuatu dari mereka.
0: Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka, putriku?
1: Nanti ayah akan tahu jika mereka sudah berkumpul di sini.
0: Baiklah, ayah akan menuruti keinginanmu.

0: Hai warga Pasir Mayang, kalian tentu telah mengetahui tentang berita yang memalukan itu. Rasa malu ini terlalu dalam untuk dilupakan. Karena itu, aku minta kalian bersedia membantuku. Setelah ini, aku minta kalian semua mengambil segenggam tanah, lalu lemparkan tanah itu ke istanaku. Lakukan hal itu setiap kali kalian melewati istanaku. Aku akan menunggu kalian di dalam istanaku.
1: Putriku, apa yang kau bicarakan?
0: Ayah, inilah akibat yang harus aku terima. Ayah juga sudah berjanji dulu tidak akan menyesali apapun jika terbukti bahwa saudagar itu berbohong. Sekarang biarkan putri terima semua ini, Ayah.
2: Tidak lama berselang, datanglah masyarakat melempari istana Putri Darah Putih dengan tanah. Tidak hanya saat itu, tetapi setiap kali mereka lewat di depan istana itu, mereka terus melemparkan segenggam tanah. Begitu banyaknya tanah yang dilemparkan masyarakat Pasir Mayang, sehingga istana Putri Darah Putih tertutup dengan tanah. Lama-kelamaan, timbunan tanah itu membentuk sebuah bukit. Sampai sekarang, bukit itu masih ada, tepatnya di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro. Drama legenda Putri Darah Putih, naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Dedi Purnama sebagai Raja Bejambe, Ria Metasari memerankan Putri Darah Putih, Ahmad Junaidi sebagai saudagar, dan Boy Saputra memerankan Pangeran Muda. Narator dibacakan Mira, rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Ya Kerandeng Sana, Nita belum buka jalur telepon ya Kerandeng Sana untuk bergabung malam hari ini, karena Nita malam hari ini mau ajak kita segala Bu Sombo untuk berrequest-requestan lagu aja gitu ya. Lagu-lagu Kutainya boleh di-request. Dan juga nih siapa tahu sudah ada yang ke Erau gitu ya, boleh dia tembekesahan Bu Sombo. Gimana nih Erau di tahun 2026 ini, rame kah atau kita ngapain kah di ke Erau di tahun ini? Tapi dia tem lanjut ya Bu Sombo ya, dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu yang siap Nita sajikan meriah emerian malam hari ini ya Bu Sombo. Muntari dibuka dengan Merawai dari Olah Gubang. Nih entam ke lagu selanjutnya ada Erau.

0: Beseprah adalah tradisi sarapan massal yang diikuti berbagai lapisan masyarakat, pejabat daerah dan kerabat kesultanan, termasuk sultan dan putra mahkota. Meski pesertanya berasal dari status sosial yang beragam, saat berlangsungnya acara ini, perbedaan itu sama sekali tidak terasa. Mereka bersama-sama duduk bersila dalam suasana akrab yang amat kental. Beseprah memang melambangkan kesejajaran antar berbagai kalangan masyarakat. Secara pemaknaan, beseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Penyelenggaraan ritual ini setiap tahunnya dapat dimaknai sebagai ajang menjalin rasa persaudaraan warga Kutai dan mempererat silaturahmi antar sesama. Selain itu, dalam tradisi ini terdapat pesan moral bahwa seorang pemimpin haruslah dekat dan membaur dengan semua rakyatnya.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rauh!

0: Ya keren ya, senang lanjut ya Bu Sombo. Ya yuk, yuk yang enggak request lagu boleh tamat. Di 0541727656 atau di WhatsApp 0811589984. Kawajua Tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Wah, Facebook nggak bisa ya karena nitan ditaruh di situ ya. Ya, item sama penelpon pertama. Halo, salam budaya. Halo.
1: Halo Mbok Nita.
0: Oh iya.
1: Salam.
0: Haah, Bu Sama, ya apa kabar?
1: Baik maha nih.
0: Alhamdulillah. Yuk, ndak berequest lagu apa, Bu Su?
1: Lagu Buah Kuranji.
0: Buah Kuranji ada nih ya. Kayaknya belum ada nih.
1: Masa tidak?
0: Tidak, adanya buah bolongan, buah ara mah.
1: Kalau buah wangi?
0: Tidak leh.
1: Tidak juga. Lagunya Buah Wangi ada tuh, bagus.
0: Oh iya, belum ada.
1: Oh, belum ada. Ada. Lagu apa nih yo?
0: Apa yuk?
1: Sebutkan bang nih lagu Kutai yang Mahut nih, apa nih?
0: Apa yuk? Leh yang Mahut, mana pulang Mahut?
1: Yang Mahut, yang terbaru Mbak.
0: Nah, yang terbaru nih di sini apa yuk? Ada ya, balik sudah. Papanku yang, ada. Yang
1: balik papanku ada di laptopku sudah itu.
0: Apa, yang apa?
1: Ini, yang Aji, siapa yang kemarin itu yang hadir di Perempat tuh?
0: Mbok Aji.
1: Kita kan penyanyi juga tuh.
0: Oh, Aji Kamara. Nah, di sini ada ya lagu Sida ada Aku Menyanyi Ngan Waktu Kumulang.
1: Waktu Kumulang. Yang itu ya kawannya jauh itu kayaknya tuh. Mandian di sungai. Tegak itu kah kisahnya tuh lagunya tuh.
0: Nah, dia temen lingga, ha.
1: Nah, itu dah.
0: Siap. Busu, kita udah ke anu kah, ke Erau kah belum?
1: Malam mah mbok melihat orang be apa yang berkeliling-keliling tuh. Tawaf ke kiri tuh.
0: Oh, lupa pulang namanya apa. Tahu.
1: Apa yo?
0: Apa
1: merangin.
0: Nah, ya. Nah, itu malam keberapa tuh?
1: Tiap malam tuh, Mbok.
0: Oh, emang tiap malam yo. Jadi kita tiap kecuali, malam ke situ kah?
1: Iya, kecuali malam Jumat. Malam Jumat tidak, Mbok.
0: Tidak yo.
1: Tidak malam Jumat. Malam Jumat orang mahaul kayak tegaknya tuh.
0: Oh, begitu.
1: Nah, ini besok kan orang acara Beseprah
0: beneh.
1: Mbok Nita ke sana mendi?
0: Mendi tegaknya.
1: Perempat di juga.
0: Dida.
1: Jadi Dida liputan.
0: Beneh.
1: Leh tegak. Nih
0: tahu tim kok pemberitaan ya, karena kan beda-beda juga anunya timnya. Yang tegak meliput dan bersiaran nih. Mun kami segalanya tegak mana, Busu? Bebagian.
1: Tegak apa nih kisahnya nih, budaya etam nih, Erau nih.
0: Ada aja paling orang kantor lain, heeh, yang liput. Oh, iya,
1: kendia aku telepon Jakarta kan dia.
0: Karena kan yaudah, tugas saya siaran mahal, ya.
1: Kira tahu Mbok Nita siapa di lapangan yang meliput.
0: Mungkin harusnya tim pemberitaan diliput, biasanya.
1: Harusnya diliput tuh Mbok Nita. Sebagai koleksi pemberitaan Perempat budaya.
0: Bener.
1: Nah, jadi kemunya ada orang Jakarta komprenan dengan Perempat. Leh Mbok Nita tuh jadi penyiarnya tuh.
0: Leh ngerinya, ngeri-ngeri bener.
1: Paling di tahu kesah.
0: Bujur.
1: Nah, walaupun bukan narasumber tapi tahu kesah. Kan dia ditanya orang mano masak bulat apa, beli tahu.
0: Bener.
1: Kemudian sambal seribu rasa apa, ini tahu. Nah, kayak tegak apa tuh, kan acara Beseprah tuh kan makan-makan bersama. Nah, itu jadi pais patin dalam ulu, beli tahu juga. Udah leh.
0: Ya udah. Iya, tuh
1: buat Julak Serondeng, salam kompor saja. Buat Julak Serondeng kalau bisa besok etam bertemuan dia no di depan Kedaton.
0: Nah,
1: acara Beseprah jam 8. Nah, aku ndak ke sana aja, ndak meliput. Ndak meliput juga nih.
0: Makan juga sekalian.
1: Ya iyalah.
0: Ya iyalah. Nah, yang penting bunyi Mbok Mbok Aji kemari jangan bungkus, musuh ya makan lu situ ya.
1: Iya, tuh bah senang aku apalagi duduk dengan Mbok Aji dengan Bu Sipa ya. Kita duduan sini dulu, Bu foto-foto dulu ya. Kenang-kenangan. Nah, itu Kang sudah. Ya dah, mudah-mudahan sukses besok acaranya.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan diliput oleh seluruh dunia.
0: Amin.
1: Sehingga era Benua Etam di 2006 ini khususnya di acara Besetrah menjadi tambah terkenal dan menu-menu amin. Makanannya tambah banyak.
0: Amin, amin, okay. Amin.
1: Duduk siap. Sama tinggi, berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amaidah Tama ya. Ya, etam siapa lagi malam selanjutnya? Salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Siapa di mana?
2: Siapa ini apa namanya? Abang Ato.
0: Oh iya, Bu Ato, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Dok.
0: Alhamdulillah. Kita di mana, Bu Su?
2: Ya.
0: Kita dari Umar Badak ya?
2: Iya, betul, betul sekali, Bu.
0: Udah ke anu, Kak? Nih Mbak Nita nih.
2: Oh, Mbak Nita kah?
0: Apa nih kita udah ke Erau kah belum?
2: Rencananya besok, Bu.
0: Besok ya.
2: Minggu.
0: Oh, hari Minggu. Nunggu belimburan kah apa nih?
2: Iya, mau nunggu basah-basahan.
0: Oh, nunggu basah-basahan. Siap. Bu Sun, enggak berikut lagu apa?
2: Lagunya ini aja, Bu. Lagunya satu semalam di Tabang.
0: Semalam di Tabang. Oke, siap.
2: Bu. Heeh. Enggak ke sana kah?
0: Andi tuh kayaknya masih nih melihat situasi dan kondisi dulu.
2: Lamanya Mbok baru ke sana ini. Terakhir itu aku pergi di sana itu. Heeh. Berapa tahun? 2004 kah?
0: Bu, 2004. Lawas
2: 2005, juga. Kalau bukan 2005, 2004.
0: Bu, lawasnya.
2: Kalau dulu tuh Mbok waktu tahun 2000-an tuh sering aku ke anu 90-an tuh sering ke sana tapi nginap.
0: Oh, nginap.
2: Iya, nginap sampai 2 hari, 3 hari baru pulang. Kalau ini mungkin gak nginap nanti 3-nya subuh, pulangnya sore.
0: Pulang sore, benar-benar dari awal sampai akhir 4 ya.
2: Itu harus bawa anu, bawa ini, bawa pakaian. Soalnya kalau gak gitu kan basah nanti.
0: Bener, itu tapi yang dicari memang basahnya, yo.
2: Dulu aku pernah buat di sini untuk pakai air anu, yang dipancun lah.
0: Air apa? Air paret?
2: Iya.
0: Iya, bau-baunya tuh.
2: Bukan bau lagi.
0: Bukan bau lagi ya.
2: Langsung aku di anu mau langsung pergi ke ini lah, ke pelabuhan itu langsung mandi di situ.
0: itu mudahan jangan ada lagi ya, busu yo.
2: Iya, bilang aku misalnya aku di sini pertama ini kira pakai anu mau itu pakai air drum kalau. Kalinya ada dipecahkan kepala pakai kantong plastik kayak air baunya.
0: Ya Allah.
2: Mau marah nggak boleh juga.
0: Bener.
2: Coba kelewatan bu kalau kayak gitu. Tahun mana dulu ke sana bu itu tahun 98 bu.
0: Wah, 98 ya. Ya Allah, Nita aja belum lahir, Bu Suai.
2: Makanya dulu aku sering kano aja, Mbok. Sering ikutnya lama aja. Kalau diikuti lama kan tak disiram begitu kita.
0: Betul.
2: Ya itu, sambil kita ada juga Mbok dulu itu apa, kekuburan raja tuh Mbok ya. Tapi sekarang masih disiram begitu gak Mbok?
0: Masih, man belimburannya.
2: Tapi gak pakai air anu lagi kalau?
0: Iya, ada dihimbau nih boleh. Es batu juga dulu tuh ada juga tuh pernah tuh busu dulu sering tuh es batu tuh juga nih dibolehkan lagi dah dihimbau nih boleh sama sekali dilarang kan pemerintah. Membahayakan.
2: Apalagi kalau bawa anak-anak itu bawa.
0: Bener. Beresiko busu ya.
2: Makanya nanti kalau kesana bawa jas hujan aja.
0: Siap.
2: Jadi kalau saya disiram kan tak basah.
0: Bujur.
2: Aku kepingin anu bawa ke sana. Rindu makan ini nah, apa sih namanya? General mabuk.
0: Wes. Apa ya Nita pernah dengar tuh?
2: Ada kue general mabuk enak.
0: Oh iya. Bahasa
2: itu. Dulu tuh waktu tahun 90-an itu berapa harganya, Mbok, itu? 2.000 ke 3.000, Mbok.
0: Bu, sekarang maka busu, berapa busu?
2: Ya, itu sudah banyak dapatnya, Mbok, itu aduh, saya enaknya.
0: Iya, nyamannya, leh, malam-malam.
2: Lalu duduk-duduk di anu, Mbok, situ di pasar seni itu kan, nonton pikiran.
0: Wis.
2: Mantap, pokoknya Mbok, gak bisa juga, padahal kata-kata itu yang gak bisa melupakan, Mbok, sudah. Di situ juga kenal juga sama dengan sama satu orang lah, Bu. Waktu itu aku disiram pakai air yang bau tuh, Bu.
0: Iya.
2: Akhirnya, iya. Dapat ada juga hikmahnya, dapat kaya kenal aku sama orang, Bu. Kasihan sama aku mungkin kan. Di bawahnya, Bu, pikir rumahnya tuh kasihan dikasih sabun.
0: Bu, alhamdulillah ya, ada orang baik yo.
2: Abis mandi di sungai itu masih bau.
0: Oh, nyata, indik dabe sabun, bos ya?
2: Iya, jadi dikasih sabun, kesian. Baiknya itu orang tuanya tuh, Mbok. Masih ingat namanya itu, namanya Sokna.
0: Oh, alhamdulillah, le, ada orang baik ya.
2: Iya, dikasih sabun, Mbok. Jadi hilang, Mboknya, kesian. Iya, itu aja, Mbok.
0: Siap.
2: Itu pengalamanku di Reno.
0: Siap, makasih, bos. Jadi pengalaman berkesan juga ya.
2: Iya, tidak bisa dilupakan, Mbok.
0: Betul.
2: Salamnya buat Irina, Mbok. Siapa sih namanya? Busu Mekal, Busu Beseran. Busu Abu Rahim. Busu Kustai sama ini, Mbok Rini. Yang paling hebat di Pandon dong, Mbok.
0: Iya.
2: Pokoknya deh, kalau berpandu tuh aku senang bisa mendengarkan cerita
0: itu. Siap.
2: Buat Mbok Nitanya, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatannya, Mbok.
0: Amin, kita juga.
2: Umur yang panjang itu
0: kiri, Mbok. Amin, kita juga, Busu.
2: Iya, Mbok Nita lagi tugas ya. Terima kasih waktunya, saya pamit, Mbok.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos Ato, iya kisahnya yo. Etam, siapa lagi penelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bos Irfan.
3: Main dengan tua Alek.
0: Oh, tua
3: Bendungan Sati.
0: Ya Allah, lawasnya ditemu tua Alek, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat aja.
0: Alhamdulillah, gak apa nih? Oh, lawas bener di taman, sibuk kah?
3: Sibuk berdiam di kebun mah.
0: Tapi mas monitor di perempat nih.
3: Tetap tiap hari ada radio.
0: Alhamdulillah. Yang penting kesehatan, urusan kita lancar tua yo. Amin.
3: Iya. Anu minta lagu aja, Mbak.
0: Lagu aja apa tuh?
3: Selipat Siri.
0: Selipat Siri. Oke, siap. Anu kisah Erau nih ke situ, Ndi.
3: Ndi
0: dulu ya, libur aja ya agaknya ya.
3: Ya, kalau aku sudah pernah dua kali pergi ke Erau.
0: Apa umpet apa kita nonton apa?
3: Jadi ya sudah pernah nonton tuh. Oh ya, ini malas aku pergi. Ya.
0: Apa yang malas kita malas, Busu?
3: Sudah pernah nonton juga.
0: Oh, karena udah pernah melihat ya, jadi tuh kayak udah cukup gitu ya, jula anu tua ya.
3: Ya, sudah pernah melihat.
0: Mm-mm.
3: Ya itu aja, Mbok ya.
0: Ya siap, makasih tuh Alek ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung etam sapa. Wih, banyak juga yang tamah ya. Kita kira nih dia ngawani. Halo, salam budaya.
4: Salam budaya, wilakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Suara saya itu baik aja kan, Mbok?
0: Baik aja, gak serak-serak maha dikit.
4: Iya, saya tempelkan ke anu, ke bibir. Cobain, Mbok. Kalinya mau ditempelkan ke bibir tuh rupanya suara nih baik,
0: boy. Iya.
4: Menipis.
0: Oh.
4: Jadi jangan begini, Mbok. Jangan, Mbok, baik.
0: Baik.
4: Namun kayak ini baiklah.
0: Baik.
4: Di menipis. Oh, jangan tempelkan ke sungut, jauh-jauh aja. Nah, gini nah. Iya, Mbok.
0: Apa lagu nak kita? Heeh.
4: Karena mas saya repot nih, Mbok. Jadi terbiasa. Jadi nggak berlimburnya dia saya tuh, Mbok.
0: Umpet ya?
1: Iya, tapi saya pakai anu, baju yang waterproof gitu lah, Mbok. Jadi tidak kurang kan di basah.
0: Di basah, iya benar.
1: Apalagi saya ikat benih, sepatu saya ikat dengan anu, dengan plastik, jadi ini basah. Lewat Mbok. Bertegak anu, di tegak bekas hujan, cuma memang ada bajunya.
0: Iya, lho. Jaket yang anu anti air tuh yo.
1: Ya, tapi Bang Boy, saya mau kresek tuh Mbok.
0: Untuk apa nih, Kit?
1: Iya, tebaki orang.
0: Nah.
1: Saya enggak nuju tuh Alek tuh Mbok.
0: Ke rumah Sidas itu enggak dibenang enggak?
1: Iya, enggak apa-apa. Lagu tadi Sidas itu kan selipat sirih.
0: Heeh.
1: Lain selipat sirih, sirih.
0: Apa?
1: Sirih dilipat.
0: Sirih dilipat.
1: Jadi gue era itu saya ingat tahun 70 berapa itu ya, 74, 75 itu sudah biasa ke era itu, Mbok. Jadi mulai sini ya, mudik ke Tenggarong tuh naik anu kapal. Jadi mulai jam 7, jam 2 baru tembus. Yang gawal saya itu, Mbok, tinggal di Lohkulu, ada orang jualan segala nasi kuning, jajak, segala buras itu, Mbok. Terus saya gawal tuh, Mbok. Wah, ini kan dia ada lagi sudah. Jadi rindu dua dengan itu tuh. Rindu tuh.
0: Iya.
1: Jadi
0: orang
1: udah lagi mun bus perah tembai, wah, sudahlah. Mun makan tuh ya senang aja, Mbok, melihat makanan macam-macam. Yang saya cari itu, Mbok, ya putu lau tuh, Mbok. Putu labu.
0: Putu labu.
1: Rabai, jajak-jajak tuh, Mbok. Yang jajak-jajak langka. Ngegetas, isi jari tembok. Kalau mau makan nasi itu mulai dulu di tapi saya bawa.
0: Oh.
1: Awal melihat kan ramai itu boy.
0: Oh.
1: Tapi mau kesitu tuh orang candi ingat boy.
0: Karena apa diingat?
1: Bawa kresek.
0: Bungkus, oh iya bener.
1: Ini kayak bergayaan mah boy. Ini kambing itu boy itu wah jangan deh.
0: Kan ada tas tuh so.
1: Iya.
0: Langsung tambahkan tas ya.
1: Iya, jadi apa namanya sama ini dibagi kan?
0: Oh, bener.
1: Jadi, baik bujur ya tuh mau habis ada lagi makanannya tuh menada, mau habis ada lagi bu. Jadi duduk bersama itu namanya orang bawah sampai di tingkat atas kan gitu bu.
0: Bener. Tapi jadi, berarti empai di tulak ya?
1: Di lihat dulu bu, namun busu Dehem dengan busu Riko tuh ngalai gue ke oto nyaman kan
0: begini nyaman lagi. Umpat
1: yo untuk motor tuh mai
0: lohai
1: dijual kok jawabnya itu kok jadi cendia bagaimana situasinya tuh bisa ya berangkat kita mau nyumpat jual kok
0: anu hak nih dihaur bahasa Banjar
1: sebenarnya di sibuk ya bisa aja
0: iya hak tuh
1: jadi lo ay mun era tuh ya tegak malam tuh kan saya gawang melihat orang nari tuh mbok ada tari gantar ada bener. Tari giring segala tuh mbok
0: oh segalanya yo ada
1: tari ini apa namanya tuh ya tegak tari ganjur kan mbok ya rame jadi bisa kita melihat di pakaian nano adat Kutai asli tuh mbok
0: dari mana-mana yo
1: gelongnya tuh saya gawang melihat tuh gulong Kutai tuh mbok
0: oh iya
1: gelong itu kan tegak berpojot, berikat di belakang. Nah, itu yang saya gawal tuh, Mbok. Jadi, mundah habis itu kan, Mbok, ya. Etam disuruh umpat nari tuh, Mbok. Nah, gawal itu, Mbok. Ya, kena-kenanya nari kan umpat di orang yang buka. Nah, jadi, tahun 78 gitu, Mbok, ya. Waktu itu masih rambut gondrong, Mbok. Jadi, baju anu, atas bawah. Jin, Mbok. Bukan jin. Ya jin lah, no baju kan. Bawah tuh memang gawal tuh, Mbok, sama ini ya. Jadi Mbok ganjur-ganjur tuh sampai ada di TV saya tuh, Mbok. Bapak saya melihat, wah bunyi kan, dengan orang-orang bule itu, Mbok. Bule itu, tapi udah meninggal segala pastur yang ada di Longiram hari itu, Mbok. Ada pastur Perut, ada pastur Ben kan, sama-sama itu hari itu. Itu, Mbok, jadi mun era itu, Mbok, saya pernah ketinggalan. Jadi arwah nenek saya tuh, Mbok, nenek laki tuh. Tiba tuh yang ahlinya malah apa naga tuh, Mbok. Bisik naga tuh. Nah. Ya kan diulang lagi nih arwah nenek itu kan. Bisa melengoh apa namanya itu bisa gini namo melengah. Tegak leher tuh pelengor kan. Nah.
5: Jadi kan rumah arwah nenek lagi ini kan Parakma. Di Serapot Keraton tuh, Mbok. Kita datangi lah anu Haji Sultan kan, pari ke situ. Anu kita. Jadi ya anu mah, Mbok, di tempong tawar, dekat tempong tawar itu. Lepas kehe dah di bapak lagi. Rupanya kan kita kan masang-masang kepala naga.
0: Nah, tak putus. Ayo, sudah masang kepala naga apa tuh? Terusannya tuh. Iya, Bu Semamat. Nama lagi ya. Ya, oh, teruskan. Enggak, itu ya. Sudah, teruskan.
5: Katanya, arwah nenek itu kan. Habis itu kan, kayak leher tuh, Mbok. Nah, tapi itu kesan naga itu belum selesai deh ya, di apa, di beri sisi itu tuh, Mbok. Akhirnya, Mbok, ini apa-apa ya, dah. Jadi, Mbok, arwah nenek saya itu, kisah nih langsung ke Erojoyo. Ada orang di sambar buaya tuh, Mbok. Nah, jadi tidak yang nangkap buaya itu, Mbok, memang ahlinya tendak sida atau di sembiang sida, Mbok. Sembiang itu ditendak, ditumbak tuh, Mbok, yo. Yang itu tombak tapi ada talinya. Nah, dapat sida tuh, Mbok, tadi itu ada foto sida dengan anu Sultan Parikesit itu, Mbok. Foto ini tuh mungkin ada di Tenggarong tuh, Mbok. Jadi nenek itu ahli nangkap buaya juga sida, Mbok. Nah, jadi Mbok mun era itu di tahun lagi sudah. Mbok senang melihat, Mbok.
0: Ramai benar yo.
5: Seluruh tarian yang ada di hulu makam itu kan ada. Nah, sekarang ini Mbok itu kayaknya era ini bukan era internasional kayaknya.
0: Iya, benar.
5: Era Kalimantan aja, Mbok.
0: Iya. Nah,
5: tapi saya enggak tahu yo masalah finansialnya. Mungkin di ini Mbok defisit lah anggaran itu, Mbok yo. Mungkin di tegak besar lagi tegaknya itu, Mbok. Mudah-mudahan aja tahun depan kan ekonomi baik.
0: Amin.
5: Kan era itu internasional kan dulu sampai di Rusia kan di sana, Mbok, Korea, Jepang,
0: betul.
5: Kan
0: China,
5: akhir tuh.
0: Iya.
5: Nah, terima kasih, Mbok.
0: Iya, oh, makasih juga, Bu.
5: Satu lagi, Mbok, yang berempas tuh, Mbok. Terus saya gawal tuh, Mbok. Sampai tahun 78 tuh empat berempas, Mbok. Mau nenek tuh, kalau bini sudah kan, nenek itu mau orang bingung juga sudah. Jadi, Mbok, ditawarin sudah. Nanti ada rasa pedih, Mbok, heran juga. Buahan etam nih. Mau obat di tegak lengah tuh nambo, mun belakang ini pecah nambo, tapi nggak ada rasa sakit tuh, hebatnya pulang. Mun wah ini dipisah lagi nambo, ya ada musuhnya soalnya nambo, musuhnya Ipai Kedawit nari lagi kan. Terima kasih Mbok Nita.
0: Iya.
5: Lagunya ini aja nambo, lagu apa nambo yo?
0: Apa empatan aja, ini soalnya takutnya tidak cukup tadi waktu etam nih.
5: Oh ya sudah, Mbok. Sirih dilipat tadi, Mbok. Tua Alek, sirih dilipat itu Alek. Oh rupanya tuh Alek tuh monitor, insya Allah tuh sampai. Ayo.
0: Iya.
5: Dulu Mbok itu Alek tuh akrab dengan saya, Mbok. Wah ini dia ada nomor telepon tidak? Nah, itu tuh susah saya menghubungi saja tuh, Mbok. Terima kasih, Mbok.
0: Iya, terima kasih aja, Bu Sia.
5: Selamat nonton Erau, saya. Saya tuh. Artinya ya bergama-gama saja jalan tuh, Mbok, yo. Laju-laju keburu-buru dan lagi dia hari puncaknya tuh mun melimbur tuh jangan hak segala isi batu apa namanya itu air merotak kan, Mbok, diboleh tuh, Mbok. Kasih Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kisahnya Bu Semamat, panjang kisah sida yo. Ya tuh keren di sana. Dikawani dengan sajian lagu-lagu Kutai ya, karena ada tiga lagu nih, lagunya panjang-panjang segala. Etam nalinga dulu waktu kumulang.

Ya, keren yang senang di Trasok sudah menunjukkan pukul 22 lewat 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini hak kebersamaan Etam Busu Mbak Iya di musik dan informasi budaya Kutai. Ya, mohon maaf men di sempat tamaan Busu Mbak Iya karena ini terkiran di tama leh. Ternyata ada aja yang ngawani Mbak Nita malam hari ini. Ya, makasih banyak tentunya yang udah monitor ya lagu-lagu Etam malam hari ini seputaran Kutai dan juga budaya Etam ya, erau yang lagi berjalan ini Busu Mbak Iya. Semoga tentunya eraunya makin ramai tiap tahunnya, makin banyak yang kesana. Tentunya nih cuma nonton-nonton tarian-tarian gitu ya, tapi juga sambil mempelajari benih gitu ya Busu Mbak Iya, mempelajari tentang budaya Etam dan juga nih cuma makan-makan aja gitu. Sekalian juga meramaikan UMKM yang sudah buka di sana, tentunya di pameran erau ya. Dan Jatam jumpa lagi di Pantas Kutai dan juga musik Pantas Kutai di minggu hadap gak tuh ya, insya Allah ada Busu Ipeja ngawani Etam ya, insya Allah. Dan si dan di berhalangan mudah Etam kesehatan segalanya Busu Mbak. Makasih banyak yang udah monitor tolak pukul berapa tadi tuh ya, Etam mulai Pantas Kutai ya 9:30 setengah sepuluh tadi ya di musik info Kutai. Dan juga makasih yang udah tama ada Busu Amai, Busu Ato, Po Alek dan Jabu Semamat yang sempat gabungan malam hari ini ya. Mohon maaf sekali lagi mendik sempat bertamaan bergabungan. Etam bertamaan lagi di Berenggah Dia, tentunya beri kesan lagu-lagu dangdut ya. Etam nelinga terakhir nih ada Selipat Sirih.

karena satempo Sultan Aliuddin yang dituturkan Sultan Aliuddin akan ayamnya Allah tembuno kalong tembuno. Ujar Sultan Aliuddin, hey lamot. Ujar selamat, apa ujar kam Sultan Aliuddin, hey lamot. Ayam ikam lihat sudah ditarkamnya lah ayam bunda. Banyak ayam silamut ditarkamnya oleh ayam Sultan Aliuddin. Lalu ayam silamut dikacak gandangan bara cigra. Rupanya panglima lepet melihat ayam silamut ditarkamnya dan dikacaknya. Wah, ojek selebay ini, ayam ini bukan ayam sebenarnya halang tembunau di dulanya. Ini bukan artinya membeteh, ini berhabit mengacak ayamnya. Rupanya ayam silamut dengan membara segera. Rupanya panglima lebay kati sangitan melihat lebay melimbah ke kapaknya. Baratnya kapak lebay 7 kilo, 7 pikul, 7 kilo. Ditutup ayam Sultan Aliuddin rata ke tanah termasuk. Mati ayam Sultan Aliuddin karena pukulnya Sultan, maka dipukulnya oleh panglima lebay. Ujarnya Sultan Aliuddin, hei orang pelinggam, apa aja kamu jalan bayar? Oh, kenapa yang udah dipukul, ha? Oh, jadi kamu jalan bayar tadi sama apa gerang? Saung taji kah? Saung pukul? Oh, jadi kamu jalan bayar saung pukul. Jadi ayam nyawa udah pukul. Ujar Sultan Aliuddin, hei, kepar kurang pelinggam. Sekali ini udah kalau kalah bersebung ayam, besok pagi coba-coba kita berlomba kuda. Undang semuanya yang kalah sudah. Main sepak, undang kalah. Bersebung ayam, undang kalah. Besok pagi kita berlomba kuda, itu ketahuan. Pendeknya ujian selamat, berlomba kuda, apa kah? Kita melawan aja. Jadinya lamot, yang dia kabar kawan. Lawan Raden Kasan Mandisan, dia mandi pula yang mandi. Raden Kasan Mandisan, dia mandi pula yang mandi. Paman, dia sangat pun. Apa aku sebenarnya? Paman, kumpulkan paman panglima 40. Jadi selamat mengumpulkan panglima yang sekalian bintu laji bintu lu bintu aji bintu kurba tanduk melenggang tanduk timbar bujang timbar pukang paking awang sekuri panglima jembung kura pelosong lapa yang anglung singa yang bungkang terkimpun semuanya rata dibawanya lamol.

jurutan menuju ke panah gajahnya menuju ke apa kunau kesakti. Jadi di dalam kapal naga sakti kumpul segala panglima 40 yang sekalian. Ujar Raden Kasan manisan dia mani paman. Jatuh pun po, jisong apa gusti bendara? Nah paman. Di mana pat pikiran paman maka kuda kita paman tak tinggal di negeri Pelinggam Cahaya. Kuda kita kuda kerjaan negeri Pelinggam. Pertama kuda kumbang bernaung, dua kilat sanja. Ujarnya selamat ini gusti ya benar juga kuda kita tertinggal negeri Pelinggam. Tapi ya selamat kita pahadreng pon. Pahadreng pulon anak-anak buah sopnya non panglima nang 40. Kita takut nih beratan. Siapa nang antara panglima nang 40 ini siapa nang sanggup? Aku puja dulah kuda. Ayo kalau siapa sanggup ya selamat angkat tangan. Rupanya dua panglima yang pamawan lebay lawan si Anglong. Lebay mengangkat tangan, timbal si Anglong mengangkat tangan. Uja si lebay, ulun sanggup. Uja si Anglong, pun ulun sanggup juga jadi kuda. Syukur bagi kemayangan paman, ada pang paman yang ambil perhatian ni berdua. Panglima lebay lawan si Anglong pun, nang mengambil perhatian. Nang mau pamannya jadi sidin diulah jadi kuda. Nah, yaitu je selamat, nang waktu sangsara ini ketahuan je selamat nih. Ini bujur-bujur ketahuan. Nang seaslinya, nang bujur-bujur kah Haji Selamat nang membela atau kada? Kalau macam itu Selamat, percaya aku akan membela nang berdua ini. Jadi lama terlalu paman dekat dengan mbak segera mandak ketika pada lebay lawan nasi yang long. Lalu hanya

senagap tangan bar sikut tunggal manadeh jeung kalam kayangan ujar selamat nah ujar selamat riang-riang ari bujangga riang-riang ari pukulun berkat tutusan dewa alap kayangan semoga lebay anglung dijadikan kuda sembrani babay ditapak selamat kada duanya hilang pang di malabay lawan si anglung.

Jepot, apapun di sampean. Nah, sampean paman, nang mana bagus di galeri paman antara kedua? Nah, demi ini jasa lamut. Nang ini kita ngarani kumbang bernaung. Ini kuda nang kurisaan nih, kuda nang kurisaan, kuda nang tumbalan, nang behingwasan nih kita ngarani kumbang bernaung. Nang saikung nih, pina bulunya sila karangan, pina kadakalan tampuh, pina jujung pepet nih. Kita ngarani juga, jadi sama-sama pengaran. Saikung berjenang, kumbang bernaung. Saikung dinamai sonteng angin.

aja mah sere dina agrim mah sir. Nyata lonceng bara bunyi ae dalam pada pukul 8. Rupanya orang di pasiban di alun-alun bara siap-siap yang sekalian. Rupanya Sultan Aliuddin menyiapkan panglimanya. Nomor 1 Tahtuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Baharuddin. Cuma Baharuddin ini menang sesengot. Jangannya berjanggut tebal, Pak, menang kedua-duanya. Hanya pulang dipanggilnya tukul besi, landasan besi, amping besi, batu hitam. Sudah terkumpul panglimanya Sultan Aliuddin yang sekalian. Sultan Aliuddin sambil berkuriak di paseban di Nagai Masir. Ujangnya Sultan Aliuddin, orang Pelinggam, kumpul Pelinggam. Ini hari kita persembungan habis-habisan. Ini hari kita berlomba kuda. Bila nyau kalah berlomba kuda, putri Junjung Masari udah ambil. Demikian sudah kemandangan rapat dan silamat lawan Raden Kasan mandi sendia mandi pula yang mandi. Lalu hanya turun.

கசன் மணி சந்திய மணி குலாயம் மணி dipasai pandi paraduan dilihatnya Sultan Adin kan gampang. Sultan Adin baju merah artinya selawan merah daripada mahkotanya merah. Ujar Sultan Adin, hei kasan mandi orang pelinggam. Ujar Adin kasan mandi apa? Ujar ikam Sultan Adin, hei sudah siap ikam. Ujar selepai menyap siap jelepai. Paraduan mau jelepai artinya kelahi mau. Lima, undar raja pada raja artinya berbicara. Nyawa pangkat tinggal di bawah, jangan lompat ikut campur. Wakak jelepe pada jauh ikut campur. Hei kasan mandi, ujar kasan mandi apa ujar kablah. Ayo kasan mandi orang pelinggam. Ini hari kita peraduan berlomba kuda. Undar perjanjian undar, nyawa dengar perjanjian undar. Ujar kasan mandi apa perjanjian ikam. Nah perjanjian kok berikam kalah berlomba kuda, junjung masai ku ambil. Bila nak kalah, ambil junjung masai. Baik, ujar kasan mandi sendia mandi, kula yang mandi. Ujar selamat, jatuh pun, beri bombe, itulah perjanjiannya. Inggih, paman itu perjanjian Sultan Aluddin, paman. Wah, salah aja lepai, gusti. Ini kalau berjanji macam itu, tekennya tanda tangan. Ini kalau pada perjanjian kita merah dengan putih, artinya kada tertulis, di atas kertas hitam dan putih pun, dia bisa mungkir. Ujara dan kasan mandi, sendia mandi, kulayang mandi. Eh, Sultan Aluddin, apa aja Sultan Aluddin jadi kam? Hah? Apa jadi kam? Ayo, ikam tandai di atas kertas putih. Oh, jangan pulang main tanda. Dua belah tangan, lawan batis-batis aku menandai. Ikam tahu kasan mandi, lawan aku Sultan Aluddin, anak Mahraja Royan, orang di negeri Nosan. Tak, dua, tiga, Sultan Aluddin. Jahat mau, haik mau. Jelepai kau medahkan jahat mau baik mau. Menjadi jelepai jahat selawasan ni kau mau jua. Apalagi baiknya jahat selawasan. Cuba jelepai. Kali kamu bujur jangan berlomba kuda. Tandar kepasiban kalun alon. Kali kamu lihat ayam sebongan nagrip hinggam cahaya.

lamun lawannya kasannya mandi. Demikian Sultan Aluddin kudanya besar laginya tinggi, kudanya laginya besar. Maka kudanya pulang mempadai lawan orang kudanya panjang badannya. Hei, kenyanya lihat kuda unda

0: pina jumpipiran lagi himusan kudanya puring-puringisan.
1: Oi, ya sultan kuda nyawa, eh? Kuda nyawa pina jempir-jempir anak kelapa, eh?
0: Bulunya seperti silah karangan.
1: Kuda nyawa seperti kucing tembakan lakatan. Jangan nyawa kada kekaruan kuda nyawa, baik nyawa serahkan putri nyung masa dah dulu. Jangan sampai belum berkuda. Lihat kuda nyawa, jumpipir-jumpir anak kelapa, pina melayang-layang. Baik serahkan lebih dahulu. Mandi tahu kekam, aku berjalan kasan mandi orang pelinggam, tak menyerahkan selalawasan, kecuali aku sampai pajeh, jiwaku hanya menyerahkan. Kalau masih hanya lahir gandung badan, tak menyerahkan no istriku. Oh, binatang dan banyak pedir. Ikam belum tahu langsung terlejin. Kalau kena karan ikam, tak henting batu ampar. Ternyata pun hoga jangga. Ujarin kasan mereka hendak ikam, baru tahu lagi kehendak sengnya wanang. Alam tahu kehendak dewa alam kayang lagi. Ayo, tandar dan kita lomba kuda hari ini. Lalu dijejer kuda yang tiga tangan.

kan kudanya kalau latar tata. Ujian soltan dulu deh, satu orang. Ayo tak tudin kopi dan jangan sudin baru deh. Tukul besi landasan, besi amping, besi batu hitam. Ayo hitung, satu, dua, tiga. Kalau kadap tiga, kadap boleh melompat kuda. Iya, ujian selamat, undang menggiring melonyawa. Lamut lawan Nadin Kasan mandi masing-masing menunggang. Lamut menunggang hanya kuda dengan abara sigraha. Demikian Raden Kasan mandi menunggangnya kuda dengan abara.

kudak nyangin suntingnya nyangin. Sultan Aluddin sama pada naik kudanya dengan Basri. Ayo hitung ujar Sultan Aluddin. Yang ini mulai ujarnya, ujar panggil awas jaga. Satu, dua. Bapak ya dua, lompat kuda Sultan Aluddin lebih dahulu. Belum cukup tiga, sudah berdahulu yang melompat memegatan tali meluncar kuda. Anak ketiga, melayang jauh Sultan Aluddin.

gara-gara kanyar laba jalan. Jam piro, nyak udah kena kerabah kan dia raba. Sultan Aludin sudah pada kilu-kilu jauhnya antaranya Sultan Aludin memacul ke kupiah. Ujah Sultan Aludin, dia kalau peringat menang, udah menang. Udah Jawa masih jemper, udah menang. Udah hampir putri junjung besari. Jadi lamut para sama-sama Raden Kasan manisan dia mandi kula yang mandi. Sama pada menggetarnya kuda, sama pada memecat kuda. Kuda yang adua, lalu berimbang, kuda yang dua sama melompat.

tiada tinggi malu ya Sultan Aliuddin. Sultan Aliuddin sambil menulis di belakang je Sultan ini, hei, kemana orang pinggam? Rupanya daripada kekerasannya kuda berdua. Maliwati Sultan Aliuddin, Sultan Aliuddin terkajut. Punya mending mas selalu. Op, kabar je Sultan Aliuddin, apa punya mending mas selalu? Sebab Sultan Aliuddin menurut dalam cerita, menurut dalam kisah, telinganya laksan daun pirah. Lubang telinganya kayak pegalangan. Didengarnya mendengus selalu. Baik ditulis Sultan ini lebih dahulu. Artinya kelihatan kudanya berdahulu buka. Wah, punya Sultan kaparat binatang. Woy, hapanya lalu. Mendengus punya berdengus. Eh, Lamut, Kasan Mandi. Lamut lawan Raden Kasan Mandi tidak ada peraduli mengarahkan kuda lebih dahulu. Sultan Aliuddin memacatnya keraslah kudanya. Sultan Aliuddin berdarah-darah awaknya karena pecatnya karena pukulnya lawan cemeti. Hei, dia Sultan Aliuddin.

Sultan Adidin kudanya kadegampang manggak muku. Kudanya parbelar-belar kana kambat Sultan Aliuddin. Wihnya kadegampang nakai ganggam, matanya habang kudanya. Oh, cecer ini, hei, keparat, orang peninggam. Apa aja kesan mandi jerekam? Ah, kuda nyawa, kenapa meninggal berdolok? Oh, aja kesan mandi, apa kita orang? Peraduan kah? Atau diwap atau berjalanan? Maka aja kesan mandi peraduan. Siapa aja nang dahulu datang ke batas gunung, itu nang menang perlombaan kuda. Eh, kesan mandi, lamot. Apa aja kesan mandi jerekam? Nah, temennya, kesan mandi harus selamat. Kita naikkan kuda kita di atas gunung, batu roban gunung mandi darah. Pumatan di atas gunung, kita lompatkan kuda kita turun. Barang siapa berdahulu datang, artinya kepala galuh, itu ampunnya. Baik, ujar kasan mandi sedia balik, paman. Pohon, diselamat, apa Gusti Badar? Nah, paman, kita naikkan kuda paman. Inya minta ke atas gunung, artinya mandi darah, gunung berasumba merah, batu roban. Ayo, jangan selamat giring, mengiring aja, pohon. Apa-apa jangan didika aja, pohon. Jangan didika naik pun naik. Jangan didika pun bertahan, bertahan. Ah, ini paman lamot. Inya minta paman.

kiana sultan Alidin kudanya kada gampang tamanggap mangga ah. Malumnya kudanya berbalar-balar tarakana kambat laja mati lawan cemati. Ujarnya Raden Kasan mandi sandia mandi pulayang mandi paman. Mohon dia selamat. Apa gusi? Ah ini pamannya kita pahabisan paman. Rupanya Sultan Aluddin bapaknya datang sampai ke gunung. Oh dia Sultan Aluddin. Eh Kasan mandi. Apa ujar Kasannya? Nah kuda unda taruh di tengah. Ih ayo dia Kasan mandi. Di tengah ke kuda ikam di mana kah? Unda ada di penangahan. Kuda nyawa bas belahan. Bila juni 1, 2, 3, lakas kita lompatkan kuda. Baik, punya selamat. Ini sama punya Sultan Aluddin, habis-habisan kita perlombaan hari ini. Entah menang, entah tidak. Kalau unda menang, unda ampun bini di negeri Mesir. Unda jadi raja di negeri Mesir. Nyawa jadi tambah unda. Jadi tukang, artinya tukang kayu. Jadi tukang tetapa Sunda, jadi tukang mencari kayu. Hikam belum tentu kehendak ampunnya lagi. Udah Sultan Aluddin dipenangkan dengan embat.

hatinya kumbang bernaung. Lawan hatinya sunting angin sama pada beranggang kuda Sultan Adin tajun hiruk kubur. Kuda Sultan Adin bapak hata lepas gapitannya padua tajun hirukannya jatuh. Melayang-layangannya gugur terhampas di batu ampar. Kudanya jatuh ke di bawah terkena batu ampar kancur bapak tabata kudanya. Ugur terjangkak hot ke partnya Sultanuddin. Orang peligam, pintar, binatang. Bapak sampai ke lain gunung, kudaku dilepasnya, mantabau gugur. Itu Sultanuddin gak ada gampang janggutnya sampai leka yang mayang setundun. Sampai bepalukan Sultanuddin, gugur terjangkak Sultanuddin. Lengsak di tohut terkena batu ampar. Ah, ke part binatang. Punya Sultanuddin, hendak kalah berlomba kuda.

kediaman di barat sama-sama selamat labih ke dahulu sampai di pasepan di alon-alon dekat yang paleh tuannya putri Sultan Aluddin masih berjalan kaki gua-gua Sultan Aluddin pincang-pincang mati Sultan Aluddin ya Sultan Aluddin keparat kurang pelinggam sekalinya bang berarti udah peraduan kalau tak masuk lawan Sultan Aluddin terang nyatakan melamut kutugal hangga hari ini kesan mandi terang kejatku terang kebanting hatu amparikam wapanya lamut tiba sampai ke paseban kalon-alon si geramut menapak kuda yang dua hilang kuda menjadi lepelon anglong ucap panglima lebay long hot ya sama cepat buka kapal kapak ku tertinggal jangan long beladau ku tertinggal umpam bendera lepelon anglong buka ke dalam kapal nah gajah kapal naga sakti rupanya panglima lebay mengangkat ya kapak menyahan kapak anglong melajak beladau bendera buka seban alon-alon babaya lepaya datang lawan si anglong datang juga Sultan Aluddin wah benya solemin kaparat ini hari kita aku kalah belum berkuda tapi perang tandingan belum tentu lagi kasan mandi sedih mandi pula yang mandi ujian kasan mandi apa ujian kamu Sultan wah tandingan perang-perang tidak hari kamu hendak tahu lawan Sultan Aluddin anak makhraj royan urang didagin losan perang hantu dadan ini ketahuan hapunya harangnya siapa yang urip siapa yang pajah matanya udah Sultan Aluddin gampang nang pajah aku nang urip udah kasan mandi kehendak ikam belum tahu kehendak ngampunnya lagi ayo kasan mandi tandar ke paseban kalon-alon dan jadi Sultan Aluddin membara tandar ke paseban kalon-alon ikam tambah orang kalang tang orang ikam pangkat panglima tidak boleh perang perantai udah lamut tinggal ikam anak peletakan aku melawan kasan mandi sendiri mandi pula yang mandi sabab raja pada raja nang lainnya jangan boleh pecampur raja pada raja sekali perang tandingan perantai udah meletakannya sampai kemana artinya kehabisannya ujar Sultan Aluddin kehabisan kasan mandi sampai kemana keberaniannya.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala. Terus, biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Ya, lanjut kerandeng sana di Berenggah dengan sajian lagu dangdut. Langsung kita sapa penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Halo, selamat malam. Salam budaya, salam.
0: Budaya kan salam. Apa kabar Bu Irfan?
1: Ya baiklah, masa jelek terus.
0: Harus baiklah, betul sekali.
1: Iyalah, ini Mbak Putri kan.
0: Mbak Nita.
1: Oh, Mbak Nita.
0: Iya.
1: Hampir sama suaranya.
0: Iya sih.
1: Apa kabarnya Mbak Nita?
0: Baik juga, Bu. Alhamdulillah, baik dong gitu ya.
1: Iya. Inilah lagi anu nah, lagi sumpek di rumah nah.
0: Aduh,
1: lagi anu sumpek. Kabut asap.
0: Masih ya,
1: Mbak Nita? Di tebel, betul, iya.
0: Waduh.
1: 3 hari sudah udah sembusan, udah hilang-hilang asapnya itu.
0: Waduh.
1: Kalau di Samarinda bagaimana, aman aja kah?
0: Aman aja nih kayaknya, tapi beberapa tik masih agak tebel, iya.
1: Iya, jadi air masih jalan itu?
0: Jalan, alhamdulillah jalan.
1: Iya, alhamdulillah jalan. Tapi mau 3 bulan deh ya. Kemarau
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul, enggak terasa ya, lama betul. Enggak, bukan enggak terasa, terasa padahal ya.
1: Iya, enggak terasa memang. Cuma iya, tahun-tahun yang dulu-dulu itu sudah sampai 7 bulan kan enggak salah itu.
0: Wah.
1: Kemaraunya itu.
0: Iya.
1: Ya kan? Enggak terasa juga.
0: Terasa aja padahal
1: ya. Dangdut ya.
0: Iya, lagunya nih ada. Lagunya ada merindu, aku suka, ai, terlatih mendua, naluri, terlalu cemburuan, mati rasa, malam terakhir, aku enggak gitu, bahagia selamanya, buah hati sama tiara.
1: Bahagia selamanya aja dah.
0: Bahagia
1: itu
0: selamanya.
1: Itu siapa tuh? Ramai-ramai kan?
0: Dari Eri Susan.
1: Oh ya sudah, itu aja sudah.
0: Oke, siap.
1: Mantap itu lagunya.
0: Oke.
1: Ini ya. Lagi bareng-bareng, sambil pakai masker.
0: Iya. Mantap.
1: Apa asapnya masuk ke rumah?
0: Mudahan cepat
1: pulang nah,
0: kita ya. Siap. Ada siapa
1: ya, sudah. Salam semuanya aja ya.
0: Okay.
1: Bang Mamat sehat kah? Bang Mamat.
0: Alhamdulillah tadi ada gabungan tuh. Nanti ditunggu gabungannya
1: nanti.
0: Lagi.
1: Ya sudah. Ya tuh salam saja semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk RRI Pro 4 Samarinda. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sia. Ada juga Mbok Lara dari Bontang Risida request, aku pilih yang cinta tak bertuan ya Mbok Nita. Siap, ditunggu lagunya Mbok Lara. Terima kasih dah Tama ya. Etam siapa penelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya.
0: Oh, jadi apa kabar Mbok Yuli?
2: Baiklah.
0: Alhamdulillah, akhirnya bertemu dengan Mbok Yuli di malam ini gitu ya.
2: Iya.
0: Mbok Yuli di sana masih tebal ke asapnya Mbok?
2: Enggak juga
0: ya, alhamdulillah.
2: Berkurang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan berkurang terus. Amin. Mbak, mau request lagu apa Mbak Yuli?
2: Apa tadi ya kok ya lupa ya.
0: Ini kita bacakan lagi kah?
2: Iya,
0: okay.
2: Juga bacakan.
0: Oke, okay. Ada merindu, aku suka, ai, terlatih mendua, naluri, terlalu cemburuan, mati rasa, malam terakhir, aku enggak gitu.
2: Malam terakhir aja sudah.
0: Oke, okay, malam terakhir aja udah. Yeah. Oke, siap sapanya
2: dalamnya
0: boleh.
2: Ada Bus Mamat, Bu Abdurrahim, Bu Syukur, Bu Sukutai,
0: Bila
2: Karundeng, Bu Sumisran, Bu Suiis, Bu Surinjani, terus mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Mbok Putrika, Nek Ilas, Mbok Eka, Mbok Nana. Salahnya buat jalannya aja sudah.
0: Siap.
2: Tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya, makasih ya Mbak.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah ada Mbak Yuli Tama. Langsung etem sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Abu Suato. Iya kan?
3: Apa sudah Mbak ya?
0: Soalnya suara kita kedekatan Bu Suato kayaknya dari ininya. Agak jauhkan dikit, jadi napas etam di masuk nih. Nih keresek-keresek bunyinya, aman ya?
3: Aman.
0: Alhamdulillah, nih mantap Bu, gagahnya suara leh. Sehat Bu Satu ya.
3: Langsung lagunya aja Bu.
0: Lagunya mau dibacakan dulu?
3: Gak usah, Buah Weh. Hati.
0: Apa judulnya? Buah Hati?
3: Iya.
0: Oke, dari Iyat Bustami ya.
3: salamnya buat semua jembo.
0: Semuanya.
3: Iya, di belakang kebagian juga.
0: Siap, mantap buat Tapus Ato. Iya, siap.
3: Iya, lagi tugas bro.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu Sato. Iya, ditunggu lagunya. Langsung besoknya sebelahnya. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Nah, terputus Bu Suama. Nah, pindah dulu duduknya tuh, tegeknya jaringannya ya Bu Suama ya. Baru waalaikumsalam, Mbok, terputus sudah. Nikah Bu Suama, lanjut Bu Suama.
4: Iya tuh. Oh. Mbak, suaraku ini tegak di hidung enggak, Mbok? Ndi?
0: Ndi ama.
4: Iya, ngomongnya gini.
0: Aman.
4: Tadi jelas kok ini.
0: Jaringan yo kalau.
4: Bukannya jaringan, Mbok. Bu Pandir kayak yang tadi itu, nah siapa itu?
0: Pip.
4: Suaranya, Mbok, terlalu parak mik.
0: Iya.
4: Iya, berarti
0: sudah kadang-kadang sawan sawan di kedengaran mungkin jaringan di situ.
4: Ndi lah.
0: Ndi papa. Mau request lagu apa, Bu?
4: Aku lagunya lagu Gala-gala.
0: Masih juga sama.
4: Ada nih Gala-gala.
0: Oh, di daman malam ini nih.
4: Aduh, lagunya Maya.
0: Lagunya Leh, yang ada Leh.
4: Maya, lagunya judulnya Maya ada nih.
0: Andi ada, Bos. Ada
4: Leh. Jadi udah diformat kah?
0: Udah diformat.
4: Wah, Andi, jadi dah aku dah.
0: Tamaan gabungan aja dah berarti dah.
4: Iya, tuh aku umpatan siapalah.
0: Siapa yuk?
4: Umpatan julak serondeng aja dah kalau inya masuk.
0: Oh, kalau ya, masuk ya.
4: Ya, itu aja.
0: Siap.
4: Makasih.
0: Makasih aja Busu. Lanjut Busu mau yang gak tamat lagi boleh sebelum kita menelinga lagu malam hari ini ya. Mantap, langsung saja. Halo, salam budaya.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk. Iya, Busu.
5: Baik aja kah?
0: Ha-ha.
5: Ya, hao-hao kan suara saya tadi, suara hidung kan?
0: Iya, leh.
5: Saya mau parah semua tadi, ini nah.
0: Hmm. Ibu
5: teleponnya baik, ha? Pasti jauh-jauh aja, tapi sama didengar kan?
0: Iya.
5: Radang, ini, Mbok, yang seperti apa.
0: Hmm.
5: Lagi masak nih, Mbok.
0: Eh, mantap.
5: Ada anu pesanan nih, nah, lidah sapi tuh.
0: Bah, mantap.
5: 6 nih, sudah dibaso, Bang.
0: Hmm.
5: Dibaso. Baik, diolah nih.
0: Oh, aman.
5: Lagunya apa aja, Mbok?
0: Lagunya tersisa ada Merindu, Aku Suka, Ai, Terlatih Mendua, Naluri, Terlalu Cemburuan, Mati Rasa, Aku Nggak Gitu, sama Tiara.
5: Oh iya, Tiara aja, Mbok.
0: Tiara aja. Oke, siapanya?
5: Tadi Mbok Yuyul tadi.
0: Oh.
5: Kenapa dikit Mbok Yuyul,
0: Mbok Yuyul.
5: Mbok Yuli tadi, ya?
0: Iya, Mbok Yuli.
5: Ya. Syukur.
0: Heeh.
5: Heeh. Susu dehem. Nah, biasanya aku ada warung jinggo susu dehem dengan susu Riko tuh, Mbok.
0: Mantap.
5: Nah, di anu malam tutup. Rumah makan Manado tuh, Mbok.
0: Oh, oh, oh.
5: Syukur tuh kan mau Manado jauh-jauh dari
0: Oh,
5: Manado situ.
0: Oh, oh, siap.
5: Ini ada yang jual syukur Manado. Mun pendas situ tuh banyak itu tidak bayar, Dik.
0: Heeh.
5: Kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu. Ya, berlanjut lagi ada di Antama ya. Boleh, boleh, boleh. Di telepon, di WhatsApp, di Facebook, Facebook sampai Facebook dan juga live chatnya RRI Digital. Nih dah ada berapa penelpon nih ngawani Mbak Nita malam nih ya. Ada 6, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, lagu Etam juga ada 5 yang siap diputarkan Bu Somba. Masih ada Merindu, Aku Suka, Ai, Terlatih Mendua, Naluri, Terlalu Cemburuan, Mati Rasa, dan yang terakhir ada Aku Nggak Gitu. Oke, kerandeng sana dia yang jauh rapat, yang para merapat juga. Tapi kita menelinga dulu nih lagu yang pertama dari Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Aduh, sakit.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren di sana lanjut. Dah tiga lagu diputarkan ya Bu Sembaya, yang enggak tambah lagi boleh ditelepon 0541 7272656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Langsung kita sapa, halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Bu Abdurrahim mau request lagu apa, kita langsung saja.
1: Apa yang ada lagunya?
0: Yang tersisa nih ada Merindu, Aku Suka, Ai, Terlatih Mendua, Naluri, Terlalu Cemburuan, Mati Rasa, sama Aku Nggak Gitu.
1: Yang pertama tadi?
0: Yang pertama Merindu dari Ayu Sasha.
1: Ya itu aja lagunya.
0: Nah oke, siap, ada sapanya boleh Bu Su?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lainnya ada Bu Suari, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Rinjani, Bu Su Iswar, kemudian Bu Nyambo Tanawia, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Cicin, Bu Nurul keduanya, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Iya, makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim. Iya, keren yang sana. Iya, karena dah pukul 23.36 waktu Indonesia Tengah, sudah ada 3 lagu yang siap diputarkan. Iya, penelpon terakhir Hanita terima malam hari ini. Ya, halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sumisran?
2: Adanya api-api ae.
0: Api-api ae. Besok leh baru Jawa leh.
2: Iya dong.
0: Iya tuh. Lagunya nih Bu Umpatan aja kah?
2: Ya ngapain umpatan aja, yang penting hadir, selalu hadir.
0: Mantap.
2: Selalu hadir. Mantap, mantap. Tapi tajapit
0: lah. Iya kasihannya leh, yang penting sempat leh.
2: Yang penting sempat, Wanita Sabrina.
0: Ya kan? Oh bener.
2: Semoga, semoga anak era tenggarong ini, semoga hujan akan diturunkan. Naga kan mau mandi, ya kan naga.
0: Bener.
2: Semoga hujan diturunkan di wasai bumi, naga mau mandi, ya kan?
0: Amin.
2: Ah, ya kita doakan pokoknya. Salamnya buat Bu Su tadi, siapa namanya?
0: Bu Su Abdurrahim.
2: Bu Su Abdurrahim, Bu Su Agong, Bu Su, yang di Muka Badai itu?
0: Bu Su Ato.
2: Wah, usaha atau yang paling terkaya di Muka Badai itu.
0: Amin.
2: Iya. Banyak kan tambah empangnya tuh, Mbak.
0: Beh, iya kah? Mantapnya iya. Leh, bebagian, iya.
2: Yuk. Nah, kalau nggak makan kepiting sama bukang tuh.
0: Iya kah?
2: Nah, ke sana aja kita tuh, datangi anu, atau itu.
0: Iya, hati batuk sih Dani mendengar, yuk.
2: Iya, kalau nggak makan undang kepiting, juga dandang ya, ada semua.
0: Aduh,
2: itu, Mbak, pokoknya, nyai. Ini ngapain yang anu kita tuh coba-coba ke Muka Badak kan, Mbak? Ya.
0: Oh, iya, hata.
2: Ada kenalanku, Mbak. Muka Badak itu dan aja dengar namanya Mama Adit. Muka Badak Mama Adit tuh.
0: Mantap.
2: Salamnya ini buat Aduh Syukur ya kan?
0: Iya.
2: Yang belum tidur kan ya. Oh. Buat ini siapa nih? Bunda Yuli, ya kan? Ya, Mbak. Buat Bu Suranjani yang ada di Manado sama Mbak Nananya itu, menikmatinnya nih, Mbak. Menikmatin di Manado ya nih, makanya itu. Pokoknya kan yang mulang itu, semoga kamon ke, atau terakhir ke Danau Semayang kayaknya itu, Mbak. Ya, salamnya, Mbak. Segala-galanya, Mbak.
0: Segala-galanya aja, yo. Siap.
2: Dari SMPJ sampai kecuali, Mbak, yo. Semoga Mbak Nita kalau bilang hati-hati, waspada-waspada.
0: Siap, makasih jangan, Bu Su ya.
2: Iya Mbak, semoga hamba jumpa pula,
0: iya,
2: ya kan?
0: Iya, siap, panjang umur, kesehatan dan tenggalannya.
2: Amin, kita juga Mbak. Terima kasih
0: Mbak. Siap, makasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren, senang melanjut telinga lagu ya. Yang selanjutnya ini ada Buah Hati.

Ya, Korea Nusa Nenek Terasa waktu ini menunjukkan pukul 23.47 waktu Indonesia Tengah. 3 menit malah lagi kebersamaan Etam Busumbok ya di Beranggap malam hari ini. Atau kayaknya nih lagu Tiara menjadi lagu terakhir ya kebersamaan Etam di malam hari ini. Mohon maaf pun ada lagu yang belum terputar ya. Tagi Erik, Kesan Busu Abdurrahim nih terakhir tadi ya. Mohon maaf ya Busu ya. Etam jumpa di malam Kamis minggu hadap ya Busu Abdurrahim ya. Kak Wah request lagi nih lagu lainnya ya. Makasih banyak yang monitor Beranggap tulak pukul 23 tadi sampai wayah ini. Dan juga makasih yang datang Mbok Lara, Busu Irfan, Mbok Yuli, Busu Ato, Busu Amai, Busu Mamat, Busu Abdurrahim, yang juga Busu Misran ngawani Mbak Nita malam hari ini Beranggap rame. Alhamdulillah kesehatan Busu Mbak Galanya ya. Mudahan segala hajat Etam dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudahan Etam kesehatan panjang umur kawa pokoknya tama tentunya dalam rangkaian Samarinda hambat siang malam merian enggak tuh ya di perempat terare Samarinda. Saatnya menitip pamit ya dari ruang dengar kita segalanya Bu Sembok. Selamat malam, selamat istirahat, beredaan minta halal ridonya. Mohon maaf pun ada salah-salah carang dari Mbak Nita ya. Semoga kalau menghibur kita segalanya malam hari ini. Sekali lagi saatnya menitip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Di aku belum selesai
3: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu, 23 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat kroning sana di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja siaran kami dapat Anda dengarkan. Romot R Samarinda hadir di ruang dengar Anda dengan sejumlah program yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Kami harap semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroning sana, kami akan hadir dengan berbagai program menarik, dimulai dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 1-20, kemudian dilanjutkan dengan lagu islami sembari menantikan kebersamaan kita untuk mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, dilanjutkan dengan Neneng Mahakam pada pukul 7, kemudian ada program Halo Benu Etam pada pukul 8, setelah itu ada sajian program Dokter Etam pada pukul 9. Selain itu juga ada berbagai program menarik yang akan hadir mewarnai kebersamaan Etam hari ini hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Mira Febrina, inilah perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Al-Aghnib.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
0: Khafidatun rafi'atun idha rujjatil ardu rajja.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Seorang ulama mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umat-Nya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.

0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keroneng sanak, pendengar dan pemirsa RRI Pro 4 Samarinda. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan saya Mira kali ini yang akan temanin Anda di Hikmah Pagi sampai merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, ada Ustadz Arief Rahmatullah SPD MPD dari Sahabat Miskat Indonesia dan juga MUI Kaltim yang siap memberikan tausiahnya pada kesempatan kali ini dengan tema Refleksi Maulid Nabi Menjaga Bumi. Jadi untuk Anda nantinya yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa melalui telepon 0541-7272656 atau 736152, kemudian WhatsApp 0811-5819984. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda saksikan melalui live Facebook kami RRI Pro 4 Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja kita sapa Ustadz Arief yang sudah terhubung bersama kami melalui Zoom Meeting. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira.
1: Baik Ustadz, gimana kabarnya? Insya Allah sehat nggih?
2: Alhamdulillah, lagi pilek ini.
1: Ah, sama Ustadz, memang lagi musimnya nih Ustadz ya.
2: Iya, betul
1: sekali. Iya, semoga diberikan kesehatan kembali ya Ustadz ya. Tapi tetap semangat amin, tentunya amin. Ya Ustadz.
2: Amin, insya Allah.
1: Baik Ustadz, kalau begitu silakan Ustadz bisa menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar, sahabat di sana yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat sehingga kemudian kita bisa menikmati bagaimana kehidupan kita pada hari ini dengan keadaan yang terbaiknya. Kita bisa menghirup udara walaupun banyak asapnya, kita masih bisa mendapatkan air walaupun kekeringan di mana-mana. Tetapi ya, tapi karena nikmat Allah, kita masih diizinkan untuk hidup, untuk kemudian bermujahadah, untuk kemudian mencoba belajar tentang bagaimana kemudian keadaan kita hari ini untuk selalu kita syukuri dalam keadaan apapun. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sahabat di sana yang dirahmati Allah, kita tentu hari ini luar biasa ya ketika melihat umat Islam bagaimana kemudian mengadakan kegiatan hampir di setiap masjid yang ada di kota Samarinda ini, itu selalu mengadakan kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita berbicara tentang kelahiran Rasulullah, tentang perjuangan beliau, tentang kesabaran beliau, tentang kasih sayang beliau kepada umat, dan juga bagaimana akhlak beliau yang Masya Allah luar biasa. Tetapi ada hal yang begitu penting di dalam Islam itu sendiri, bahwa Islam itu tidak hanya sebatas mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pengamalan ibadah yang bersifat ritual. Jadi perayaan-perayaan itu bersifat ritual atau ibadah-ibadah yang hari ini kita lakukan ya. Seperti sholat, puasa, itu ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Tetapi yang perlu kita pahami adalah Islam itu pengamalannya bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual, tetapi beyond daripada itu, lebih daripada itu. Bagaimana kemudian dari ibadah ritual yang kita lakukan itu membentuk kepribadian kita menjadi seorang Muslim yang mampu mewujudkan yang disebut sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Itu yang kemudian hari ini banyak kehilangan daripada jati diri seorang Muslim. Ia banyak mengamalkan, melakukan ibadah-ibadah yang bersifat ritual, peringatan-peringatan, sholat yang kemudian dijaga luar biasa puasanya, tetapi tidak bisa menunjukkan bagaimana kepribadian seorang Muslim. Yang misalnya itu kan tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu mencegah kepada perbuatan fahsya dan munkar. Tetapi itu tidak terjadi kepada dirinya. Puasa itu bagaimana membentuk dirinya menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang senantiasa merasakan kehadiran Allah SWT, tetapi pada kenyataan tidak begitu. Tentu ada sesuatu yang hilang hari ini. Termasuk bagaimana kemudian tata cara kita di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita banyak mendengar kisahnya, kita banyak mendengar ketika peringatan Maulid luar biasa ya. Kisah-kisah beliau dihadirkan, bagaimana pelajaran hidup di sana. Tetapi kemudian kita lupa bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, kita mengaplikasikan atau mewujudkan apa yang kemudian kita dengar ketika peringatan Maulid itu kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu bagaimana hari ini kalau kita berbicara dengan keadaan kita yang sudah luar biasa, terjadi bencana di mana-mana, maka penting hari ini bagaimana kemudian kita menjaga bumi sebagai bagian dari perwujudan kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innamal wa'istu litamima makarimal akhlak. Bahwa kata Rasulullah, aku itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini yang harus kemudian kita ingat. Bahwa sebagai seorang Muslim, menunjukkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, yaitu bagaimana kita memperlihatkannya di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ini. Mengapa ini penting? Karena ketika hari ini kita melihat bagaimana keadaan Samarinda yang begitu luar biasa alamnya, tetapi pada saat yang sama kita sedang menghadapi persoalan lingkungan yang tidak ringan. Kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di berbagai wilayah yang ada di Samarinda, yang ada di Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Kalimantan. Kondisi ini juga kemudian membuat resiko yang luar biasa, termasuk kebakaran. Kemudian bagaimana persoalan yang kedua tentang ketersediaan air, karena kita sudah berbulan-bulan tidak merasakan hujan. Artinya, saat ini Allah SWT sedang memberikan peringatan kepada kita melalui alam, sedang menyampaikan pesan kepada kita bahwa bumi itu penting untuk kita jaga. Maka sebagai orang muslim, kita seharusnya tidak hanya melihat persoalan ini sebagai persoalan cuaca, persoalan-persoalan teknis, tetapi juga sebagai kesempatan untuk kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, bagaimana hari ini hubungan kita dengan Allah SWT terhadap alam yang Allah amanahkan kepada kita. Di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-56, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan jangan rusak rumah, jangan rusak masjid, atau jangan rusak benda-benda. Tetapi Allah katakan fil ardi, jangan rusak bumi ini. Karena di dalam bumi terdapat segala kebutuhan yang kita perlukan untuk hidup. Maka bumi ini adalah amanah untuk kita. Karena itu, ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan, kita jangan hanya melihat sebagai pohon yang terbakar, tetapi yang kita lihat adalah di dalam hutan itu ada kehidupan. Ada burung di sana, ada serangga, ada berbagai macam jenis flora dan fauna. Kemudian di sana ada sumber air, ada tanah, dan ada ekosistem yang saling berhubungan, yang saling berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Maka ketika hutan terbakar, yang hilang itu bukan cuma kayunya, tetapi yang hilang itu adalah bagaimana kemudian kita tidak mampu menjaga amanah dari Allah sebaik-baiknya. Maka yang hari ini kita rasakan adalah dampak keburukannya untuk kehidupan kita. Maka Allah SWT dalam Quran Surah Al-An'am ayat ke-38 berfirman kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbati fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umaman amsal." Bahwa kata Allah, tidak ada satu binatang melata pun di bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu. Para pendengar, seperti mana yang dirahmati Allah, luar biasa Allah menyebutnya di dalam ayat ini. Kata umat itu tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, bahkan hewan melata sekalipun, itu termasuk umat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia bahwa kita itu bukan hanya satu-satunya sebagai umat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi. Ada makhluk Allah lainnya yang juga memiliki kehidupan dan membutuhkan ruang untuk hidup. Karena itu ketika kita merusak lingkungan, kita harus menyadari bahwa dampaknya itu tidak hanya kembali kepada manusia, tetapi yang merasakan dampaknya juga adalah makhluk-makhluk selain manusia itu sendiri. Maka hari ini kita harus bertanya, apa hubungan pribadi kita sebagai seorang muslim dengan banyaknya peringatan-peringatan maulid di mana-mana? Apakah hari ini peringatan-peringatan maulid yang selalu kita hadiri itu sudah mampu membentuk kita sebagai pribadi seorang muslim yang mampu benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlaknya? Maka ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita, bukan hanya tentang seberapa sering kita bersolawat kepada Nabi, bukan hanya tentang seberapa sering kita menghadiri acara-acara maulid, tetapi mari kita bertanya, apakah hari ini akhlak dari Rasulullah SAW itu sudah mampu kita hadirkan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam bagaimana kita merawat dan menjaga bumi hari ini. Maka ini adalah satu bentuk kritik untuk kita semua. Ketika mempersiapkan peringatan maulid yang luar biasa, kita betul-betul semaksimalnya. Kita undang penceramah dari luar kota, budgetnya tentu tidak sedikit, tetapi ketika kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, kita masih menjadi pelaku orang yang membuang sampah sembarangan. Ini kan tentu tidak sesuai. Padahal Islam itu sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kebersihan. Islam menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kehidupan. Tetapi perilaku kita sebagai seorang Muslim tidak mampu menunjukkan itu. Lalu apa gunanya hari ini kita menghadiri berbagai macam peringatan-peringatan maulid di mana-mana, tetapi sifat kita, karakter kita, akhlak kita tidak terjadi perubahan. Inilah yang akhirnya menjadikan kehidupan kita sebagai seorang Muslim di dalam beribadah itu hanya sebagai ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, tetapi tidak mampu membentuk diri kita sebagai pribadi seorang Muslim yang mampu untuk memperlihatkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Usikum wa iyaya, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan muhasabah untuk kita semua. Bagaimana kerusakan alam hari ini, itu yang melakukannya adalah manusia yang tidak memahami bagaimana amanahnya yang diberikan kepada dirinya untuk menjaga alam. Maka kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini memberikan pelajaran yang sangat luas. Di dalam sana ada kata-kata ala kulli syai'in. Artinya kita itu harus berbuat yang terbaik terhadap segala sesuatu, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya ketika memperingati maulid, tetapi bagaimana kita memperlakukan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu dengan sebaik-baiknya. Memperlakukan hewan, tumbuhan, air, tanah, lingkungan itu dengan sebaik-baiknya kita jaga, kita rawat. Karena itu saling berkaitan dengan kehidupan kita. Ketika kemudian ada segelintir orang yang tidak mampu untuk menjaga amanah itu, ia melakukan kerusakan, ia bakar hutan. Yang merasakan dampaknya itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi kita semua dan juga seluruh makhluk yang ada di sekitar kita merasakan dampak kerusakannya. Kita lihat bagaimana hari ini kasus-kasus penyakit ISPA misalnya. Puluhan ribu orang yang terkena penyakit itu, padahal ia tidak ikut di dalam melakukan pembakaran lahan, pembakaran hutan. Termasuk kita semua yang hari ini merasakan dampak sakitnya. Maka betapa luar biasanya dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim ketika ia hanya memahami ajaran Islam itu hanya dari sisi ritualnya saja, tetapi tidak mampu mewujudkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak mampu memperlihatkan bagaimana akhlaknya seorang Muslim. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus sekali lagi itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka bagaimana akhlak kita hari ini? Sudahkah kemudian kita benar-benar meneladani Rasulullah SAW? Maka menjaga bumi hari ini sesungguhnya itu adalah bagaimana menjaga diri kita itu sebagai seorang Muslim agar benar-benar menjaga amanahnya. Nah, inilah yang hari ini kemudian menjadi perhatian kepada kita semua. Kita juga hari ini menghadapi persoalan kekeringan. Ketika air yang masih mengalir dengan mudah dari keran, mungkin kita lupa bahwa air adalah nikmat yang sangat besar. Kita mandi dengan air yang banyak, mencuci kendaraan, bahkan sering membuang-buangnya. Tetapi saat kita merasakan hari ini kekeringan, kita baru sadar betapa berharganya air itu sendiri. Karena itu sekali lagi, para pendengar, sahabat Intan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita itu merupakan satu bentuk keharusan. Karena kita sebagai manusia yang tinggal di dalamnya, harusnya itu menjalani kehidupan di muka bumi itu dengan harmonis dengan seluruh makhluk ada. Karena kita itu saling membutuhkan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Maka mari sekali lagi kita ingatkan diri kita, jangan sampai kemudian kita melakukan kerusakan-kerusakan, karena dampaknya begitu luar biasa. Lalu yang kedua, jangan sampai kemudian ajaran Islam itu hanya kita terjemahkan sebagai ajaran-ajaran yang sifatnya rutinitas, ritual saja. Ritual itu sebagai proses untuk membentuk pribadi kita. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk proses. Lalu yang kedua, setelah kita menjalankan ibadah ritual itu, kita wujudkan di dalam bentuk pengamalan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sholat tadi, bagaimana puasa tadi, bagaimana ayat Al-Quran yang kita baca, bagaimana peringatan maulid yang kita ikuti, itu memberikan kesadaran-kesadaran kepada kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, termasuk konteks dalam menjaga itu sendiri. Kita tidak boleh menyederhanakan persoalan kebakaran hutan hanya dengan mengatakan bahwa cuman sedikit kok. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana dampak kerusakannya. Maka sekali lagi, mari kita benar-benar merefleksikan di dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah benar-benar mewujudkan akhlak seorang muslim? Islam itu tidak melarang kita, tidak melarang manusia itu untuk memanfaatkan alam. Kita boleh untuk bertani, kita boleh untuk berkebun, kita boleh untuk membangun, kita boleh untuk mencari rezeki yang ada di muka bumi. Tetapi Islam mengajarkan batas, ambil manfaatnya tanpa menghilangkan kemaslahatannya. Kita boleh untuk mengambil hasil yang ada di bumi, tetapi jangan sampai merusak bumi. Kita boleh mencari keuntungan, tetapi jangan sampai keuntungan kita menjadi kerugian bagi masyarakat yang lainnya atau bagi makhluk yang lainnya. Inilah yang menurut saya perlu kita renungkan dalam Maulid Nabi. Jangan sampai Maulid Nabi hanya menjadi acara tahunan, ya, kita perbanyak selawat, kita sering mendengarkan sirah nabawiyah, kemudian setelah acara selesai kita kembali kepada kebiasaan lama. Kita masih buang sampah sembarangan, kita masih sering mencaci maki, kita masih sering fitnah, kita masih sombong, kita masih riya, kita masih merusak alam. Maka mari kita jadikan momentum maulid itu sebagai proses untuk perubahan akhlak kita. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kasih sayang, mari kita menjadi manusia yang penuh kasih sayang. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan tentang ihsan, maka mari kita berbuat ihsan. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak menyakiti makhluk lain, maka mari kita berhenti melakukan tindakan yang tidak perlu, yang dapat merupakan hukuman. Sahabat di sana, yang terima kasih Allah SWT, Mari kemudian kita benar-benar menyadarkan diri kita hari ini bahwa sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita benar-benar sudah meneladani beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini yang mungkin menjadi catatan dan peringatan untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di dalam momentum Maulid hari ini. Terima kasih. Namun walau kalam yang misturun tetapi Allah kerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dan itu tadi keranding sana pengantar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Arief Rahmatullah dengan tema Refleksi Maulid Nabi Menjaga Bumi. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung bersama kami, silakan melalui telepon 0541-727-2656, kemudian WhatsApp-nya 0811-5819984. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu, jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Baik, Kroning Sanak, pendengar dan pemirsa RRI Perempat Samarinda, kita lanjutkan kembali masih di Hikmah Pagi bersama Ustadz Arief Rahmatullah yang tadi sudah memberikan pengantar tausiahnya dengan tema Refleksi Maulid Nabi Menjaga Bumi. Jadi untuk Anda yang sudah menyimak dan juga memiliki pertanyaan, bisa langsung bergabung bersama kami melalui telepon 0541-7272656, kemudian WhatsApp 0811-58-19984. Dan tentunya siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui live Facebook kami RRI Perempat Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Ustadz, ini sebelumnya sudah ada yang bergabung di WhatsApp, saya bacakan terlebih dahulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Bapak Dani di Lobakung. Ustadz, bagaimana Islam memandang keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sumber daya alam jika pada saat yang sama menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat? Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang satu dilema yang hari ini dihadapi oleh umat muslim. Tetapi yang harus kita ingat, yang pertama adalah Islam tidak melarang manusia mencari keuntungan dari alam. Bertani, berkebun, ngelola hutan, dan memanfaatkan sumber daya alam pada dasarnya itu boleh. Tetapi yang harus diingat adalah keuntungan ekonomi ini tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kerusakan atau menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka di dalam Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77 Allah SWT berfirman bahwa janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka jadi yang persoalannya adalah bukan semata-mata keuntungannya, tetapi cara memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan itu baik, tetapi tentu harus didapatkan dengan cara yang baik. Maka keuntungan tersebut itu juga harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Kalau misalnya keuntungan diperoleh dengan cara yang halal, sesuai aturan, dan lingkungan tetap dijaga, maka itu bagian dari mencari rezeki. Tetapi kalau seorang itu sengaja merusak, mencemari, membakar, sehingga kemudian terjadi kerusakan, terjadi fasad yang luar biasa, dampaknya itu kepada masyarakat yang luas dan juga makhluk-makhluk lain yang dirugikan demi keuntungan pribadi, maka keuntungan tersebut tidak lagi bisa dipandang sebagai sekedar bagian dari ekonomi. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, jadi prinsipnya sederhana saja. Islam itu membolehkan kita mengambil manfaat dari alam, tetapi tidak boleh kita mencari keuntungan dengan mengorbankan kemaslahatan makhluk hidup yang lainnya. Karena itu merusak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keuntungan dalam perspektif ekonomi Islam itu bukan besar nilainya. Tetapi ia baik. Keuntungan itu baik dan mendatangkan keberkahan. Jadi rizki itu yang dicari adalah keberkahannya, bukan dari sisi nilai kuantitas. Nah, kurang lebih demikian. Allah akan bersolat.
2: Baik Ustaz, ini bisa dibilang menjadi tema yang menarik ya, karena memang akhir-akhir ini dibuat resah dengan contohnya fenomena kebakaran hutan lahan, kemudian terjadinya pencemaran udara, ISPA dan lain sebagainya seperti itu. Nah Ustaz, saat bisa dibilang kebakaran hutan lahan ini udah apa ya, menjadi salah satu apa ya, kerusakan lingkungan dan mungkin bisa dibilang mengancam habitat satwa gitu. Berarti bagaimana tuh Ustadz, Islam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan nih antara kebutuhan ekonomi sama amanah menjaga alam. Karena kan tadi Ustadz menyampaikan sebelumnya kalau bumi ini ya salah satu amanah juga dari Allah gitu Ustadz. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya kan kalau kita benar di dalam mengamalkan ajaran Islam, itu insya Allah tidak mendatangkan mafsadat atau keburukan. Nah hari ini kan kita itu belajar Islam tetapi tidak mengamalkan. Kita baca Al-Quran tetapi kita tidak paham tentang isi Al-Quran. Kemudian kita mengikuti maulid tetapi kita tidak mengambil pelajaran di dalamnya. Kita hanya kebanyakan itu berharap keberkahan maulid, jadi keberkahan dalam menghadiri acaranya saja, hanya sebatas itu. Jadi Islam ini hari ini dipandang sebagai ibadah-ibadah yang sifatnya ritual saja, rutinitas biasa seperti itu saja. Setelah dilakukan ritualnya tetapi tidak membentuk apapun di dalam dirinya, tidak ada perubahan kebaikan apapun, akhlaknya tidak menjadi baik. Nah ini yang hari ini merusak umat Islam itu sendiri dari dalam, bahwa banyak orang Islam yang tidak paham tentang Islam, banyak orang Islam yang tidak Islami. Ini kan satu masalah. Akhirnya yang terjadi adalah banyak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Karena dia tidak paham dan tidak tahu tentang ajaran Islam, tidak mengerti tentang ajaran Islam, dan tidak mengamalkan ajaran Islam. Maka kalau benar-benar kemudian dia sebagai seorang Muslim yang paham tentang bagaimana menjaga bumi, maka ketika mencari keuntungan dari hasil alam, dia seharusnya memikirkan bagaimana dampak-dampak yang dia lakukan ketika berprosesnya. Inilah yang menjadi catatan untuk kita semua. Ditambah lagi bagaimana hari ini keserakahan kita. Ini yang kemudian terjadilah akhirnya berbagai macam kerusakan karena keserakahan kita. Kan bahasa Quran itu berat. Kerusakan di bumi itu terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Manusia tentunya adalah manusia-manusia yang serakah. Maka kalau keserakahan ini terus-terusan bersarang di dalam diri manusia, maka dia akan menjadi orang yang menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa. Maka sangat berbahaya sekali orang yang serakah, yang dia hanya mementingkan urusan hidupnya dan melupakan bagaimana urusan kehidupan orang lain, melupakan bagaimana urusan kehidupan dari makhluk hidup yang ada di sekitar. Dia hanya berpikir yang penting saya hidup, yang penting saya makan, yang penting keluarga saya bahagia. Masalah orang seperti apa itu urusan orang. Nah ini adalah bukan muslim yang baik. Maka sederhana saja, kalau kita benar-benar seorang muslim yang mengamalkan ajaran Islam, maka insya Allah tidak melakukan perbuatan keburukan, kerusakan yang berdampak kepada lingkungan. Kurang lebih demikian. Allah akan bersama.
2: Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada yang bergabung lagi di WhatsApp. Saya bacakan terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Ibu Aminah di Samarinda. Ustadz, ketika menikmati hasil pembangunan dari sumber daya alam, berarti apa nih Ustadz bentuk tanggung jawab kita sementara dampak lingkungannya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi eksploitasi? Terima kasih. Baik, silakan Ustadz.
3: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang satu hal yang sangat mengganggu, bahwa misalnya saja tambang gitu ya, itu kan banyak dekat dengan lingkungan masyarakat dan masyarakat mendapatkan dampak. Tapi di satu sisi masyarakat itu juga merasa ada dampak yang lainnya selain dampak kerusakannya, termasuk misalnya dampak pekerjaannya. Dia biasanya perusahaan itu kemudian merekrut pekerja-pekerja di sekitaran lokasi, baru kemudian ada lagi CSR-nya gitu ya, diserahkan ke masyarakat sebagian ini, misalnya untuk pendidikan ada, untuk pembangunan di sekitarnya ada. Nah, maka sekali lagi yang harus kita ingat adalah Islam itu tidak melarang kita untuk memanfaatkan kekayaan alam, karena Allah memang menyediakan bumi itu untuk kehidupan manusia. Tetapi diingat adalah bahwa pemanfaatan itu harus dilakukan dengan aman, dengan adil, dan tidak merusak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an 56, wala tuftidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki. Jadi sebagai masyarakat, kita bukan hanya bertanya apa yang kita dapatkan dari pembangunan, tetapi apa yang kita lakukan agar alam tetap terjaga dan manfaatnya dirasakan. Kalau kita menikmati listrik, jalan, pekerjaan atau produk yang berasal dari sumber daya alam, maka tanggung jawab kita adalah menggunakan manfaat itu secara bijak. Kita jaga lingkungan. Karena sebagaimana prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka menikmati hasil pembangunan itu bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab terhadap alam. Justru semakin besar manfaat yang kita terima dari alam, semakin besar pula kewajiban kita untuk menjaganya. Jangan sampai kita hanya menikmati, menikmati, dan menikmati, tetapi lupa untuk menjaga. Maka penting bagi kita juga untuk melihat bagaimana alam hari ini bukan hanya sebentar untuk kita nikmati hasilnya, tetapi juga harus diingat bagaimana kemudian kita menjaga kelestarian. Kalau alam terus-terusan dirusak, mau sampai kapan? Karena nanti dampak kerusakannya sekali lagi yang merasakan adalah kita semua. Ditambang terus-terusan, lama kan terjadi berbagai macam bencana, ya banjir, longsor, dan bencana-bencana lainnya, termasuk bumi kita semakin panas. Akhirnya terjadi kekeringan yang luar biasa panjang. Ini adalah dampak. Maka ayat Al-Quran tentang kerusakan terjadi itu karena ulah tangan manusia sendiri, hari ini kita sudah melihat. Nah, kalau ini diteruskan, mau sampai kapan? Maka mari kita sebagai manusia yang muslim, yang paham tentang ajaran Islam, yang mengerti tentang ajaran Islam, mari kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari lingkungan kita, benar-benar bagaimana kemudian menjaga dan memperhatikan alam ini sendiri. Karena kalau tidak, semakin lama ia akan semakin merusak. Kalau makin banyak orang yang tidak peduli, mau sampai kapan? Nah, kurang lebih demikian.
2: Baik Ustadz, kalau begitu karena tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita. di kesempatan kali ini, mohon bisa beri kesimpulan Ustadz sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hari ini jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sebagai momentum untuk mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya sebagai seorang muslim, saya harus menghadirkan kebaikan. Saya sebagai seorang muslim, saya harus membawa kebermanfaatan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sebagai seorang muslim, kita harus bijak. Sebagai seorang muslim, kita harus benar-benar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab pada akhirnya bumi ini bukan hanya warisan nenek moyang kita semata. Bumi ini adalah amanah dari Allah yang untuk sementara dititipkan kepada kita. Dan nanti amanah ini akan diturunkan kepada generasi setelah kita. Maka mari kita rawat bumi ini dengan kita amalkan ajaran Islam yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benar. Jangan kita rusak. Dan mari kita ingatkan saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita untuk juga berbuat yang sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bumi kita senantiasa terjaga berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, itu bisa segera membaik. Orang-orang yang dengan sengaja melakukan kerusakan, melakukan pembakaran hutan, melakukan berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi, Allah hadirkan hidayah kepada dirinya, Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, keluarga kita, orang-orang tercinta dan terkasih kita dari segala macam bahaya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dari rizki yang kita cari. Semoga apa yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita menjadikan kita sebagai seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Menjadikan kita seorang muslim yang mampu untuk bermuhasabah

0: tadi tausiah pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Arief Rahmatullah S.Pd., M.Pd. dari Sahabat Miskat Indonesia dan MUI Kaltim dengan tema Refleksi Maulid Nabi Menjaga Bumi. Sesaat lagi kita akan ikuti Samarinda Hambat, tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Kok ngana buang sampah di laut?
4: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut terluas begini.
3: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, dan itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
4: Oh iyo, masa leh?
5: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Promo TR Samarinda, suara budaya Nusantara, Corona yang sanak Samarinda hambat kali ini hadir ya, dan akan kami awali dengan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 24 September 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Samarinda hari ini cuaca udara kabur dengan rentang suhu 27 hingga 33 derajat Celcius, begitu juga dengan Balikpapan. Kemudian untuk Kutai Kartanegara hari ini diprediksi akan turun hujan ringan dengan rentang suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, begitu juga dengan Bontang. Beralih ke Penajam Pasir Utara, hari ini cuaca diprediksi udara kabur dengan rentang suhu 25 hingga 33 derajat Celcius, begitu juga dengan Pasir. Lanjut Kutai Barat hari ini diprediksi turun hujan ringan dengan rentang suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kutai Timur hari ini cuaca diprediksi berawan dengan rentang suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir untuk Kutai Barat, untuk Kutai Barat akan terjadi turun hujan ringan dengan rentang suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir ini udara kabur dengan rentang suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Baik, Roning Sanak, itu tadi perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Beragam informasi lainnya bakal hadir ngonetem segalanya ya di hambat ini. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronik sana kemarau panjang akibat fenomena El Nino belum berdampak signifikan terhadap harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Samarinda. Harga beberapa komoditas pangan memang mengalami kenaikan, tapi besarannya nih masih dalam batas wajar dan belum mengkhawatirkan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan harga di pasaran sekaligus aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, dan dari hasil pemantauan tersebut dirinya memastikan Samarinda tuh termasuk dari daftar daerah dengan kenaikan harga yang signifikan. Dirinya menjelaskan daerah di Kalimantan Timur yang sempat mengalami kenaikan harga cukup tinggi justru di Makam Ulu, yang menurutnya ini dipengaruhi faktor transportasi dan sejumlah kendaraan, sejumlah kendala lain gitu. Kalau untuk Samarinda sendiri, dirinya bilang hal yang paling utama yang terus dijaga adalah ketersediaan stok barang di pasaran. Contohnya tegak komoditas cabai yang walaupun ikut naik ya akibat kemarau, tapi kenaikannya masih dalam level wajar. Mengingat pasokan dari luar daerah memang harus terbagi dengan wilayah-wilayah lain yang juga terdampak gitu ya. Hal yang paling utama dijaga adalah memastikan barang-barang kebutuhan pokok itu tetap tersedia di pasaran. Menariknya, walaupun Samarinda ini bukan daerah produsen, tapi ketersediaan barang di kota ini justru relatif selalu terjaga karena daerah-daerah lain pun sering mengambil pasokan dari Samarinda ya. Kondisi ini menurutnya membuat para distributor melihat adanya pangsa pasar yang jelas setiap kali barang tersedia di Samarinda, sehingga secara alami turut menjaga kestabilan dan keamanan pasokan di Samarinda sendiri. Oh, Koraneng Sanak dan Wali Kota Samarinda pun juga terus menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Informasi kali ini dikutip dari tribunews.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Fun, How to Feel Alive Again, karya Catherine Price, mengeksplorasi pentingnya kesenangan atau fun dalam kehidupan kita dan bagaimana itu bisa menjadi kunci untuk kebahagiaan, kesehatan mental, serta kesejahteraan secara keseluruhan. Price mendefinisikan fun sebagai pengalaman yang mendalam. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat, memupuk koneksi dengan orang lain, dan membuat kita merasa lebih hidup. Salah satu inti dari buku ini adalah membedakan antara kesenangan sejati atau genuine fun dan aktivitas yang hanya sekedar menghibur atau mengisi waktu, seperti scrolling media sosial atau menonton TV tanpa berpikir. Price menjelaskan bahwa banyak dari kita salah mengartikan kesenangan dengan hiburan pasif atau hal-hal yang memberi kita dopamin instan. Sebaliknya, kesenangan sejati melibatkan aktivitas yang penuh makna, mendorong kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen dan membuat kita merasakan kebahagiaan serta koneksi yang lebih dalam. Menurut Price, kesenangan sejati terdiri dari 3 elemen utama: playfulness atau bermain tanpa tekanan atau tujuan tertentu, connection, hubungan sosial yang otentik, dan flow, keadaan ketika kita begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas sehingga kehilangan rasa waktu. Saat ketiga elemen ini hadir dalam sebuah aktivitas, itulah yang menghasilkan kesenangan yang mendalam dan transformatif. Price mengungkapkan betapa pentingnya fun bagi kesehatan mental dan fisik kita. Dalam dunia yang serba sibuk, kita seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan kewajiban, hingga melupakan kesenangan sejati yang dapat menghidupkan semangat kita. Fun bukan hanya soal bersenang-senang, tetapi tentang menciptakan momen yang memperkaya hidup dan membantu kita mengatasi stres, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat hubungan sosial. Melalui penelitian ilmiah dan anekdot pribadi, Price menunjukkan bahwa orang yang lebih sering mengalami kesenangan sejati memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kesehatan mental yang lebih baik, dan hubungan yang lebih harmonis. Fun juga dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kita lebih resilient dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita membiarkan diri untuk bersenang-senang secara otentik, kita membuka diri pada pengalaman-pengalaman yang membangun kesejahteraan jangka panjang. Dalam buku ini, Price tidak hanya menjelaskan pentingnya fun, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasinya dalam kehidupan kita. Dia mendorong kita untuk merefleksikan aktivitas apa yang membuat benar-benar merasa hidup dan melibatkan 3 elemen utama fun. Setiap orang memiliki sumber kesenangan yang berbeda-beda. Jadi penting untuk mengenali apa yang membuat kita merasa paling terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Price juga memberikan strategi untuk secara aktif memasukkan lebih banyak fun ke dalam hidup kita. Ini bisa dimulai dari perubahan kecil seperti mematikan ponsel dan benar-benar hadir dalam percakapan, atau mencoba hobi baru yang menantang, di mana kita keluar dari zona nyaman. Yang penting, fun harus diupayakan secara sadar dan disengaja. Demikian esensi buku berjudul The Power of Fun, How to Feel Alive Again, karya Catherine Price.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai di sini Kronis Sana kebersamaan Etam kali ini di Samarinda Hambat ya. Abis ini lanjut lagi tentunya ada Dendang Makam. Bisa benar Etam segalanya pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Mbok Mira tungguin ya untuk Ramen Propa Samarinda. Jadi tetap di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan Lengsana, pemerintah Kabupaten Berau mendorong kuliner tradisional menjadi bagian dari pengembangan pariwisata daerah sehingga wisatawan tidak hanya menikmati destinasi tetapi juga mengenal makanan khas Berau. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan kuliner seperti ancur padas dan puncak rosul memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga perlu diperkenalkan lebih luas termasuk melalui hotel dan restoran. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santosa menjelaskan ancur padas merupakan kuliner warisan leluhur yang diwariskan turun-temurun, sementara puncak rosul berkaitan dengan tradisi masyarakat Banua di lingkungan kedua Kesultanan Berau. Pengembangan kuliner lokal juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui produksi, pengemasan dan penyajian yang lebih baik sekaligus memperkenalkan identitas budaya Berau kepada wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara budaya bunuh hitam kroneng sanak waktunya sor-soroan di denang makam. Bisa benar pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan langsung aja yuk. Teleponnya 0541-7272656 atau 736152. WhatsAppnya 0811-581-9984. Komen di Facebook RR Prambanan Samarinda atau juga di RRI Digital yuk. Halo, selamat sambat.
1: Selamat sambat, salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumisran. Ini
1: dengan Bu Ira Sabrina kan?
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Sehat.
1: Ya, apanya, apanya Mbak Ira?
0: Kenapa? Lagunya?
1: Lagunya apa?
0: Terserah Bu Su. Pesisir Kalimantan.
1: Ini dia si Jali-Jali.
0: Lain, maksudnya lagu Kutai kah? Lagu Banjar kah gitu?
1: Oh, lagu Banjar. Anu aja sudah, lagu Putri Junjung Bui.
0: Oh, Putri Junjung Bui.
1: Ada kan?
0: Ada, aman.
1: Ditunggu. Aman. Salam-salamnya dulu ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat Busu Jekani, apa Jekani? Mbak Nana.
0: Ya.
1: Nah, Busu Agoh, Busu Kutai. Busu Edo. Busu Adurahim. Ada busu yang gimana yang ada di Manado ini, Mbak Nana, ada di Manado. Semoga pulangnya dengan selamat, datang dengan selamat.
0: Amin.
1: Nah, itu aja salamnya seberatan dari Mbak Anu Bunda Yuli.
0: Ya.
1: Ah, salamnya seberatan dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
1: Wah, apa ya? Merdeka tetap merdeka, yudara tetap yudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buat Bu So Misran. Semangat benih, sehat selalu ya. Sapa dulu nih di WhatsApp sudah ada yang standby. Halo, selamat hambat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya-budaya salam.
0: Siap, Julak. Apa kabar?
2: Siapa nih?
0: Mbak Mira leh.
2: Bu Mira sudah sarapan nggak belum?
0: Sudah, Bu Su, aman.
2: Kalau belum, minta mion sama Bu Su Misran.
0: Oh iya, Kak. Lo biasanya Bu Su Mamat.
2: Apa itu Bu Su Misran, tuh? Bu Su Misran di mana itu Bu Su Misran itu?
0: Mau rekaman sih, dah, Bu Su.
2: Mau rekaman, tidak. Suruhan dulu, tuh. Mulai gegatas dulu. Tahu kan, ini lah gegatas.
0: Apa tuh?
2: Nah, tanya Bu Su Misran. Bu Su Mamat, Mbak Yuli, Mbak Yana, Bu Su Sapar, dan semuanya lah.
0: Siap.
2: Kata-kata hari ini,
0: apa tuh?
2: Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan hujan turun.
0: Amin.
2: Lagunya Mira yang ngatur.
0: Iya, siap Bu Su.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam Julak Hamdan. Makasih udah merapat nih Julak. Ditunggu lagunya. Lagunya tadi ikutan ya. Oke lah kalau gitu. Halo, selamat sambat.
3: Selamat sambat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su Abdurrahim. Salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Siap, apa kabar Bu Su?
3: Kabar baik, sehat walafiat Bu Mira.
0: Alhamdulillah, sehat. Cuaca tegak apa di Batua?
3: Cuaca di Batua pada pagi hari ini, di saat ini, masih dalam keadaan cerah.
0: Cerah yo, oke lah kalau ya. Gitu. Lagunya mau apa Bu Su?
3: Lagunya lagu Banjar.
0: Apa tuh?
3: Putri Junjung Bui.
0: Oh iya, oke, ikutan ini ya Bu Su Misran berarti.
3: Oh, sudah ada yang pesan juga kan?
0: Iya. Pesan itu sudah tadi. Apa mau ganti?
3: Kalau sudah ada yang pesan, lagu Kutai aja.
0: Apa tuh?
3: Udah aku nyaman.
0: Udah aku nyaman, boleh ditunggu. Siapa-siapa?
3: Siapa-siapa ya, kepada teman-teman pendengar RRI from Pat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Su Ago, Bu Su Misran, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Rinjani, Bu Suar, Bu Su Mamat. Kemudian Mbo Modrika, Mbo Eka, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Sanawia, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Prambanan Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Mira.
0: Sama-sama.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih buat Bu Sabdurrahim dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Siapa lagi ini di WhatsApp? Sudah ada yang standby. Halo, selamat hambat.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
4: Waalaikumsalam.
0: Siap, sehat yo.
4: Radang tenggorokan. Sehat, nggih papa Mbak ya. Radang di, mau minum antibiotik.
0: Oh.
4: Suara saya memang berubah kayaknya nih.
0: Oh, sihannya leh. Memang lagi merokok, musimnya diminum. Busu. Tegak apa leh?
4: Iya, mungkin gitu, Mbak. Jadi lagunya lawas sendiri putar tuh, Mbak. Walau salala, Mbak, ya.
0: Oh, iya, boleh.
4: Iya, dah. Tanya apa dulu? Mbak Busu. Julak Hamdan. Julak Hamdan yang beri mihun, artinya. Ya, Ndik, Mbak, ya.
0: Nah, saya, Mas, terserah ya, aja siapa yang gak beri Busu.
4: Iya, gitu. Busu Syukur, Busu Ijuar, Busu Haji Mardiyadi, Mbok Mardiana, Mbok Yuli, Busu itu, Busu Dehem, Busu Riko. Baru tadi sarapan, Mbok.
0: Sarapan
4: bubur Manado sini, Mbok. Jangan Cermai itu, Mbok.
0: Oh, ada Kak Busu di sana?
4: Ada, di Cermai dengan Jalan Merapi.
0: Oh,
4: jauh-jauh ke Manado, Mbok. Yang kos tiketnya itu pulang balik berdua dah 6 juta, Mbok. Jadi di Samarinda ini aja banyak orang jualan bubur Manado. Saya ingin bisa mulah tuh, Mbok. Bubur Manado nyaman, Mbok. Apalagi pakai iga sapi. Nah,
0: oh,
4: suruh gitu. Mbok Yoli yang mulah, nyaman. Iga
0: siap.
4: Sapi tuh, Mbok. Beri, Mbok.
0: Itu
4: saya jauh-jauh ke Manado, kos mahal. Pulang balik berdua 6 juta aja nih, Mbok.
0: Wah, dadah, Mbok. Lumayan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam. Makasih, Bu Sumamat. Dah merapat nih, yo. Ditunggu lagunya. Oke, kita sapa dulu nih. Udah ada yang gabung. Ada di WhatsApp ya. Kita gantian dulu baca WhatsApp dulu ya. Koran yang sekarang ini ada Mbok Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Yo, lagunya mau nyenam hati. Salamnya buat Busu Adin, Busu Mamat, Busu Anto, Busu dari Nek Ilas, bunda-bunda segalanya, salam sehat, terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih juga buat Mbok Titin, dah merapat, ditunggu lagunya. Ya, terus lanjut lagi di belakangnya Mbok Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun RRI, salam buat Busu Mamat, Busu Iswar, Busu Abdurrahim, Busu Dikmar. Lagunya Mbok Mireng aja yang nyanyi buat Busu Mamat aja. Ya, ya. Enggak dulu Busu, jangan suruh saya nyanyi ya. Mundur saya. Kan dia pada menghilang nih pendengar-pendengarnya ya. Nelinga suara Mbok Mira yang ya gitulah pokoknya. Ah, biasalah, Busu Mamat tadi memang tegak tuh kroning sana, suka ngaca iyo. Makasih Busu, udah merapat ya. Sehat selalu. Kan dia tuh ulos celalanya paling biasanya pilihannya buat Busu Mamat tadi tuh, Busu Mamat ya. Oke deh kalau gitu kan dia tuh lanjut lagi yo. Kroning sana, tentunya masih bisa nih yang enggak pilih-pilih lagu, boleh di sesi selanjutnya bisa pilih-pilih lagunya yo.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua

0: lakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Oke, kronik sana. Kita lanjut lagi ya. Masih di Denang Makam, masih bisa benar pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Jadi langsung aja merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di R Digital. Halo, selamat hambat.
1: Ya, hambat.
0: Halo?
1: Ya.
0: Ya, selamat hambat. Salam budaya.
1: Ya, kan, salam.
0: Siap, Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat yo. Di ya. Juanda apa, cerah?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Lagunya apa?
1: Lagu Banjar.
0: Oke, okay. Yang baru kah? Atau terserah?
1: Ya, yang baru.
0: Yang baru aja. Oke okay lah kalau gitu. Ditunggu Bu Suari. Oh, makasih.
1: Ya.
0: Oke, okay, siap. Sudah ada Bu Suari. Makasih udah merapat nih Bu Su ya. Oke okay lah kalau gitu. Siapa lagi di belakangnya Bu Suari nih? Halo. Selamat hambat.
2: Halo, selamat hambat. Salam budaya. Dayakan salam.
0: Siap, Mbak Yuli. Apa kabarnya, Leh?
2: Baik, Leh.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat.
0: Sudah sarapan?
2: Belum.
0: Ih, kenapa
2: belum? Belum diantri sama Bu Sumamat.
0: Oh iya, betul. Sama, Leh.
2: Iya.
0: Saya juga belum dua kali,
2: coba
0: sapi.
2: Pagi-pagi ini diantri ini, lontong sayur. Mantep ya.
0: Iya, mantep ya. Bayangin aja dulu, Mbak. Itu sudah.
2: Bayangin dulu ya.
0: Iya, bayangin aja dulu, Mbak ya.
2: Selamatan dulu gitu ya.
0: Ya Allah, sihannya leh. Ya udahlah kalau gitu.
2: Kita tungguin dulu ya, Mbak ya.
0: Iya, entah sampai kapan.
2: Tunggu saat lontong sayuran datang.
0: Itu sudah.
2: Masih kebagian lagunya kah?
0: Ini antara sempat sama enggak, Mbok? Enggak tahu
2: ya,
0: nih
2: sudah.
0: Bingung.
2: Umpatan aja sudah.
0: Ya udahlah kalau gitu.
2: Salam-salam. Yang penting absen.
0: Siap, Leh.
2: Yes, salamnya ada Bu Sumamat ya, selamat hambat. Terus ada Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Misran tadi ya. Terus ada Bu Su Kutai, Bu Laksarundeng, Bu Su Iit, Bu Su Rinjani, Mboknya Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Sanewiya, Mbok Mutrika, Nailas, Mbok Ilsa, buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap Mbok Yuli.
2: Masalah lagu umpatan.
0: Siap, ya. Mbok.
2: Aku mau nunggu lontong sayur. Selamat.
0: Bukan nunggu lagu tapi siap. Waalaikumsalam ya Mbak Yuli. Makasih dan merapat. Bukan nunggu lagu tapi sekarang nunggu lontong sayur dari Bu Sumamat. Ya udahlah kok gitu ya. Ditunggu ya. Ditunggu. Ya enggak tahu deh kalau kebetulan kan alhamdulillah kalau ini ya udah di papa yo. Halo, selamat hambat.
3: Selamat hambat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Siap. Nailas kah ini?
3: Siap.
0: Apa kabar Nailas?
3: Hah?
0: Apa kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Suaraku sekoyah ini serat.
0: Oh, tegak tuh.
3: Sudah di tepi.
0: Oh iya. Alhamdulillah di sepi lagi. Siap kalau gitu. Jadi
3: lagunya disempat ya.
0: Disempat tegaknya nih Nailas.
3: Cuma aku jono dengan awak. Karena aku jarang tahu monitor radio. Pas monitor hari ini awak ada gitu nah.
0: Siap.
3: Awak di etam ni pernah nyatanya aku hari pernah dengar suara awak.
0: Oh ya kah?
3: Ya awak. Karena di monitor radio bang.
0: Oh, berarti rejeki-rejekian ya kalau pas ada saya baru.
3: Rupanya nasib tadi hak. Salamnya ya.
0: Iya.
3: Untuk kawan-kawan segalanya. Terima kasih sapaannya Mbok Yuli, Bu Su Abdurrahim. Segala-gala kawan. Salam kesehatan segalanya Estam. Kurang satu apapun juga.
0: Siap Nailas.
3: Nah, Mbok Miranya itu juga. Tanpa Mbok Mira apalah artinya kami, sepilah kami.
0: Aduh, masa sih. Siap-siap Nailas.
3: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Nailas. Maka saya juga nih udah merapat. Saya juga jono nih sama Nailas. Lawas soalnya di nelinga suara. Alhamdulillah. Walaupun apa sih ya agak serak-serak lah tapi masih sehat ya di papa yo. Saya selalu buat Nailas ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi kita ke WhatsApp. Sudah ada yang gabung di chat, Mbok Mira bacain dulu yo. Assalamualaikum Mbok Mira. Waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan salam. Alhamdulillah cuaca masih cerah. Langsung aja nih Mbok, salamnya buat Bu Abdurrahim, Bu Iis, Bu Rinjani, Bu Dikmar, Bu Rondeng, Bu Arif, Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Mbok Asmita, Mbok Hasma. Makasih Mbok Mira, selalu jaga kesehatan bersama keluarga. Amin. Siap, makasih juga nih buat Mbok Mudrikan dah merapat ya. Hambat ini saya selalu ya Mbok. Boleh. Kalau gitu yang lain silahkan yang enggak merapat ya. Atau ini sebenarnya kalau lagu antara bisa sama Andi sih. Jadi masih setengah-setengah. Kalau enggak Mbok Mira simpanin boleh ya, atau enggak umpatan aja di papa, yang penting gabung ramein Romba sama Rinda tentunya ya. Masih ditunggu tentunya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga RRI Digital. Sambil nungguin yang lain, kalau gitu lanjut lagi deh nelinga lagu berikutnya nih ya. Ini pilihan Ibu Sumamat nih, ada Ula Ula Shalala.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Nyenam hati person ngonetop segalanya di hambat ini ya. Special buat Mbok Titin tadi udah pilih lagunya, udah memir pusingkan yo. Tapi semoga hatinya nyenam ya. Alias hatinya bahagia terus ya. Ini lagu maha ya tentunya kerohaning sanak ya. Oke deh, kalau gitu karena kerasa dah para pupus kebersamaan Etam. Jadi makasih yang udah gabung, makasih juga yang ngelinga maha ya. Dan setelah ini lanjut lagi ada Halo Bonong Etam hadir ya. Tentunya masih Mbok Mira ajak Etam segala bicarangan santai seputar apa. Namun penasaran, tetap terus paling perempat air sama Rinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan Ningsanak, Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan mendorong bandara di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi sarana transportasi penumpang, tetapi juga menjadi jalur penghubung produk UMKM menuju pasar yang lebih luas. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 7 Balikpapan, Ferdinand Nurdin, mengatakan, semakin luas pasar produk UMKM, semakin terbuka pula peluang peningkatan pengiriman barang melalui bandar udara. Upaya tersebut didorong melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat Digital Logistik for Export yang memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai ekspor, logistik, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi. Dirinya menyebut penguatan sektor kargo juga penting bagi bandara di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan aftur sehingga bandara dapat mengoptimalkan aktivitas pengiriman barang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.